0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
0: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan non-tunai atau BPNT.
0: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Mulai pencairannya kapan, Mas?
2: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.
1: Juli ya, Mas? Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutahiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
4: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali

0: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
1: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petaninya.
2: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu 10 anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Mahsyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
1: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
2: Titik Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titik Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wacarisumoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
3: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
2: Pada kunjungan kerja spesifik rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
4: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
5: Komisi B mendapati realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program dan mendorong agar kebijakan serta anggaran tidak yang berorientasi pada peningkatan.

0: produksi ternak, tetapi juga menambah jumlah peternak di regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
1: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
2: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2027 lebih baik lagi.
1: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
3: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Anda Kusuma.
4: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di Pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
5: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
6: Mulai naik?
5: Ya. Mulai.
6: Dari berapa ke berapanya?
5: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang kemarin, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan. Iya.
6: Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
5: Ya.
6: Nah, itu karena apa, Mas?
5: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya.
6: Oh.
5: Jadi barangnya itu terlalu banyak.
6: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
5: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, senyum-senyum.
4: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
7: Nah, harga segitu masih stabil, Mas. Yang nggak mahal juga, yang nggak murah juga.
6: Okay. Dua tikaan ya tadi?
7: Ya, dua tikaan. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
4: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
3: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
8: Laporan khusus.
9: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
10: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
9: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
10: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
11: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
10: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
12: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
10: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia, yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital, karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birket. Dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birket pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
14: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
15: Ada Nicolas Raskin umpan ke Meluga, ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol!
16: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Ketelaere setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
17: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
16: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
17: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
16: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Demikian tadi baru saja kita dengarkan dan ikuti Warta Berita Pro 3 RRI. Warta Berita Pro 3 RRI dengan sejumlah informasi-informasi yang disampaikan tadi. Dan pada kesempatan saat ini pukul 7.34, Anda kembali bersama kami di FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Antikong. Untuk pantauan cuaca di wilayah perbatasan saat ini cerah berawan di luar sana. Dan untuk berikutnya kita akan kembali mendengarkan opini publik dan dilanjutkan juga nantinya ada Sanggau Menyapa. Nanti kita akan atau bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong.
1: Potensi besar untuk berkembang dengan dukungan inovasi, kemudian akses permodalan dan pemasaran yang lebih luas. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, kemudian pelaku usaha dan juga masyarakat ini menjadi kunci agar UMKM juga semakin berdaya saing gitu ya. Lalu sejauh mana pemberdayaan UMKM ini mampu mewujudkan kemandirian ekonomi di daerah? Anda bisa sampaikan aspirasi Anda ya bersama kami di line telepon 0857-5381-0365 atau di WhatsApp kami 0811-5756-494. Ada Bung Bagus di operator studio, Bung Suherman dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya, pendengar, akan menemani Anda nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Menurut Anda, apa tantangan terbesar UMKM di Kabupaten Sanggau saat ini? Nah, Anda bisa sampaikan, apakah mungkin karena letak geografisnya ataukah karena apa? Nah, pengunjungnya atau peminatnya atau pembelinya ya, atau mungkin ada secara teknis yang menjadi tantangan terbesar UMKM ya untuk bisa berkembang, untuk bisa mandiri, seperti apa menurut Anda? Kemudian menurut Anda bagaimana UMKM ini bisa lebih mandiri dan berdaya saing ya, apa yang harus dilakukan menurut Anda gitu ya? Nah, sudahkah UMKM ini mendukung terwujudnya ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan astacita menurut Anda seperti apa ya? Dan Anda bisa sampaikan ya komentar, saran, pendapat dapat Anda, aspirasi Anda bersama kami pagi hari ini. Line telepon juga WhatsApp kami buka untuk Anda bisa bergabung bersama kami. Untuk cuaca dapat kembali kami sampaikan di kawasan Sabang Merah Sanggau pagi ini cuaca cukup cerah dan ada beberapa tampak pandang mata kami masyarakat yang menikmati akhir pekannya dengan menyempatkan waktu untuk jalan santai, sekedar jalan santai atau olahraga ringan ya di pagi hari ini kawasan Sabang Merah Sanggau. Selamat beraktivitas di akhir pekan ini untuk Anda pendengar yang mungkin sedang menikmati suasana akhir pekan dengan berbagai aktivitas khusus Anda ya, ataupun aktivitas yang berkenaan dengan hobi Anda. Kita kembali ke topik kita tentang pemberdayaan ekonomi untuk mewujudkan kemandirian ekonomi ya. Pemberdayaan UMKM ini apakah memang dirasa sudah sejalan dengan astacita pemerintah, astacita presiden gitu ya, untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat, kemudian secara otomatis menciptakan atau membuka lapangan pekerjaan, kemudian bergeraknya perputaran ekonomi di masyarakat, dan melalui apa UMKM ini bisa didorong gitu ya. Kalau di Sanggau sendiri ada summer ya, summer weekend ya, biasanya setiap hari Sabtu dalam satu bulan itu ada dua kali biasanya ya, atau satu kali, satu atau dua kali begitu. Nah, ini juga secara otomatis akan menggerakkan ekonomi Sanggau sendiri melalui pelaku UMKM yang juga bisa apa namanya, terus berkembang ya. Nah, dorongan-dorongan lainnya seperti apa menurut Anda? Apakah kemarin pada saat gawai Dayak Nisumino Podi juga secara otomatis bisa meningkatkan pergerakan ekonomi melalui UMKM ya, khususnya di budaya-budaya daerah ya, kemudian kerajinan-kerajinan lokal, kerajinan daerah yang memang bisa bersaing juga, saya pikir tidak kalah ya dengan potensi-potensi lainnya yang ada di beberapa kabupaten lainnya ya. Untuk Kabupaten Sanggau sendiri, pendengar, menurut Anda peluang-peluang bisnis apa untuk para pelaku UMKM ini bisa berkembang lebih baik gitu ya? Apakah dari kuliner atau kerajinan atau usaha-usaha lainnya yang memang bisa menjadi rujukan untuk kemandirian ekonomi. Nah, sejauh ini bagaimana juga dengan pemanfaatan digital ya, digitalisasi untuk mendukung atau media sosial untuk mendukung perkembangan dari pelaku UMKM itu sendiri gitu ya. Nah, sejauh mana kalau sekarang di Sanggau juga sudah apa sedikit agak agak berbeda gitu ya, lebih mudah begitu ketika ingin sesuatu ya bisa bisa online ya, baik itu GoFood, baik itu minuman, itu bisa langsung COD ya, bisa antar ke rumah kemudian tinggal pesan dari rumah begitu ya. Nah, apakah ini juga bisa membuat UMKM ini terus berkembang ya, dan bagaimana juga dengan para pembelinya gitu ya, para konsumen yang memang memanfaatkan juga perkembangan teknologi yang ada dengan memesan gitu, tanpa harus datang langsung gitu ya. Kemudian juga menurut Anda apakah ada plus minusnya ya? Kalau plus minusnya tentu ada, tapi dari sisi apa Anda melihat hal ini bisa berkembang, ataupun mungkin sebaliknya begitu ya, Anda bisa bergabung bersama kami. Dan tantangan, nah terkait dengan tantangan, tantangan terbesar untuk UMKM di Sanggau saat ini menurut Anda apa gitu ya? Ya, Anda bisa sampaikan bersama kami. Baik, suruh pendengar, sambil menunggu atensi Anda pada pagi hari ini di sesi opini publik, kami akan kembali saat lagi.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
2: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
3: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
4: Ya, Tante?
2: Sini!
4: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Oke, saudara pendengar, masih di sesi opini publik edisi hari ini mendengar tentang pemberdayaan UMKM ya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Anda masih bisa bergabung, masih ada waktu kurang lebih 5 menit ya di kesempatan pagi hari ini. Silakan di 085753810305 atau di WhatsApp kami 0811575694. Menurut Anda seperti apa saat ini kalau Anda lihat gitu ya, tantangan terbesar UMKM di Kabupaten Sanggau, dan bagaimana UMKM ini bisa lebih mandiri dan berdaya saing ya, terkait dengan perkembangan media sosial. Nah, seperti apa yang sebaiknya juga diterapkan dalam teknis pelaksanaan usaha UMKM tersebut. Anda bisa sampaikan ya di ujung acara kebersamaan kita sesi opini publik edisi hari ini, karena nanti akan kami bahas juga hal ini mendengar bersama dua narasumber kami di Sanggau Menyapa ya. Kami akan berbincang terkait hal ini ya, tentu bagaimana nanti kita tilik juga terkait dengan tantangan-tantangan yang dirasakan oleh para pelaku UMKM-nya, kemudian juga apa yang memang dipersiapkan ya untuk melihat potensi-potensi yang memang bisa diambil ya di wilayah Kabupaten Sanggau sendiri ya. Dan terima kasih kami ucapkan untuk Anda pendengar yang selalu setia bersama kami di 97 FM RI Sanggau ya, karena juga berbagai kegiatan-kegiatan akhir pekan Anda ya, kami harapkan juga bisa berjalan dengan baik. Atau kami juga menyapa Anda pendengar yang khususnya pada pagi hari ini mungkin melakukan perjalanan ya, menikmati akhir pekan Anda, mungkin menuju ke satu tempat yang bisa menjadi tempat rujukan Anda menikmati akhir pekan Anda ya. Ataupun kalau kita lihat di Sanggau masih banyak ya destinasi wisata yang memang bisa dikunjungi, khususnya alamnya ya, untuk Anda yang memang senang dengan alam gitu ya, ataupun Anda yang sekedar menikmati suasana hobi di rumah, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mungkin berkenaan dengan hobi Anda ya, karena mungkin hampir satu pekan gitu ya kegiatan rutinitas Anda yang mungkin bisa menyebabkan rasa boring gitu ya, sedikit bosan, tapi dengan menuntaskannya dengan pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan hobi ini bisa menambah semangat gitu ya, bisa fresh lagi dengan berbagai kegiatan-kegiatan rutinitas Anda. Baik, sampai di sini kami hadirkan sesi opini publik edisi hari ini. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lain waktu, lain kesempatan. Selamat pagi, semangat pagi.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti NTKong pagi ini sesi opini publik hanya di Pro 1 RRI NTKong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Anda ikuti Antikong pagi ini sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Saudara pendengar, seperti yang kami sampaikan di awal, kami akan berbincang-bincang mengenai pemberdayaan UMKM untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Kami sudah terhubung bersama dua narasumber kami yang sudah hadir via Zoom pagi hari ini bersama owner Kaftanza Dinsam. Ya, mohon koreksi kalau salah penyebutan tempat gitu ya. Ibu Retinawati atau Kak Retinawati. Selamat pagi.
4: Iya. Selamat pagi.
3: Saya sapanya pakai Kak kah, pakai Ibu kah? Yang lebih akrab nih sapanya apa nih?
4: Kak Retina boleh.
3: Kak Retina. Kak Retina, apa kabarnya Kak? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Pagi ini kalau Sanggau, tapi Kakak ini posisinya di Sanggau juga ya?
4: Di Sanggau, di rumah.
3: Baik, Sanggau cuacanya cerah juga Kak. Sabang Merah juga cerah nih.
4: Alhamdulillah.
3: Kak Retina, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk meluangkan waktu kita bisa ngobrol pagi hari ini bersama RRI Sanggau.
4: Iya, sama-sama.
3: Siap. Baik. Yang kedua ada Pak Zul Ruwari atau Bang Zul Ruwari, owner Warung Zuki. Mohon dikoreksi apabila salah penyebutan nama. Bang Zul, selamat pagi, Bang. Iya, izin, Bang. Ini suaranya masih belum kedengaran. Ya. Bang Zul? Ya, masih terlalu kecil ya suaranya ya. Sambil kita cek-cek, kita akan berbincang-bincang terkait dengan topik kita pada pagi hari ini ya. Bang Zul, sudah bisa dengar suara saya, Bang Zul? Sambil kita cross-check. Baik, kita sambil jalan. Bang Zul ini owner Warung Zuki. Nah, kedua-duanya adalah para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Sanggau ya. Kita akan berbincang bagaimana nanti terkait dengan pemberdayaan UMKM ya, untuk mewujudkan ekonomi, kemandirian ekonomi di Kabupaten Sanggau sendiri. Ya, saya awali ke Kak Retina terlebih dahulu. Kak Retina, bagaimana Kak? Awal mula Kaftanza Dinsam ini berkembang di Sanggau gitu ya. Ada beberapa yang pendengar Dinsam pernah dengar namanya Dinsam. Tapi awal mulanya nih kapan dimulainya ini Kak Retina? Silakan Kak.
4: Oke. Untuk awal mula Kaftanza Dinsam itu berdiri, itu awal mulanya saya mengikuti yang namanya Car Free Day Muara Kantu. Jadi saya diajak sama salah satu teman saya. Jadi beliau meminta saya untuk ayo coba kita buka lapak di salah satu Car Free Day Muara Kantu. Waktu itu ingat saya di bulan Mei tahun 2025. Cuman pada awalnya memang saya tidak langsung fokus kepada dimsum, tapi saya fokus kepada frozen food awal mulanya. Jadi frozen food itu memang ada dimsumnya, ada gyoza, ada hekeng gitu. Kemudian saya mencoba untuk melihat

0: ke lapak saya, kemudian saya kukus dimsum tersebut, kemudian saya berikan topping. Ya, waktu itu saya ingat topping pertama saya adalah mentai. Nah, disitulah akhirnya saya melihat semakin hari semakin itu banyak yang meminati dimsum tersebut. Akhirnya bismillah saya mencoba untuk saya harus fokus pada satu produk yang mana produk ini bisa membawa branding saya sebagai penjual, kemudian saya bisa mempromosikan lebih lagi, lebih fokus lagi sehingga orang ketika kenal Kaftanza, mereka ingatnya dimsum. Nah, itu akhirnya branding itu akhirnya sampai sekarang terus saya apa? Terus saya kuatkan, terus saya promosikan. Alhamdulillah sampai sekarang saya akhirnya bisa mencoba untuk membuka lapak sendiri dan setiap hari para customer saya bisa jajan di lapak saya dan mereka jajannya juga yang mereka cari adalah dimsum. Gitu.
1: Bukan frozen food-nya ya. Ada ya. Tapi kurang mungkin.
0: Ya.
1: Kalau frozen foodnya,
0: frozen foodnya di awal saya menjual frozen food mungkin untuk pendapatan bisa dikatakan masih minim kalau untuk frozen foodnya. Nah, tapi kalau ketika saya mencoba untuk menjual dimsum dalam bentuk packaging yang seperti sekarang, alhamdulillah.
1: Gitu. Alhamdulillah ya. Artinya ini Kak Ritina harus pandai-pandai atau pinter-pinternya kita nih ngelihat pangsa pasar seperti apa gitu ya, yang disenangi masyarakat seperti apa. Ini kan cepat sekali. Awalnya frozen food. Frozen food ini kan macam-macam tadi. Ada ada apa menunya gitu ya. Tapi begitu melihat, wah, kenapa dimsum yang lebih diminati warga Sanggau? Akhirnya langsung berubah atau beralih ke dimsum itu sendiri. Nah, ini kan tidak semua orang bisa cepat gitu untuk merubah brandingnya gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, ini yang memang perlu menjadi perhatian di era sekarang gitu Kak Ritina. Baik. Tapi kalau untuk frozen food itu sendiri, Kak Ritina awali itu apakah tahun 2025 juga atau sebelumnya nih Kak Ritina?
0: Kalau untuk frozen food saya udah dari 2024 akhir saya udah mulai mencoba untuk menjual frozen food secara online ya, secara online. Makanya ketika ada mulai ada diadakan Kafri Day di oleh Pok Darwi Sanggau, teman saya mencoba untuk melirik saya, ayo coba Ritina buka lapak juga di Kafri Day untuk memperkenalkan lebih lagi menjual offline produk-produk yang memang dijual selama ini lewat online. Jadi mencoba kans baru lah, mencoba apa peluang baru. Kemudian target pasar juga lebih nampak. Ah, itulah mungkin menjadi analisa saya sendiri kenapa saya mengubah menjadi dimsum itu karena target pasar saya di awal saya perhatikan ketika di Kafri Day saya benar-benar bisa melihat langsung customer saya, siapa orang-orang yang datang dan menghampiri saya. Kemudian di situ saya perhatikan ternyata target pasar saya ini kaula muda atau anak-anak Gen Z. Jadi ketika mereka mendengar ada dimsum mentai pun mereka merasa, oh ini loh makanan yang sedang saya cari gitu.
1: Baik, baik. Artinya memang, tapi kalau secara offline ini juga cukup banyak peminatnya Kak Ritina?
0: Alhamdulillah untuk saat ini untuk penjualan offline saya, alhamdulillah untuk penjualan sekarang. Karena saya membuka lapak setiap hari juga. Dan awal mulanya pasti kita sebagai UMKM ketika kita akan mencoba sesuatu yang baru. Seperti saya kemarin, saya mulai mencoba untuk membuka lapak di sekarang saya di seberang Pujasera itu. Itu sekarang udah berjalan 4 bulan. Awal mulanya pun saya maju mundur. Karena saya pikir kira-kira apakah orang-orang maksudnya untuk penjualan setiap harinya seperti apa sih? Itu yang menjadi tantangan saya sih. Iya, tapi alhamdulillahnya sampai dengan di bulan keempat ini customer saya, orang yang memang pelanggan tetap saya, akhirnya mereka repeat order juga, datang balik lagi ke lapak saya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik. Kak Ritina, terima kasih. Saya ke Bang Zul. Bang Zul, sudah bisa mendengarkan?
2: Oke, ada suaranya?
1: Iya. Nah, ini sudah ada suaranya. Saya sapanya lebih akrab nih. Panggilan seharinya biasanya dipanggil apa nih Bang?
2: Bang Zul Bang.
1: Bang Zul benar ya? Iya. Bang Zul, terima kasih Bang Zul bisa meluangkan waktu juga ya untuk dialog kita berbagi pada kesempatan pagi yang baik ini. Saya pikir ini cuaca juga baik. Bang Zul juga di Sanggau ya?
2: Iya, di Sanggau Bang.
1: Bang Zul, baik. Bang Zul, Warung Zuki, owner Warung Zuki. Ini mungkin bisa cerita sedikit nih Bang Zul, bagaimana awal mula untuk membangun usaha ini?

0: Siap. Jadi izin cerita Bang, jadi awal mula Warung Zuki ini dulu lahirnya itu sebenarnya di masa perkuliahan saya Bang di Pontianak. Jadi Warung Zuki ini awalnya itu bukan jualan gimbap lokal, tapi jualannya dulu tuh ayam geprek, terus sate taichan sama chicken sweet kayak ayam kecap gitu Bang. Nah, saya lakukan ketika masa-masa setelah COVID Bang, jadi masanya juga banyak waktu luang, jadi kami coba untuk jualan. Nah, waktu itu karena kendala kami itu udah gerobakan Bang modelnya di sepakat bukan. Nah, cuman karena waktu itu masih belajar juga ya, jadi masih banyak kekurangan lah dari segi pemasaran dan brandingnya. Nah, pada itu akhirnya di 2022 awalnya Bang. Nah, kalau untuk buka pertama kali di Sanggau itu di 2025. Nah, itu juga kami juga ragu karena di Sanggau ini belum ada sama sekali yang jual gimbap kan, apalagi makan Korea. Yang baru ada itu kan makanan Jepang ya, sushi gitu kan. Jadi kami juga awalnya juga ragu gitu, tapi setelah kami coba riset dan kami tes pasar, rupanya peminatnya lumayan tinggi gitu Bang. Jadi itulah awal mulanya sampai sekarang gimbap atau gimbap lokal Warung Zuki ini ada Bang.
1: Gimbap lokal Warung Zuki, padahal ini kan kalau dari sisi apa namanya, jenis makanannya, makanan lebih tepatnya Korea ya Bang Zul ya. Mungkin keraguan itu karena sudah diterapkan, jadi gak ragu lagi gitu ya.
0: Tapi karena kita tes pasar kita kan, kalau misalnya ada ide atau apa kan Bang, ya mungkin di tempat lain viral, tapi kita belum tentu viral kan di sini gitu, atau laku di pasarnya. Jadi karena di tes pasar itu penjualannya lumayan, jadi sampai sekarang sih Bang diterima masyarakat.
1: Baik, tapi lidahnya ini, lidahnya orang Sanggau ini cocok-cocok aja gitu Bang Zul ya.
0: Alhamdulillah sih Bang ya, cukup ya. Mungkin makanan juga rata-rata juga sih Bang yang beli itu kan mereka yang sebelumnya pernah di luar Sanggau ya, kayak misalnya di Pontianak. Di Pontianak itu kan ada satu yang udah lumayan terkenal juga. Jadi mungkin yang lainnya pada tes-tes sih Bang, maksudnya kayak apakah cocok dengan enggak kan. Ada yang cocok juga, ada yang enggak sih Bang.
1: Baik, ada yang cocok, ada yang enggak ya. Tapi mungkin yang sudah pernah apa merasakan mungkin jenis makanan ini di Pontianak, ketika balik ke Sanggau pengen makanan-makanan itu, dapat nih, ada nih gitu ya di Warung Zuki gitu ya. Tapi standby tiap hari ya Bang ya?
0: Senin sampai Sabtu Bang, hari Minggu libur kita.
1: Baik, baik, baik. Tapi kalau untuk peminatnya nih lebih banyak mana nih? Tadi kalau Kak Aritina sampaikan anak-anak muda lebih dominan nih. Kalau untuk Warung Zuki sendiri, siapa yang lebih dominan nih Bang?
0: Iya, kalau untuk Warung Zuki ini sampai saat ini masih didominasi oleh kalangan perempuan ya Bang ya. Dari ya, umur dari anak-anak SD, SMP, SMA juga sampai yang kerja juga lumayan. Nah, kalau misalnya biasa ada ibu-ibu atau orang tua yang beli itu biasa untuk anaknya gitu Bang. Jadi dominasinya sih di anak-anak muda juga sih sebenarnya Bang.
1: Anak muda sama. Tapi khususnya yang apa, cewek-cewek gitu ya, yang perempuan gitu ya.
0: Iya, cewek-cewek sih Bang. Nah,
1: kenapa Bang? Laki-laki ini kok pada enggak suka, enggak demen gitu ya? Atau belum mencoba?
0: Kalau menurut saya pribadi mungkin mungkin harganya Bang ya. Kalau misalnya perempuan itu kan dia lebih ke arah yang penting menarik, rasanya enak tuh mereka beli. Sedangkan laki-laki ini kan mungkin lebih banyak ya mikirkan harga terus juga sebagainya ya Bang ya. Jadi mungkin kurang gitu kalau untuk laki-laki.
1: Baik, dari sisi harga ya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi sebenarnya mungkin mereka pengen, tapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu lah mungkin bagi laki-laki. Tapi untuk anak-anak perempuan tingkat sekolah ini kayaknya demen gitu ya.
0: Iya,
1: Itu setiap harinya bisa laku berapa Bang?
0: Kalau kami kan sekarang ini belum punya lapak Bang ya. Paling kalau misalnya ada acara di summer aja sih udah 2 kali itu alhamdulillah. Kalau di per hari ini kami targetkan per hari itu 20 porsi Bang. 20 porsi ya, kadang-kadang di bawah juga sih, tapi seringnya 20 ke atas.
1: Online juga Bang ya?
0: Online Bang, antar.
1: Kalau Kak Aritina sudah ada lapak, Bang Zul memang belum buka lapak begitu ya?
0: Iya, belum Bang, masih nyari-nyari.
1: Baik, tapi kalau setiap ada momen seperti summer, biasanya buka gitu ya?
0: Iya Bang.
1: Baik, baik. Baik Bang Zul, terima kasih Bang Zul. Saya ke Kak Aritina kembali. Kak Aritina, tadi sempat disinggung tantangannya. Nah, mungkin lebih jelas tantangan seperti apa yang mungkin Kak Aritina rasakan untuk saat ini gitu ya, dalam usaha Kaftan Zadin Sam ini.
2: Kalau dibilang tantangan mungkin berat ya. Kalau saya lebih memilih kata kesulitan saya, kesulitan saya dalam penjualan ini pertama dari bahan baku untuk saus saya sendiri. Untuk mentai itu saya harus mendapatkan bahan bakunya dari Pontianak. Kemudian untuk yang pas yang satunya lagi untuk perlengkapan yang saya butuhkan packaging. Untuk packaging itu saya butuh aluminium tray. Sementara di Sanggau ini mungkin belum ada supplier yang menjual untuk aluminium tray, mulai dari yang BX4381, OX1400 yang untuk dimsum isi 8, dimsum isi 16, sampai dimsum isi 28. Itu saya kesulitan sekali kalau saya kehabisan stok, karena memang selama ini saya nyetok itu, saya harus belanja, kalau untuk mendapatkan harga lebih murah, saya belanja lewat Shopee untuk apa, pembelian grosiran. Kemudian kalau misalnya saya butuh cepat kurang karena apa paket saya belum sampai ke Sanggau, akhirnya saya harus pergi ke apa harus pesan di Pontianak dengan harga yang mungkin sedikit lebih tinggi dari grosiran. Nah, itu sih kesulitan saya saat ini. Harapan saya sih ada supplier di Sanggau yang membantu kami. Pastinya bukan hanya saya sendiri yang membutuhkan itu. Banyak sekali UMKM terutama yang menjual dimsum itu butuh aluminium tray seperti itu, sehingga kami tidak mengalami kesulitan lagi untuk mendapatkan apa mendapatkan packaging yang memang kami butuhkan itu di Sanggau. Itu paling kesulitan saya. Kayak bahan baku juga untuk mentai saya harus butuh mayo Jepang, saya harus butuh Tobiko. Nah, itu yang saya mengalami kesulitan sekali di Sanggau untuk saya dapatkan. Nah, itu paling itu kesulitan saya saat ini yang memang menjadi tantangan saya, bagaimana caranya saya harus bisa mengatur dalam satu bulan saya butuh berapa packaging, satu bulan saya butuh berapa bahan baku untuk saya bisa penjualan saya apa penjualan saya masih bisa tak berjalan setiap harinya gitu.
1: Berarti ada dua jenis apa namanya terutama dari bahan baku, yaitu yang pertama seperti mentai tadi ya. Ini kayaknya agak susah. Di Sanggau memang enggak ada produksi ya.
2: Kalau untuk mayo Jepang yang saya gunakan memang untuk di Sanggau sepertinya belum ada yang menjual. Ya, jadi memang harus saya cari supplier di luar
1: pesan kota. Pesan di Pontianak gitu, ya. Pontianak masih ada gitu ya kak ya?
2: Di Pontianak masih ada.
1: Baik, baik. Kemudian aluminium tray untuk packaging, apa nggak bisa menggunakan yang lain nih kak?
2: Kenapa saya lebih memilih kepada aluminium tray? Karena memang yang pertama lebih praktis, apalagi kalau misalnya kita lagi dikerumunin oleh customer, akan mengalami kesulitan. Bagi saya kalau harus 2-3 kali saya harus gunakan tempat apa tempat stainless, kayak saya torch dulu dimsumnya di situ, kemudian saya pindahkan lagi ke packaging yang kertas, atau misalnya ada packaging juga dalam bentuk tin wall gitu kan. Itu saya harus 2-3 kali bekerja. Sementara kalau menggunakan aluminium tray, kita udah tahu food grade-nya juga, kemudian kita udah praktis, tinggal masukin dimsumnya, kita kasih topping, kita torch langsung di situ, kita tutup, udah nggak butuh waktu lama pelanggan menunggu kami mempersiapkan dimsumnya gitu.
1: Ya, lebih mudah, lebih cepat ya Kak.
2: Betul, Ritina, ya lebih praktis.
1: Ini yang sayang sekali untuk Kabupaten Sanggau, padahal udah dari tahun kemarin gitu ya. Bukan Kak Ritina saja, tapi banyak penjual-penjual dimsum lainnya itu memang membutuhkan itu gitu ya Kak.
2: Betul.
1: Ya. Nah, ini yang memang dibutuhkan untuk Kabupaten Sanggau sendiri. Kalau peminatnya luar biasa, cukup banyak gitu ya Kak ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Nah, ini antisipasi ketika membludak gitu. Kadang-kadang kan datangnya konsumen, datangnya pelanggan itu kan tiba-tiba aja rame. Kalau rame kan kasihan nunggu itu ya Kak Ritina.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, iya.
1: Jadi harus packagingnya juga yang lebih praktis dan juga higienis, tepat juga, cepat juga. Dalam penyiapannya juga bisa cepat. Jadi enggak harus nunggu lama-lama, karena kadang-kadang pelanggan ini kan pengennya mau cepat aja gitu ya. Begitu pesan mau dapat gitu ya.
2: Iya, betul. Baik,
1: Kak Ritina, terima kasih. Saya ke Bang Zul kembali. Bang Zul, menurut Bang Zul sendiri nih, apa arti mandiri secara ekonomi bagi seorang pelaku usaha UMKM ini?
0: Baik, kalau pendapat pribadi saya, mandiri ekonomi itu bagi UMKM ya di saat usaha atau bisnis mereka itu udah bisa menutupi atau mencukupi kebutuhan harian ya Bang ya, kalau menurut saya. Karena kata mandiri di sini kan artinya kita berdiri sendiri kan. Jadi kita bisnis atau usaha kita itu udah bisa mencukupi kebutuhan keluarga, baik itu dari dia sebagai bisnis sampingan atau sebagai bisnis utama. Di saat dia sudah bisa mandiri, ya di situlah saatnya kita sebagai pelaku UMKM itu sudah mandiri secara ekonomi. Itu sih Bang, kalau dari saya.
1: Tapi apakah Bang Zul rasakan ini sudah apa? Sudah habis mandiri seperti itu?
0: Alhamdulillah Bang, alhamdulillah.
1: Sebagai sampingan atau sebagai utama ini?
0: Sekarang udah utama Bang, karena dulu kalau sedikit boleh cerita, saya dulu di perusahaan itu kan kita cari lembur tuh sampai 120-130 jam Bang, itu kan gaji mentok pasti paling tinggi di 6 juta Bang. Nah sedangkan alhamdulillah dari penjualan di sini, ya pertama kalinya juga sih Bang saya capai di 2 digit pertama itu di bisnis ini Bang.
1: Baik, 2 digit pertama, wow.
0: Iya.
1: Artinya lumayan gitu ya, lumayan alhamdulillah, besar. Alhamdulillah. Jadi pernah kerja di perusahaannya Bang ya?
0: Iya. Yeah.
1: Kenapa Bang? Lumayan loh, 6 juta rupiah di perusahaan gitu ya?
0: Iya, yeah, waktu itu juga kan saya posisinya udah nikah kan Bang. Istri juga waktu itu lagi hamil. Nah, jarak di dalam mes kan kita kan jauh Bang ya dari pusat kota kan. Waktu itu istri itu sempat pendarahan gitu, terus dibawa ke, ini di kabupaten lain Bang ya, bukan di Sanggau.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi sampai pendarahan kita bawa ke kotanya dengan ambulan itu sama sekali nggak ada dokter gitu Bang. Jadi dengar juga beberapa kasus itu sampai ada yang meninggal ibunya dan sebagainya. Jadi waktu itu kami, saya dengan istri, ya udah pas juga ada tawaran di Pontianak itu, jadi kami pindah Bang ke Pontianak itu. Dan kemarin juga sempat ditawarin lagi untuk masuk di perusahaan, cuman ya istri dengan saya nggak mau Bang, karena udah nggak pengen tinggal di mes aja gitu jauh.
1: Baik, wah. Ada yang lebih ini, tapi lebih enak buka usaha sendiri ya Bang ya, dibandingkan kalau perusahaan
0: pasti,
1: ya.
0: Pasti Bang.
1: Pasti ya. Mungkin banyak yang ragu-ragu gitu ya. Tidak menyarankan, tidak mengizinkan orang untuk beralih profesi gitu ya. Tapi apa yang Bang Zul rasakan dari pengalaman pribadinya, lebih luas mungkin ya, lebih bebas, kemudian mengatur waktunya juga, membaca peluang. Ini yang paling penting, membaca peluang. Artinya
0: betul.
1: Ya, kalau membaca peluang ini Bang Zul lihat di Sanggau potensinya besar stagnan saja nih.
0: Oh, kalau Sanggau menurut saya sangat besar Bang ya. Soalnya saya juga sebelumnya pernah jualan di Pontianak kan. Jadi banyak, kalau misalnya kita sebagai orang yang ingin bisnis, mungkin kita bisa contoh misalnya di Pontianak itu yang rame terus bertahan lama itu kira-kira apa. Terus kita coba copy di Sanggau ini, saya banyak Bang peluang ini Bang. Dari tadi segi bahan baku kan, untuk penyediaan juga masih banyak kurang, plastik. Terus juga bahan baku mentah misalnya kayak wortel harganya mahal. Terus banyak sih Bang kalau dari segi ini ya, cuman kita kan saat ini masih fokus di jualan yang pertama Bang ya. Kalau sebagai pengusaha yang mungkin sudah menjalankan di Sanggau ini, pasti kita ngelihat banyak peluang Bang. Oh, di sini kosong, di sini peluang gitu. Kalau untuk di Sanggau ini banyak Bang sebenarnya peluangnya.
1: Contohnya tadi Kak Redina sampaikan seperti apa namanya, apa untuk packaging itu ya, sebenarnya kan sangat dibutuhkan gitu ya. Kemudian bahan-bahan bakunya ya, kalau bisa diproduksi sendiri di atau dijual di Sanggau kan lebih mudah.
0: Iya gitu, betul ya. Bang. Pasti orang ngincar di sini dulu kan, pasti dibandingkan ongkir atau pesan kan. Travel mahal Bang.
1: Betul. Kadang-kadang kalau di Sanggau sudah ada, saya pikir kabupaten-kabupaten tetangga juga pasti biasanya larinya ke sini, karena kalau mereka buka usaha di sana, mereka juga pesannya Pontianak kan gitu.
0: Betul Bang. Apalagi kan pasti orang mau ke arah Kaposulu kan pasti lewat Sanggau dulu ya Bang.
1: Betul, lan jalurnya ya.
0: Jadi misalnya gini, kalau kita yang di Sanggau kan mesan dari Pontianak nih paling dekat biar dapat ongkir paling rendah. Nah, kita dari Sanggau bisa supply ke Sekadau, ke Sintang Bang. Sebenarnya banyak peluangnya Bang.
1: Banyak sekali peluang di Sanggau ya.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Tapi kalau selama menjalankan usaha Bang Zul, bentuk pemberdayaan apa yang memang paling berdampak menurut Bang Zul? Apakah pelatihan kah, permodalan kah, pemasaran, justru pendampingan? Karena Bang Zul berawal dari Pontianak ini.
0: Iya, saya sebenarnya udah sekitar 8 kali ya Bang ya gagal sebelum bisa, maksudnya bukan saya bilang ini sukses, tapi ini udah lumayan gitu kan bagi saya. Jadi 8 kali gagal. Kalau menurut saya Bang, kalau untuk pemberdayaan yang paling penting itu, pertama pasti sebenarnya kita butuh pendampingan Bang. Pendampingan ini memang harus orang yang benar-benar pernah menjalani usaha Bang ya. Mohon maaf kalau misalnya pendampingan mungkin dari orang yang belum pernah, itu pasti berbeda Bang dengan orang yang jalan di tempat yang benar gitu kan, di pengusaha atau dia bisnis gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa untuk mencarikan mentor untuk para UMKM ini, ya paling tidak kita menyediakan pelatihan yang dibuat oleh pelaku usaha tersebut Bang. Karena apa Bang, kalau permodalan kita jangan mikir modal dulu di pertama kan. Yang pertama kita perlu isi itu adalah isi kepala kita kan bahkan tentang bisnis ini. Pertama untuk pondasi awal kan misalnya membaca peluang bagaimana, marketnya bagaimana gitu kan, strategi pemasarannya gimana. Bahkan contoh sampai ya aku contoh nyata sekarang ini kan kita nggak perlu mungkin untuk buka secara offline dulu kan, misalnya langsung gerobakan dan sebagainya. Tapi dari sisi online saja kita sudah bisa mendatangkan peluang atau mendapatkan penghasilan gitu bang. Jadi yang pertama yang paling diperdayakan itu sebenarnya ya tadi bang, isi kepala kita itu untuk kalau bisa dapat pendampingan, tapi kalau misalnya juga tidak bisa itu untuk tersedia pelatihan sih bang, pelatihan tentang penjualan atau usaha bisnis.
1: Oke. Kayaknya permodalan nomor 2 ya bang ya.
0: Iya, betul bang.
1: Artinya kuasai dulu skillnya mungkin ya.
0: Betul
1: skillnya, bang. Kemudian saya setuju sih Bang Zul sampaikan, sekarang ini media sosial kan luar biasa. Jadi kalau memang belum ada lapak, belum ada tempat, ya online dulu. Karena dari online itu kita bisa apa namanya, bisa promo. Kalau seandainya suatu saat kita sudah punya rezeki, punya lapak, punya tempat, tinggal dipromokan. Kami buka di sini loh, bisa langsung datang. Atau mau pesan online juga bisa, silakan. Seperti itu ya bang ya gambarannya.
0: Iya betul.
1: Tapi kalau pelatihan yang abang rasakan bang untuk Sanggau ini, mungkin dari di 2022, 2023, 2024 atau seterusnya, pelatihan yang abang dapati, mungkin dari pemerintah mungkin ada support juga terkait dengan pelatihan gitu.
0: Kalau jujur saya sama sekali belum pernah ya bang.
1: Belum ya?
0: Dari pemerintah, iya. Jadi saya belajarnya dari online aja sih bang. Online kita untuk itu dasar fondasi, terus kita belajar lagi itu bang ya, dari tanya-tanya sih sama yang udah jualan gitu kan. Paling enggak kita misalnya ada tukang galon yang udah jualan kan, kita tanya, bang ini gimana sih bang kok pertama kali bisa jual. Jadi saya dapetin ilmu itu dari orang-orang yang udah jalan sih bang, sama di YouTube gitu aja sih.
1: Autodidak ya, mencari sendiri, belajar sendiri.
0: Iya
1: ya.
0: Iya bang, betul. Soalnya kalau saya lihat kalau pelatihan dari pemerintah itu kan paling yang kayak BLKI ya bang ya, pelatihan brand teknis ya, untuk bengkel, terus juga ya gitu-gitulah bang ya, abang tahu lah mungkin kan, kayak gitu. Jadi kalau untuk sisi usaha saya belum pernah sih bang, jujur saya belum pernah.
1: Wah ini harusnya ada bang ya, harusnya bisa di cover juga gitu untuk masyarakat lainnya pengen apa terkait dengan pelatihan-pelatihan ini ya bang ya.
0: Iya, paling kalau misalnya saran kan bang, kita buka pelatihan misalnya untuk online, penjualan online, untuk pelatihan desain, karena kan untuk penjualan online itu kan kita butuh itu ya bang ya, paling dasarnya kan, gimana cara buat postingan kita itu menarik gitu kan. Itu sih bang yang pertama mungkin ya, menurut saya.
1: Betul, setuju, karena saya juga biasanya kan kalau lihat promo-promo itu, kenapa kita jadi beli, karena promonya menarik, barangnya juga sesuai dengan promo gitu ya.
0: Betul.
1: Begitu kita lihat lewat ya kan, wah ini yang gue cari nih, ini yang saya cari nih gitu ya. Wah ini mau pesan lah gitu. Apalagi dikemas wah sedemikian rupa. Jadi
0: betul.
1: Luar biasa di sini daya tariknya pertama gitu ya. Karena di mata dulu nih, kita lihat di medsos dulu gitu ya.
0: Betul bang.
1: Iya ini luar biasa. Terima kasih bang Zul. Saya ke Kak Retina. Strategi nih. Nah mungkin bisa berbagi sedikit lah. Sebenarnya kalau dalam penjualan kan ada rahasia-rahasia yang memang kunci dari setiap penjualan. Tapi mungkin bisa disampaikan juga strategi apa yang memang dilakukan agar Kastanza Dinsam ini tetap diminati pelanggan ini, Kak Retina.
2: Iya. Kalau untuk strategi dalam apa untuk promosi saya pribadi, di awal saya mencoba untuk membuka lapak Kastanza Dinsam ini, strategi saya setiap bulannya saya mencoba untuk melakukan budgeting untuk saya merangkul para selebgram yang ada di Sanggau, influencer. Kenapa saya sepertinya meminati hal ini, karena saya melihat di awal ketika saya mencoba untuk membuka lapak, mungkin orang banyak tidak mengenal Kastanza Dinsam berada di mana posisinya. Karena mungkin hanya lewat followers yang saya miliki di media sosial saya pribadi. Nah akhirnya saya mencoba untuk ayo saya rangkul nih beberapa selebgram yang mungkin punya kans, punya apa followers yang bisa membantu untuk memperkenalkan Kastanza Dinsam lebih luas lagi gitu. Target pasar saya bisa lebih luas lagi. Nah itu mungkin salah satu cara saya untuk promosi Kastanza Dinsam itu sendiri. Dan alhamdulillahnya dengan adanya saya dibantu oleh para selebgram ini untuk tingkat penjualan saya setiap bulannya alhamdulillah mengalami peningkatan gitu. Itu
1: Sangat,
2: untuk promosi ya.
1: Ya sangat terbantu sekali dengan selebgram atau semacam konten kreator gitu ya, Kak ya.
2: Betul, iya. Itu, saya sangat terbantu sekali.
1: Itu yang ada di Sanggau juga atau mungkin di luar Sanggau?
2: Di Sanggau, sementara untuk saat ini saya masih fokus kepada selebgram yang ada di Sanggau, yang memang pastinya followers aktif mereka adalah orang-orang Sanggau sendiri, dan alhamdulillahnya untuk 2 bulan terakhir ini, saya bahkan sedikit surprise karena ada pelanggan-pelanggan saya dari luar kota, yang mereka ketika mereka, contoh karena ini sekarang lagi musim liburan juga kan, jadi ada orang-orang yang dari Pontian, orang dari Kapuas Hulu kemarin, contoh salah satu aja. Dari Kapuas Hulu, beliau ini liburan ke Pontianak, kemudian pas pulang mampir ke lapak saya. Terus saya, karena saya melihat orangnya nggak pernah saya lihat di Sanggau gitu ya, akhirnya saya coba tanya, ibu dari mana? Saya dari Putus Sibau, bu. Wah jauh sekali. Iya, saya lihat di TikTok ibu ada apa? Ada jual dimsum di sini. Ya, itu alhamdulillah saya merasa ada apa ya? Ada sedikit kebahagiaan lah bagi kita sebagai penjual gitu ya, karena kita bisa mendapatkan customer tidak hanya di dalam kota tapi di luar kota. Nah itulah dia, akhirnya saya analisa sendiri ternyata memang pengaruh dari selebgram, pengaruh dari influencer itu memang cukup terasa bagi kami pelaku UMKM gitu.
1: Yang followersnya sudah banyak ya Kak ya.
2: Iya,
1: jadi,
2: pastinya
1: akan berpengaruh. Begitu dia posting, wah ini yang lihat nih banyak sekali. Jadi,
2: iya betul.
1: Kadang-kadang orang yang bertanya, ini tempatnya di mana? Pesan online-nya kalau jauh. Tapi kalau Kakak ini melayani seluruh wilayah atau mungkin untuk online-nya atau COD juga atau bagaimana Kak?
2: Untuk delivery saya via kurir, jadi saya ada bekerja sama dengan kurir sarjana, ojek Sanggau, itu membantu saya sekali untuk delivery order. Nah kemudian sekarang saya sedang mencoba untuk melirik para just tipper, karena memang ada beberapa yang just tip dari Sekadau, just tip dari Bodok, Sosok, mereka membuka just tip di ketika mereka berada di Sanggau, mereka membuka just tip, akhirnya mereka ketika pulang ke kota mereka sendiri, mereka membawa tentengan jualan kaftan zadimsum itu. Nah itu terasa bagi saya saat ini gitu.
1: Baik, baik. Kak Ritina kan kalau pakai influencer, pakai konten kreator, pakai jasa-jasa yang lainnya, ini kan ada biaya distribusi juga. Apa dengan penjualan dimsum ini bisa menutupi itu kah?
2: Alhamdulillah. Jadi saya memang setiap bulannya saya budgeting untuk untuk pembiayaan di jasa mereka sebagai influencer. Ya, dan memang alhamdulillahnya sih untuk di kota Sanggau para selebgram, para influencer itu mereka luar biasa memberikan support untuk kita para UMKM dengan harga price list yang berbeda dibandingkan mereka mungkin ketika mereka mempromosikan toko-toko besar atau mereka mempromosikan resto atau misal mereka mempromosikan seperti kafe-kafe gitu. Kalau untuk UMKM mereka memberikan price list tersendiri. Nah, itu yang luar biasa sih bagi saya. Saya udah mencoba 3 influencer, mereka seperti itu semuanya. Mereka memberikan apresiasi lah kepada kita pelaku UMKM gitu, bahwa untuk kakak sebagai pelaku UMKM saya berikan price list seperti ini kak gitu. Jadi mereka memang sepertinya tahu dengan pendapatan kita segini, mereka juga memberikan, yang penting mereka bisa membantu mempromosikan. Itu dia.
1: Wah ini kayaknya bukan hanya soal bayar membayar, tapi ini pengertiannya dalam hal
2: betul.
1: Ini juga tinggi ya kak ya.
2: Iya.
1: Iya. Ini luar biasa. Jadi saya pikir sekilas saya dengar gitu ya, oh, ini tidak mencukupi karena ini kakak pakai jasa yang lain-lain, ini kan harus harus ada biaya-biaya tersendiri juga gitu ya. Wah ini betul. Nutup apa enggak? Rupanya masih nutup. Artinya ada semacam apa teman lah gitu ya.
2: Betul. Iya.
1: Mbak, jasa-jasa itu ya sebagai teman juga dan mereka juga aware gitu ya, bisa mendukung gitu ya. Baik, Kak Ritina, sekarang kan banyak nih. Yang buka mungkin melihat peluang dimsum ini di Sanggau gitu ya, banyak buka juga lapak, baik yang mandiri, baik yang kelompok dan sebagainya. Nah, apakah Kak merasa tersaingi atau apa persaingan gitu ya di pangsa pasar ini? Apa yang kakak rasakan?
2: Alhamdulillah sih sampai saat ini, karena memang kita fokus pada ingin pastinya memperjuangkan Kaftan Zandimsan bisa tetap terus sampai kapanpun gitu ya. Kemudian untuk teman-teman yang memang juga sedang mencoba untuk peluang usaha di dimsum, saya yakin memang untuk dimsum ini masya Allah luar biasa sih untuk minatnya. Saya tidak merasa tersaingi sih, sedikit pun tidak merasa tersaingi, karena saya yakin rezeki tidak akan tertukar. Nah, Allah sudah menakarkan rezeki kita masing-masing gitu ya. Jadi kalau untuk saya pribadi, saya malah merasa happy, senang. Kenapa? Karena banyak orang yang mau mencoba sesuatu yang baru yang mungkin selama ini belum terasa bagi mereka, dan mudah-mudahan Kaftan Zandimsan bisa menjadikan inspirasi bagi teman-teman kaula muda untuk coba membuka peluang usaha dimsum di Sanggau, sehingga kita bisa sama-sama berinovasi, berkreativitas bagaimana supaya dimsum kita ini banyak diminati oleh customer gitu.
1: Baik, malah seneng gitu ya kak ya.
2: Iya.
1: Baik, Karitin, terima kasih ke Bang Zul kembali. Bang Zul, menurut Bang Zul sendiri nih, pemberdayaan UMKM itu seharusnya seperti apa Bang? Supaya pelaku usaha juga benar-benar bisa naik kelas gitu ya. Sasarannya itu juga.
0: Iya, baik, izin Bang. Kalau pemberdayaannya gimana, menurut saya yang pasti Bang ya, dari segi produknya dulu Bang ya. Kita kan jualan pasti kita perlu margin Bang kan. Nah dari margin itu kita udah bisa perhatikan gitu sih Bang, kira-kira perlu waktu berapa lama kita untuk bisa naik kelas gitu kan. Misalnya dari posisi online kita bakal punya gerobakan, terus juga misalnya nanti kita punya ruko dan punya resto misalnya gitu ya. Nah pastinya kita yang pertama marginnya kita harus buat surplus dulu, selalu positif di setiap bulan. Kemudian juga manajemen keuangannya, jangan sampai uang bisnis itu bercampur dengan uang pribadi ya kan Bang kan ya. Nah ketika kita nanti sudah berbulan-bulan, mungkin dah setahun, dah capai modal yang kita butuhkan, kita bisa lihat gitu, sambil kita koreksi lagi, kita perlu enggak melihat trennya gitu kan Bang kan. Apakah makanan kita ini setahun atau 22 tahun ke depan itu masih dibutuhkan atau tidak, dan bagaimana kompetitor atau pesaing kita gitu ya, ini teman bisnis aja kita sebutkan, itu semakin banyak atau tidak gitu kan. Ketika posisi itu masih kita belum selesaikan gitu kan, kita belum tahu kapan kita bisa loncat gitu kan Bang, dari posisi yang di bawah untuk ke atas. Nah yang paling penting bagi UMKM bagi saya ya adalah tadi Bang, kita buat surplus dulu, terus manajemen keuangan yang baik, baru kita bisa lihat Bang nanti ke depannya bisnis kita bisa naik kelas atau tidak gitu Bang.
1: Baik, tidak mencampur. Saya setuju, tidak mencampurkan mana permodalan yang memang untuk usaha, mana yang memang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya Bang ya. Ini gak bisa nyampur sama sekali gitu Bang ya.
0: Bisa Bang.
1: Baiklah kalau begitu. Baik, artinya memang ada apa namanya, ada surplus juga. Memang ada yang dilihat dari awalnya dari menggunakan gerobak mungkin, naik menggunakan media sosial atau naik menggunakan apa gitu ya. Nah ini memang harus dilihat. Kemudian permodalannya ini juga penting ya, dari modal sekian dapatnya sekian gitu ya. Saya terkesan tadi saya pikir mungkin Kak Retina juga melewati hal yang sama gitu ya. Kalau Bang Zul kan 8 kali sempat jatuh lah gitu ya. Nah ini kan tidak mudah. Apa ini tertanam minat yang tinggi dalam berusaha nih Bang Zul? Karena saya pikir 8 kali, jangan 8 kali, 2 kali jatuh saja sudah, saya gak mau bisnis lagi, udahlah cukup, kapok saya gitu kan. Modal juga habis Bang, saya pikir begitu. Tapi bagaimana Bang bisa bangkit lagi? Ini kan susah-susah gampang juga Bang ya.
0: Iya, kalau saya pribadi sih Bang, saya ingat ya hadis sih Bang ya. Kalau misalnya kekayaan itu adanya di para pedagang Bang. Jadi saya sih memang dari dulu niatnya memang jadi usaha gitu Bang kan. Tapi ya gimana, kita ketika usaha juga enggak pernah tahu mana yang benar-benar jodoh kita gitu kan. Jadi memang waktu saya 8 kali gagal itu bukan hanya saya 1 kali gagal mulai lagi enggak gitu Bang. Jadi pertama kali gagal kita pasti kerja lagi Bang, ngumpulin modal gitu kan. Kita baca peluang, kemarin kita koreksi lagi di mana salahnya, apa yang kurang kemarin kan. Terus ada modal kita coba lagi. Dan waktu mencobanya ini kita juga jangan terlalu jor-joran Bang. Misalnya kita punya modal 10 juta atau 5 juta, kita jangan langsung 5 jutanya kita pakai untuk bisnis. salah seperti yang kita lakukan adalah gunakan dulu modal kecil. Misalnya kita tes pasar tadi di 100-200 ribu, kita tes apakah ada peminatnya. Ketika dia ada peminatnya, berarti kita lanjut. Kalau misalnya itu tidak diterima, kita berhenti, kan gitu Bang ya. Tapi kalau misalnya kita langsung modal besar, terus tiba-tiba kita gagal, kita pasti bakalan lebih jatuh, lebih drop lagi kan Bang kan. Jadi ya itu sih Bang.
1: Baik, di modal dimulai dari yang kecil dulu gitu ya Bang ya.
0: Betul Bang, saya jual yang gimbab lokal ini juga modalnya dulu 200 ribu Bang awal
1: coba. Baik, tapi kalau memang pangsa pasarnya apa tinggi, dirasakan berkembang naik, boleh semakin besar, semakin besar begitu ya. Betul. Tapi kalau kira-kira belum, mungkin dihentikan cari prospek yang lain. Tapi harus kerja dulu nih. Ini beda halnya dengan apa ya, dengan seseorang yang mungkin buka usaha ini memang apa modalnya sudah ada gitu ya. Beda Bang ya. Kalau sudah ada kan tinggal kita pilih, wah saya mau buka usaha apa nih, modal saya sekian. Kalau seandainya pun saya jatuh, nanti modal selanjutnya untuk buka usaha apa lagi. Beda halnya dengan kita perintis begitu ya.
0: Betul, nah, betul Bang.
1: Ini satu hal yang memang harus diketahui, dan juga semangat itu harus ada. Walaupun tetap jatuh, bisa bangkit lagi. Saya ke Kak Retina. Kak Retina, seberapa besar Kak Retina melihat peran media sosial dan penjualan online untuk mengembangkan usaha ini? Dan sejak kapan Kakak merasa penjualan online ini benar-benar terasa sangat potensial begitu Kak ya?
2: Pastinya kalau untuk penjualan online yang saya rasakan memang di awal mula saya mencoba untuk merintis usaha, ya pastinya kita lewat online semua ya. Karena kita pengen tahu, tadi seperti Bang Zul bilang, ketika kita mencoba untuk membuka usaha baru itu, kita dengan hal yang kecil dulu, kemudian kita coba pasarkan lewat online. Kalau sekiranya itu diminati oleh banyak orang, kenapa tidak kita coba kembangkan lagi lebih luas lagi. Nah di situ kalau menurut saya memang untuk saat ini penjualan online itu luar biasa, karena dengan berbagai macam media sosial yang ada, e-commerce atau digital branding itu memang luar biasa mempengaruhi tingkat penjualan setiap UMKM. Makanya kenapa tidak setiap UMKM sekarang coba untuk melirik digital branding di situ. Karena memang awal mula ketika kita akan merintis usaha, memang penjualan online itu sangat-sangat membantu kita sekali untuk mengetahui target pasar kita seperti apa, tingkat penjualan kita seperti apa. Nah, makanya setelah kita memiliki tingkat penjualan di online baik, kenapa tidak kita coba membuka offline juga. Nah di situ
1: baik apalagi disangkau ada momen-momen kayak summer lain sebagainya, kenapa nggak dicoba aja gitu ya Kak ya.
2: Betul.
1: Ya, selain online bisa juga live sekalian jalan-jalan gitu ya. Buka, mungkin jarang kena udara segar, mungkin di ruangan terus, keluar deh coba buka di sana, di luar gitu ya.
2: Iya betul ya.
1: Baik ya. Tapi artinya ini memang sangat besar ya, peran dari media sosial ini, penjualan online ini bisa dikembangkan usaha-usaha kita ya. Orang banyak, tapi artinya warga Sanggau ini rata-rata sudah melek teknologi ya. Masih ada mungkin beberapa yang mungkin belum bisa melihat dari media sosial dan sebagainya Kak.
2: Betul, pastinya ada. Cuman tadi saya katakan karena target pasar saya tadi adalah anak Gen Z yang memang melek banget digital, melek banget tentang media sosial, sehingga memang sangat mudah sekali bagi saya untuk merangkul mereka ketika mereka ingin membeli produk kita gitu. Jadi hal-hal contoh aja untuk saat sekarang udah ada justip-justip yang mengunjungi kami, kemudian mereka bawa ke kota mereka, itu kan lewat online juga. Ketika mereka melihat promosi kami di media sosial gitu kan, mereka akhirnya mencoba untuk membuka justip dan segala macam. Nah itu merupakan peluang sih bagi kita untuk UMKM supaya lebih mengembangkan jangkauan lebih luas lagi target pasar kita gitu.
1: Baik. Tapi kalau untuk saat ini Kakak melihat dukungan apa yang memang Kakak butuhkan ya, atau paling dibutuhkan agar juga UMKM lokal ini bisa naik kelas, lebih mandiri lah gitu Kak?
2: Kalau saya lebih setuju dengan yang Bang Jul katakan tadi di awal, bagaimana ada mentoring, ada coaching bagi kami pelaku UMKM, yang mana memang kami butuh sekali sebenarnya bagaimana sih cara kita membuka peluang usaha, kemudian bagaimana cara kita mengatur keuangan kita, gitu kan? Itu kan sebenarnya perlu ilmu ya, karena selama ini mungkin di awal ketika saya merintis usaha, saya mikirnya udah saya menjual barang, produk, kemudian modal saya kembali, udah cukup sampai di situ, ada keuntungan. Tapi sebenarnya banyak hal yang perlu kita pikirkan gitu ya, bagaimana cara kita memanage pendapatan yang kita dapatkan itu untuk misalnya kayak saya sekarang harus menyewa lapak, saya harus membayar lapak, kemudian saya harus membayar yang membantu saya di lapak juga, kemudian bagaimana bahan baku, bagaimana kita mengatur keuangan untuk perlengkapan-perlengkapan yang kami butuhkan setiap harinya. Itu sebenarnya kan kita juga butuh ilmunya di situ. Nah, itu mungkin harusnya ada apa ya, ada pendekatan lah dari mungkin pemerintah Kabupaten Sanggau untuk melirik kami para pelaku UMKM supaya UMKM di Sanggau lebih berkembang gitu, lebih kreatif, inovatif gitu. Sehingga kami juga merasa sebagai pelaku UMKM juga kita ini kayak merasa diberikan support oleh pemerintah bahwa UMKM ini juga perlu diangkat mungkin derajatnya, kelasnya gitu di Kabupaten Sanggau gitu.
1: Ya, memang sangat penting ya coaching, pelatihan-pelatihan ini sangat dibutuhkan gitu ya Kak ya.
2: Betul.
1: Kalau dari segi permodalan tadi Bang Zul sampaikan mungkin ya bisa disiapkan sendiri, tapi kalau untuk ilmunya bagaimana memanage tadi pengeluaran pemasukannya seperti apa agar berkelanjutan, nah ini yang menjadi penting. Ini yang memang saya pikir pemerintah bisa memantau ini agar seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Sanggau ini bisa berkembang, naik kelas, begitu Kak ya?
2: Betul.
1: Baik, baik. Kak Ridina, terima kasih. Saya ke Bang Zul kembali. Bang Zul, di era digital sekarang, apakah memang media sosial menurut Bang Zul, apakah Bang Zul sudah masuk juga marketplace atau benar-benar ini bisa sangat membantu berkembang gitu Bang, kalau Abang lihat? Atau justru justru menjadi tantangan tersendiri gitu ya?
0: Sebelumnya saya sangat mengapresiasi ya untuk Bu Retina, walaupun usianya itu nggak muda gitu kan, tapi beliau pandai gitu untuk menggunakan media sosial, maksudnya selalu update gitu kan. Sedangkan biasa kan mungkin udah ibu-ibu nih biasa udah malas
1: ngomongnya,
0: belajar gitu kan. Jadi saya sangat suka gitu kalau misalnya ada ibu-ibu yang mau belajar lagi gitu. Kalau ya seumuran saya atau di bawah mungkin mereka lebih paham gitu cara menggunakan media sosial.
1: Benar.
0: Tapi Bu Retina ini contoh gitu ya, kalau misalnya ibu-ibu juga bisa gitu Bang ya. Kalau jujur Bang, jadi awal mula tadi kan saya jual itu kan online Bang ya. Itulah saya ingin berterima kasih juga untuk Berita Sanggau, akun di Instagram itu, karena dia mempromosikan atau mengiklankan akun-akun dari UMKM itu secara gratis Bang. Jadi kita misalnya abang mau buka usaha gitu kan, abang tinggal tag aja Berita Sanggau gitu, terus dia bakal repost. Nah awal mulanya juga menyebarnya itu kan karena ada seperti itu Bang. Nah waktu saya coba di Pontianak itu semuanya itu berbayar gitu Bang. Nah kita nggak punya uang gitu kan, budget minim, kita butuh plan gitu kan, sedangkan wilayah cakupannya sudah luas. Nah itulah tadi peran Instagram saja Bang, saya katakan Instagram saja itu sudah menjangkau lumayan banyak. Ditambah lagi kita misalnya buat konten organik di TikTok itu juga kita dapat Bang gitu kan. Kemarin juga kayak dari Wang Zuki ini ada yang dari Mengkiang, terus juga ada yang dari seberangnya Meliau gitu kan. Jadi media sosialnya sangat-sangat berpengaruh Bang ya bagi saya dan bagi bisnis-bisnis gitu Bang.
1: Benar-benar, apalagi di wilayah seputaran Sanggau cukup luas.
0: Betul.
1: Jadi masing-masing desanya, daerahnya itu bilang, wah ini kan ada di Sanggau, dekat, pas kalian ke Sanggau dicarilah tempatnya di mana gitu ya. Atau bisa pesan langsung, mumpung lagi di Sanggau tinggal pesan online juga bisa datang, bisa cepat disampaikan. Tapi memang kalau sangat membantu berkembang untuk media sosialnya, memang sangat membantu ya Bang ya. Nah, ini yang menjadi tantangan. Mungkin para pelaku UMKM lainnya juga pernah merasakan tantangan era digitalisasi. Mohon maaf ini kalau usia-usia 40-an ke atas yang bukan generasinya Gen Z, memang terasa ya, terasa agak males. Bukan enggak mau, tapi bukan enggak tahu, tapi males ya. malas pengen belajar lagi gitu loh, mau belajar buka lagi sosmed lain sebagainya, ini itu kan bawaan ya, karena memang bukan generasinya. Tapi kalau untuk generasi sekarang kan, generasi media sosial Gen Z itu kan, wah mereka sangat cepat sekali. Bahkan tadi Kak Redina juga jelaskan ada jasa-jasa yang dipakai untuk bantu mempromosikan, mereka cepat sekali ketika bantuin dong buat ininya, wah ini dibuat sedemikian rupa, cepat dan juga langsung begitu satu klik, nah ini semua sudah bisa lihat promonya seperti apa. Nah ini sangat luar biasa. Ini merupakan tantangan juga mungkin bagi Kak Retina, bagi Bang Zul, walaupun ya bukan gennya saat ini media sosial, tapi mereka bisa bisa menyesuaikan gitu ya dengan perkembangan yang ada. Tapi para pelaku UMKM di sana, ayo, kalau Kak Retina bisa pakai jasa-jasa lainnya untuk bisa mengembangkan secara online, kenapa yang lain gak bisa gitu ya? Nah itu pertanyaannya seperti itu. Tapi kita di ujung acara, saya ingin harapan, kalau Kak Retina, harapan Kak Retina terhadap dukungan pemerintah nih bagi UMKM kuliner ya khususnya ya. Kalau tadi Bang Zul sempat jelaskan, ini kan pelatihan-pelatihan yang sifatnya kayak bengkel, kayak jahit, lain sebagainya. Tapi ini kuliner. Nah apa nih harapannya Kak Retina?
2: Kalau untuk bisnis kuliner memang kita butuh satu wadah, satu event yang memang di situ kita harapannya supaya pelaku usaha UMKM itu bisa berkumpul ramai-ramai di satu event tertentu. Nah itu berarti bisa menjadi sorotan bagi pemerintah Kabupaten Sanggau untuk sering-seringlah mengadakan event-event besar, yang mana rangkulah kami para pelaku UMKM untuk bisa mengikuti event tersebut. Karena memang luar biasa, contoh seperti Summer Weekend yang memang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Sanggau awal mulanya di tahun ini, itu benar-benar memberikan energi positif sih bagi kami pelaku UMKM. Semangat kami jadi semakin menggelora kalau sudah mulai mau adakan Summer Weekend di situ ya. Karena hanya sebulan dua kali gitu. Memang ditunggu kami sekali event ini. Karena apa? Selain kami bisa berkumpul, semua pelaku UMKM bisa berkumpul, kami saling support. Jadi kami tidak hanya berjualan, kami juga saling membeli jajanan di sana. Kemudian kami melihat antusias masyarakat juga untuk hadir ke acara tersebut. Nah itu kan bisa menjadi support ya untuk kami para pelaku UMKM dari pemerintah sendiri, bahwa memang event-event besar, event-event yang memang bisa merangkul kami para pelaku usaha ini sangat terbantu rasanya begitu.
1: Baik, semakin banyak event semakin membantu para pelaku UMKM ya. Nah mungkin selain summer weekend ya, ada event-event lain yang memang bisa mendukung gitu ya untuk para pelaku UMKM. Kalau saya ibaratkan gini, kalau kita ke Semarang itu ada oleh-oleh hal khas Semarang. Jadi kalau ketika orang pulang dari Semarang, buah tangan yang dibawa itu nggak lepas dari itu gitu ya. Nah, Sanggau bisa gak ciptakan itu? Artinya gini, ketika orang datang ke Sanggau, ini loh khas Sanggau yang memang bisa Anda bawa pulang. Kalau Anda datang ke Sanggau, Anda akan bawa oleh-oleh ini. Nah, itu artinya Anda sudah datang ke Sanggau. Nah, kadang-kadang seperti itu, peluang-peluang juga masih terbuka gitu ya. Tapi bagaimana pengembangan ya, harapan juga para pelaku UMKM untuk semakin banyak event-event besar gitu ya, yang memang bisa merangkul semua para pelaku UMKM, karena ada kebahagiaan tersendiri seperti yang Kak Retina sampaikan ketika saling berbagi, mungkin saling koreksi ya satu sama lain antar masing-masing pelaku UMKM kuliner ini, bisa sama-sama support gitu ya. Sekedar bercerita, sekedar membeli kuliner masing-masing ini juga satu, saya pikir jarang-jarang kita jumpai. Biasa kan ada sikut-sikutnya ya, single-singlenya, tapi di sini momennya kekeluargaan. Nah, ini yang luar biasa ya. Kalau di Sanggau untuk momen-momen tertentu seperti salah satunya summer. Saya ke Bang Zul. Bang Zul, pesan bagi masyarakat Bang Zul yang memang masih ragu untuk memulai juga, dan harapan sendiri Bang Zul untuk pelaku UMKM agar bisa mandiri secara ekonomi juga nih. Silakan Bang.
0: Oke, untuk yang masih ragu untuk berjualan atau bisnis ya, saya ingin tanya aja dulu, ada enggak orang yang pertama kali jualan itu dia langsung berhasil? Kan tidak ada kan? Pasti semuanya juga perlu gagal, jatuh bangun gitu. Nah, menurut saya untuk yang masih ragu ya, tadi pertama kita kalau mau coba tuh jualan jangan pakai bisnis pakai modal besar dulu. Kita coba dengan modal-modal kecil. Ketika diterima market kita baru perbesar skalanya gitu kan. Jadi di awal biar kita nggak jadi seperti oh nggak jadi gitu jualan, nggak jadi jadi pembisnis gitu. Karena kita di awal udah gagal gitu bang, kita udah kena modal besar gitu kan. Jadi akhirnya kita nggak pernah jualan gitu. Akhirnya ya sampai sekarang ya masih nganggur atau jadi kerja gitu kan. Nah mungkin kalau untuk mandiri finansial ya kalau saya lihat memang di keadaan kondisi yang sekarang gitu kan, ekonomi yang sekarang ya memang kita mau tak mau ya bang ya, mau daripada gimana ya, soalnya banyak juga kan sarjana-sarjana yang lebih milih nganggur karena gengsi gitu kan. Jadi menurut saya kalau misalnya memang ada niat, kita gas aja gitu, mulai dari modal kecil gitu bang Tengah.
1: Baik, baik, betul sekali. Tanpa harus menutup mata ya Bang Zul ya, banyak sekali saudara-saudara kita, teman-teman mungkin ya, sudah menempuh pendidikan tinggi, strata 1, 2 ya, milih nganggur, gengsi gitu ya. Jadi jangan gengsi, kalau menurut Bang Zul nggak perlu gengsi, ayo kalau memang peluangnya ada, coba aja, tapi coba dengan modal-modal kecil gitu ya. Tidak harus menunggu modal juga, kadang-kadang banyak orang berpikir Bang Zul, wah ini saya harus mengumpulkan modal dulu 10-15 juta saya mau buka usaha ini itu. Kalau pengalaman Bang Zul sendiri tidak seperti itu, tapi mulai mungkin dari 100 ribu, 200 ribu hal kecil, kalau memang bisa berkembang kenapa tidak, mungkin bisa lebih dari puluhan juta rupiah.
0: Baik. Iya.
1: Bang Zul terima kasih motivasinya, Kak Retina terima kasih motivasinya, ini luar biasa sekali, saya pikir menggugah bagaimana para pelaku UMKM Sanggau ya, karena semuanya berkaitan. Pelaku UMKM ya bisa membangkitkan roda ekonomi Kabupaten Sanggau sendiri, kemudian juga bisa membuka peluang kerja, karena saya pikir ini banyak sekali potensinya ya, karena ketika semakin besar pengembangan usahanya tentu semakin banyak orang-orang yang berkontribusi dalam usaha tersebut. Terima kasih hal positif yang sudah kita bagikan pada pagi hari ini bersama RRI Sanggau. Kak Retina, terima kasih atas penjelasannya. Bang Zul, terima kasih. Sukses buat Bang Zul, sukses buat Kak Retina. Semoga selalu diberikan kesehatan biar usahanya juga bisa lancar dikerjakan. Amin ya.
2: Amin.
1: Amin. Sekali lagi terima kasih Bang Zul, Kak Retina. Next mungkin dengan topik-topik yang berbeda kita bisa berbincang lagi bersama RRI Sanggau. Dan juga pendengar, kalau Anda yang belum bisa untuk mengikuti live kami, Anda bisa cek siaran ulangnya ya di YouTube kami, RRI Sanggau. Terima kasih Bang Zul, Kak Retina. Sekali lagi.
0: Sampai, Bang Uta.
1: Sampai jumpa. Baik. Sampai di sini kami hadirkan dialog Sanggau Menyapa kami di siaran ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lain waktu, lain kesempatan.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ustadz, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah,
1: baik, Anda masih bersama kami di FM 99.9 MHz. Untuk berikutnya, tadi baru saja kita dengarkan bersama-sama dialog interaktif atau sangka menyapa, di mana dengan menghadirkan satu buah tema terkait dengan adanya pemberdayaan UMKM untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Dan untuk berikutnya pendengar, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan sejumlah informasi-informasi. Namun sebelumnya, kita akan dengarkan cek fakta kali ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya aksi unjuk rasa memprotes stop bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih terus terjadi di Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Hasil pemeriksaan Hives Federation menemukan bahwa foto yang memperlihatkan masa aksi boikot pajak dihasilkan oleh artificial intelligence atau biasa kita dengarkan AI dengan probabilitas mencapai 99.9%. Sedangkan AI or not juga mendeteksi foto tersebut buatan AI dengan probabilitas 95% dan deepfakes 85%. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
4: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
3: Informasi religi agama.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari, jaga rasa toleransi antar umat beragama.

0: di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang. Obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Opini publik RRI MTKOM.
2: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang dia terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
0: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM. Setiap hari Rabu, pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami dengan informasi berikutnya. Kami sampaikan untuk Anda terkait dengan Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan di Sibuna Kabupaten Sanggau, Ambius Anton memastikan ketersediaan pasokan hewan segar dan telur selama Juli 2026 masih dalam kondisi stabil. Kepastian tersebut didukung hasil pemantauan produksi dan koordinasi rutin dengan para pelaku usaha peternakan di Kabupaten Sanggau. Selain itu juga berdasarkan data Disbunak, stok ayam ras pedaging Labbreds pada Juli 2026 ini mencapai sekitar 236.695 ekor dengan potensi stok panen sekitar 424.251 kilogram. Sementara produksi telur ayam ras dari peternak di Kabupaten Sanggau mencapai sekitar 89.062 butir per hari atau sekitar 2,67 juta butir per bulan. Kemudian ia juga menyebutkan pemantauan produksi menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan asal hewan di Kabupaten Sanggau. Selain memastikan ketersediaan pasokan, langkah tersebut juga dilakukan untuk mendukung peningkatan konsumsi protein hewani masyarakat. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
2: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Inti-inti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
2: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar dengan informasi yang berikutnya kami sampaikan untuk Anda terkait dengan adanya DPRD Kabupaten Sanggau terus mendorong pemerintah daerah memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan infrastruktur. Ketua Komisi 3 DPRD Sanggau Yeremias Marcelinus menilai dukungan anggaran dari pemerintah pusat menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas jalan di Kabupaten Sanggau. Menurutnya hingga saat ini belum ada kepastian mengenai kelanjutan program instruksi Presiden Inpres jalan pada pemerintahan saat ini. Yang menilai program tersebut sangat dibutuhkan daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Ia juga menjelaskan kemampuan keuangan daerah saat ini belum cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur secara maksimal. Kondisi tersebut diperparah dengan keterbatasan kewenangan daerah dalam mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id.
1: Wah, wow.

0: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
1: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
5: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
6: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
7: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
8: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
5: Dengarkan Halo RRI
6: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
7: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
9: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Demikian baru saja kita dengarkan beberapa informasi-informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Namun nampaknya waktu juga sudah menyukupkan kebersamaan kami di Lintas Antikong pagi ini. Dan nanti selanjutnya pukul 10 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat nanti kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau. Saya Jeki beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong pagi ini di edisi Sabtu akhir pekan ini 11 Juli 2026 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
2: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
1: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
2: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
1: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

Oke, pendengar, informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, bagi sebagian orang pendengar, memilih jurusan kuliah ini bukanlah sesuatu yang mudah ya untuk dilakukan. Namun bagi Syarifah Jubaidah, nah ini jika disertai dengan keinginan untuk terus belajar, kebingungan ini justru bisa menjadi awal langkah baik lahirnya sebuah prestasi membanggakan. Dan dia mengaku awalnya sempat bingung dalam menentukan jurusan saat akan mendaftar di perguruan tinggi, namun keraguan tersebut pada akhirnya berubah menjadi keyakinan setelah ia menemukan ketertarikan nya pada bidang kimia. Hal ini disampaikan Syarifah Jubaidah dalam obrolan sore ceria RRI Sanggau Jumat kemarin. Menurutnya, saat ini persaingan di dunia kerja begitu ketat dan peluang diterima juga kecil. Ya, untuk mengatasi kondisi tersebut, ia menyampaikan gelar sarjana tidak cukup ya, melainkan seorang juga harus memiliki kemampuan dan keterampilan lebih. Informasi selengkapnya Anda bisa cek di situs resmi kami, rri.co.id.

0: kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
3: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
2: Oh ya, apa tuh?
3: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
2: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
3: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
2: Emang maknanya apa?
3: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
2: Kalau Monaco?
3: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi. Salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
2: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
3: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tak apa cerita, buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru batu.
7: Dengarnya tuh, bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan Entiko.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Misalnya kuping cat itu dipanjang, langsung masuk semua.
1: Missy, excuse me, Missy. Aku ambil
2: suka juga, Kak.
1: Missy.
0: Tabek-tabek kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak, kah? Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabek?
1: Kasama jika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe, Ji.
1: Ih, ku tahu, Ji. Tabe, sista.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1900.

0: Indonesia.
1: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Sana tahu isi, iya astaga kenapa rasa basi. Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak, abal-abal sto. Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya PK cili, baru bajunya PK besar, oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
3: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
4: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir, dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat. Apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong. Ih,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong, takut ada kritik.
2: Keliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau kelitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, kelitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa keliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah kelitah-keliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian keliti, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

Pendengar, ketika Anda melewati tanjakan Semboja, ini harus lebih berhati-hati karena memang salah satu titik rawan kecelakaan ya yang ada di tanjakan Semboja Sanggau. Ini juga menjadi perhatian ya. Hal ini disampaikan Kanit Kamsel Satlantas Polres Sanggau Abda Suryansa. Mengatakan kecelakaan masih kerap terjadi di lokasi tersebut ya, meski jalan telah beberapa kali diperbaiki. Kemudian salah satu faktor yang memicu kecelakaan di tanjakan Semboja ini adalah pengendara yang tidak menjaga jarak aman antar kendaraan lainnya, dan kondisi tersebut berisiko terutama bagi kendaraan bermuatan berat dan roda dua ya. Dan ia mengimbau juga seluruh pengguna jalan yang melintasi jalan tanjakan Semboja agar selalu meningkatkan kewaspadaan. Selain menjaga jarak aman, pengendara diminta menyesuaikan kecepatan kendaraan ya, jadi mengurangi kecepatan kendaraan ini menjadi penting. Disiplin masyarakat dalam berlalu lintas ya harus ditingkatkan sehingga angka kecelakaan di tanjakan Semboja Sanggau ini dapat ditekan. Informasi selengkapnya Anda bisa cek di laman resmi kami rdi.co.id.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
5: Namanya Bedabol, Bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
6: Auk deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
7: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
8: Banyak lah, setas nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
10: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap, dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang, orang rumah pun heran.
12: Wah, yuk jelas seru iki, rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Bersantai, nyenengke. Tapi ya tetap bermanfaat deh.
14: Pokoknya acara ini cocok menghancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
15: Yo bana tuh, obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
16: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
17: Nah jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tuh. Pasti seru.
18: Jadi gue balapangan, yuk ke nomot, terkidup gue Radio Dem. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau, ngan Entikong.
19: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
20: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
21: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Pintu teater satu.
2: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
3: Mama, saya dikuburan disiksa terus tau.
4: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: Sal, ada yang salah sama omonganku?
6: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan, kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, saudara pendengar, sampai di sini kami hadir menemani Anda di Sanggau pagi ini, di hari ini mendengar. Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Serangkaian informasi dalam beberapa program acara yang kami hadirkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa melengkapi informasi Anda. Dan tentunya kami masih terus hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya. Nanti bersama rekan saya Isma dan tim yang bertugas lainnya di Sanggau siang ini akan menemani tengah ruang dengar Anda jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saudara pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat kami segera bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti berita olahraga.
4: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
5: Dinamika olahraga.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca yang kurang mendukung.
2: Sangat seru, Bang.
3: Oke, tiga. Oke, next.
2: Pertandingan sejauh ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang. Cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Karena agak krimis, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa jadi saya. Skor sudah prediksi 2-1, Bang. Nah, Spanyol yang menang. Ya, kecewa saya, Bang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
4: Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis Lafuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Tadi Olmo langsung lakukan tendangan dan gol, gol, gol, gol. Ada Nicolas Raskin umpan ke belakang, ada Nicolas dan gol. Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol.
2: Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Fuente usai Spanyol menundukkan Belgia pada perempat final yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan media terkait Michael Merino yang baru dimasukkan di penghujung pertandingan. Bagi pelatih berusia 65 tahun itu, tidak masalah seorang pemain tampil sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, selama ia mampu memberi kontribusi bagi kemenangan tim.
3: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
4: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
3: Igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.
2: Sementara itu, pelatih Belgia Rudi Garcia menuturkan timnya memang kesulitan menghadapi Spanyol dengan begitu banyak ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan. Namun Garcia menegaskan ia tetap bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana

semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro3R.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Storm mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Primer. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Storm akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Storm diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat 1 dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
2: Yeah, amazing. First of all,
3: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
2: What he's still doing is amazing, so...
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2,

0: di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Suarez tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Suarez melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Suarez mengaku senang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
1: It's amazing. This Grand Slam was always.
2: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
0: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Jannik Sinner melawan Alexander Zverev. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit, dengan Sinner memburu gelar keduanya secara beruntun di All England Club, sedangkan Zverev mengincar trofi Wimbledon pertama dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berthier, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia, John Hartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh, aduh.
1: Keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
2: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
3: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak-ngekek.
7: Wah, program ini Nyin. Mak leku nguping-nguping. Saja bagas program Nyin.
6: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
8: Au deh, tapi bercerita buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
9: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
10: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
9: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
11: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
12: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
13: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
14: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
15: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
16: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
17: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
18: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
6: Nah, jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tuh. Pasti seru.
19: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, tengkidot go radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
5: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
2: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
20: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan.
1: Iya, pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di siang hari ini, edisi Sabtu 11 Juni 2026. Baik pendengar, selanjutnya pada pukul 11.30 hingga 12 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Informasi untuk pendengar di siang hari ini, informasi ini kami kutip dari portal resmi kami, rri.co.id. Ya, pendengar, informasi untuk Anda ini dari Menteri PKP Marwar Sirait ya, menekankan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia APERSI menjaga kualitas pembangunan rumah subsidi. Yang mana menurutnya kualitas hunian menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program perumahan pemerintah. Nah, pendengar, Marwar Sirait mengatakan APERSI memiliki peran strategis mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Yang mana ia meminta pengembang tetap mempertahankan jumlah pembangunan rumah subsidi tanpa mengabaikan kualitasnya. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus dihadirkan untuk Anda. Dan pada pukul 11.47 menit waktu Indonesia Barat nanti akan dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Terlebih dahulu saya akan hadirkan satu lagu religi islami untuk Anda sembari menunggu kumandang azan zuhur.

Iya, peringat pukul 11 selebihnya 48 menit waktu Indonesia Barat saat ini telah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan saatnya dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar peringat. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

mengendalikan emosi. Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela, keluhan tatkala mendapat nikmat dan umpatan tatkala mendapat musibah. Dan Allah berfirman, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun, menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah, dan ketika mendapatkan kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar tatkala berada dalam kesusahan.

0: Syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua.
1: Iya, pendengar, baru saja tadi dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Peringat pukul 12 lebihnya 9 menit waktu Indonesia Barat, saat ini saatnya saya akan ajak Anda untuk bergabung di layanan telepon di Ragam Budaya. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Kak Isma.
1: Baik, selamat siang. Mbak Miati, lagunya apa?
2: Lagunya Kopi Pahit ya, Kak Isma.
1: Kopi Pahit dari siapa tuh?
2: DJ Arwo.
1: Kopi Pahit dari DJ Arwo.
2: Iya.
1: Oke.
2: Udah aman kamu dengar, Kak Isma?
1: Kopi Pahit dari DJ Arwo Kampung Tengah.
2: Iya, Kampung Tengah udah aman dah.
1: Kampung Tengah, alhamdulillah sudah agak bersahabat dah nih.
2: Sudah bersahabat. Oke, nanti jumpa lagi di Prodang juga.
1: Oke, siap.
2: Ya, salamnya kembali selalu teman-teman semuanya, Kak Isma.
1: Oke, baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Miati ya di depan kompi. Lagunya Kopi Pahit dari DJ Arwo. Oke, kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Selamat siang Ragam Budaya.
1: Oke, siapa El?
3: Halo.
1: Halo.
3: Ini orang Perintis nih.
1: Oh, orang Perintis. Oke, siap Bung Eko. Judul lagu apa nih?
3: Judul lagunya apa ya kira-kiranya ya yang bagus ya? Bapak Bung Eko sih lagu sih yang dari daerah Padang, suka Bung Eko gitu. Ah, kalau ini panik di awak kayu di orang aja lah.
1: Oke.
3: Panik di awak kayu di orang ya.
1: Ini Bung Eko ini memang asli orang Padang kah atau gimana nih?
3: Ini kalau Bung Eko yang sebenarnya Melayu Padang.
1: Melayu Padang maksudnya? Kalau Padang ya Padang.
3: Mama Melayu, Bapak Padang.
1: Oh gitu. Berarti nggak pernah di Padang gitu ya? Nggak pernah di Padang?
3: Nggak pernah.
1: Berarti bahasanya tebak-tebakan lah ya ucapannya ya.
3: Iyalah.
1: Karena kalau memang original orang Padang tuh dengan yang itu tuh beda cara pengucapannya.
3: Mbak Isma.
1: Iya, saya hadir.
3: Kalau di Sanggau nih yang banyaknya orang Padang itu di Jalan Kartini itu, Mbak.
1: Oh, Jalan Kartini.
3: Jalan Kartini di dekat Kepuas nih. Banyak-banyak bang-bang ajo situ tuh.
1: Berarti Bung Eko sendiri belum pernah ke Padang nih?
3: Belum pernah.
1: Oh, gitu. Okelah. Lagu apa nih?
3: Keponakan Bang Eko kan namanya orang Padang juga suaminya, gimana? Keponakan Bang Eko pun namanya orang Padang juga suaminya.
1: Dia di sini gitu ya?
3: Di sini juga.
1: Berarti dah Melayu sini dah dia ya?
3: Iya, dah Melayu sini dah. Campur loh, darah campur Padang sama Melayu.
1: Oke, siap, lagu aman.
3: Oke, salam-salam dulu ya.
1: Oke, silahkan.
3: Yang pertamanya buat adik angkat Bang Eko tuh. Isi pangpat kali lapis Mbak Mola. Yang keduanya buat Dek Yuli yang Sungai Mawang. Semoga dia sehat sama keluarganya Mbak Isma ya. Buat Mbak Isma, terima kasih ya Mbak Isma ya.
1: Oke, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung Eko ya di Perintis ya. Oke, silakan di 0857538103 dan juga di WhatsApp call kami dan juga di WhatsApp di 0811575649 ya. Baik, silakan, ada siapa penelpon berikutnya di siang hari ini di Ragam Budaya? Sudah ada dua lagu yang di request oleh pendengar kita dan kita dengarkan dulu, ada Kopi Pahit dari DJ Arwo dan

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Lo ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Oke, dua lagu baru saja dihadirkan, lagu requestan dari pendengar kita di siang hari ini ya. Oke, di layanan telepon kita coba terima kembali, ada siapa? Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Siang Ragam Budaya, Cucu Ai nih.
0: Oke, siap. Judul apa nih? Cucu Ai mana nih?
1: Cucu Ai Susah Senang.
0: Cucu Ai Susah Senang?
1: Adek angkat Bang Eko Printis.
0: Kalau adek angkat tuh gimana tuh? Memang diangkat kah atau bagaimana nih? Mbak Isma enggak paham nih adek angkat nih.
1: Memang diangkat.
0: Diangkatnya gimana? Badan yang diangkat kah atau bagaimana nih?
1: Iya, badannya diangkat ke atas.
0: Oh gitu. Itu yang adek angkat ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, siap.
1: Bang Eko yang ngangkatnya.
0: Judul lagunya apa nih?
1: Setangkai Bunga.
0: Setangkai Bunga dari siapa?
1: Dari siapa aja boleh.
0: Setangkai bunga apa nih? Bunga padi kah? Bunga mawar kah? Bunga anggrek?
1: Bunga mawar. Ingin tahu lagunya, Mbak?
0: Ya, judul lagunya memang Setangkai Bunga atau bagaimana nih?
1: Judulnya Setangkai Bunga.
0: Oh ya, lagu apa tuh? Lagu Dayak kah? Lagu apa?
1: Lagu Dayak Taman.
0: Oh, Dayak Taman. Oke, jadi judul yang pasnya Mbak Mola, judul yang pasnya bukan Setangkai Bunga tetapi Pantun Setangkai Bunga ya.
1: Lagunya buat abang angkat di Perintis nggak?
0: Oke, siap.
1: Tujukan kepada abang angkat buat Mbak Isma. Selamat bertugas, selamat.
0: Oke, siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik angkat, ada abang angkat, ada cucu angkat ya. Gimana nih Ai? Keluarlah Ai dari pertapaan ya. Ai jamur kulat sawit. Oke, kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya.
0: Jadi gimana nih, memang diangkat kah, badannya diangkat atau apanya nih?
2: Nah, badannya enggak diangkat.
0: Jadi
2: nah, cuma kalau nama diangkat tuh adik-adik, Bang. Abang angkat sambung, bisa disambung pakai seleng mah. Apa gitu, Bang. Nama adik angkat, abang angkat gitu.
0: Oh, gitu.
2: Enggak, badannya diangkat enggak?
0: Enggak, makanya saya agak bingung kata Mbak Mola diangkat badannya. Cuma
2: seperti ini, bakal semacam cucu angkat gini. Nah, begitu kan. Cucu ini sempurna nama Mola juga.
0: Oh, gitu.
2: Nah, begitulah. Nanti kalau kita lewat ke sana, nanti kita bisa singgah ke sana dengan dia.
0: Masa
2: sekali lah kita ke sana nanti.
0: Kemana tuh?
2: Itu Simpang 4.
0: Ke Simpang 4 Mbak Isma, kemarin udah sampai ke Skada udah.
2: Kemarin tuh?
0: 3 hari yang lalu.
2: Kenapa nggak mantul kita buat Ai ini?
0: Nah, itulah Ai itu, payah agak anak-anak.
2: Heran kok Mbak Miati nggak mau bilang, Mbak, kalau mantul tempat lagi lah.
0: Oh, Mbak Miati Mbak lagi sibuk.
2: Maaf ngomong ke oleh-oleh sih nggak ada, tapi untuk kenalan sama kami jauh nenek bolehlah, begitu, Mbak.
0: Jangan mikir oleh-oleh, ha? Yang penting silaturahminya dulu.
2: Yang penting oleh ini soalnya udah ke 10 ya, yang penting kenalan dulu ya.
0: Oleh-olehnya jadi 10.
2: Ngomong-ngomong udah keputar lagu nih.
0: Judul lagu apa tuh?
2: Lagu ya biasa aja lagunya. Apa judul lagu biasa ya? Aduh, tak lupa judul lagu ya.
0: Kopi Menyadi?
2: Bukan. Sukses menanam sawit.
0: Hah?
2: Sukses menanam sawit.
0: Sukses menanam sawit?
2: Iya. Itu aku pernah dengar Dato' Uban pesan lagu.
0: Oke, okay, siap. Bagus gak lagunya?
2: Lagunya dibikin pakai cucu kita di Sempat tadi. Kalau kesanggah mampir tempat air malah. Jangan malu-malu tempat air.
0: Jangan malu-malu.
2: Kalau kemarin bukan ke sana juga.
0: Oh, kalau enggak tangannya kena jamur, mulut pun bisa enggak kena jamur. Jamur kula sawit nama.
2: Kayak semadu. Kalau enggak ada bawa jamurnya, ya cuma bawa omongnya aja lah begitu ya.
0: Jadilah tuh. Dan nyaman dah.
2: Namanya masuk enggak?
0: Hah?
2: Namanya masuk
0: enggak? Siapa tadi dah 3, 4, 5.
2: Jadi ini baru masuk nih karena ini aduh. Agak bingung-bingung sekarang nih. Dan patah hati lah.
0: Oh.
2: Kadang-kadang pun dekat masuk kan jauh-jauh masuk.
0: Lihat jangan ya, patah hati dengan ayah, dengan nenek ayah tidak patah hati dengan telepon lalu patah hati.
2: Kamu coba nenek tidak bisa patah hati kan?
0: Tidak bisa ya lah.
2: Cuma kata orang bilang nih cinta hidup semati. Tapi kalau cinta dulu tidak mungkin nenek mau ikut aku. Judi lah dia. Orang bilang hidup semati cinta bohong tu kayak semalam.
0: Atur-atur jalan mana yang nyamannya.
2: Kata orang begitu. semasa hidup semati kena berjuang kata. Mana kalau dia dulu kita nak mau ikut ya. Kita dulu dia pun nak ikut.
0: Oh lah.
2: Begitu ya Kasma. Sekian terima kasih sama siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Aiyah, Ai Jamur Kulat Sawit. Oke. Okay. Ini di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Selamat siang Kak Isma. Biil mau lagu Wak Kocai. Salam buat semua. Buat kakak, makasih makasih anak. Oke, okay, siap. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, okay, siap. Pak El.
3: Hari ini.
0: Ya.
3: Hari ini kan ya?
0: Bukan.
3: Isma.
0: Ah, betul. Pak El, gimana cuaca di sana tuh?
3: Hah?
0: Cuaca seperti apa di sana?
3: Cuaca panas, Mbak Isma.
0: Hmm, sama di sini juga.
3: Panas menyala, bukan berdengkal.
0: Menyala, au.
3: Menyala sekali.
0: Mm-mm.
3: Lagu, Mbak Isma.
0: Lagu judul?
3: Bujang Pemabuk.
0: Bujang Pemabuk, oke, siap. Mbak Isma terima dulu ya?
3: Ya.
0: Mm-mm.
3: Terima, Mbak Isma ya?
0: Oke, okay, siap. Insya Allah nanti ya, menyelesaikan.
3: Oke. Okay. Oke, selamat siang Ragam Budaya.
0: Oke, siap. Terima kasih. Selamat siang Ragam Budaya dengan Pak El di Meliau ya. Lagunya Bujang Pemabuk kita terima dulu karena sudah ada dua lagu yang akan diputarkan. Lagu Biil kita terima dulu. Lagu yang akan diputarkan Pantun Setangkai Bunga dan Sukses Menanam Sawit.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Oke, dua lagu requestan dari pendengar kita sudah dipoekan, dan di WhatsApp tadi sudah ada yang bergabung juga, ada Biul ya, dan tadi requestan lagu dari Pak L, ada lagunya Wak Koce dan Bujang Pemabok. Kita dengarkan dan untuk tetap bersama kami di 97 MHz.

0: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gua bala tangan, yuk kenomot, tengkidot gua radio dem. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Iya, peringkat pukul 12:58 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini saya cukupkan ragam budaya ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026 dan sesaat lagi kami akan lengkapi informasi pendengar mengikuti warta berita siang sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Kalau saat ini berkisar antara 165 sampai 170 per kilo. Kita bawanya
1: sudah selayaknya kita pertama menjaga hutan kembawang kita. Jadi selain hasanah sebagai hutan buah-buahan, hutan.
2: Warta berita siang selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sanggau terus menjadi perhatian serius. Aibda Suryansah, Kanit Kamsel Satlantas Polres Sanggau mengungkapkan, hingga pertengahan Juli 2026, terdapat 75 kasus kecelakaan murni akibat tabrakan di wilayah hukumnya. Dari puluhan peristiwa tersebut, sebanyak 38 orang dilaporkan meninggal dunia, 71 orang luka berat, dan 77 lainnya mengalami luka ringan. Menyikapi tingginya angka fatalitas ini, Aibda Suryansah mengimbau seluruh pengguna jalan untuk meningkatkan disiplin dan mengutamakan keselamatan saat berkendara. Ia berharap adanya peningkatan kesadaran dan kedisiplinan dari setiap pengguna jalan, mengingat keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama guna menekan angka kecelakaan di masa mendatang. Kondisi ruas jalan nasional di areal Tanjakan Semboja, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas kembali menjadi sorotan masyarakat karena dinilai membahayakan pengendara. Meski telah dilakukan perbaikan, sejumlah titik jalan masih menyisakan patahan tajam yang dinilai berisiko memicu kecelakaan lalu lintas. Salah seorang warga Sanggau, Hannibal, mengaku khawatir dan berharap pemerintah segera melakukan perbaikan secara menyeluruh. Menurutnya, penanganan yang dilakukan selama ini masih bersifat sementara, sehingga mudah rusak kembali saat kondisi tanah di bawah aspal tergerus. Hannibal juga mendorong pemerintah daerah agar aktif berkoordinasi dan melaporkan kondisi jalan nasional tersebut kepada pemerintah pusat demi keselamatan pengguna jalan. Pendengar dan pemirsa, informasi selanjutnya, pedagang daging babi di Pasar Sentral Sanggau mengaku penjualan mengalami penurunan signifikan selama hingga setelah musim gawai. Kondisi tersebut menyebabkan dagangan kerap tersisa, meski jumlah stok yang dibawa setiap hari telah disesuaikan dengan permintaan pembeli.
3: Pedagang daging babi di Pasar Sentral Sanggau mengaku penjualan mengalami penurunan selama hingga setelah musim gawai. Kondisi tersebut membuat dagangan kerap tersisa meski jumlah stok yang dibawa setiap hari disesuaikan dengan permintaan pembeli. Salah seorang pedagang daging babi di Pasar Sentral Sanggau, Jais, mengatakan harga daging babi saat ini berkisar antara Rp165.000 hingga Rp170.000 per kilogram. Menurutnya, lesunya daya beli masyarakat menyebabkan penjualan belum kembali normal sehingga pedagang berharap jumlah pembeli segera meningkat.
0: Ya, kalau saat ini berkisar antara 165 sampai 170 per kilo. Kita bawanya setiap hari tergantung pesanan. Kalau misalnya banyak pesanan, ya agak banyak bawa. Tapi kalau tidak ada pesanan, ya paling 20-an kilo, 20 lebih. Oh, kalau musim gawai memang kita penjual ini merasa sepi. Memang jauh sepinya dibandingkan sebelum gawai gitu, Pak. Kalau sebelum gawai agak lumayan ramai. Selama musim gawai pembeli itu sepi. Pasca gawai juga enggak banyak, sepi. Makanya setiap hari selalu bersisa gitu, Pak.
3: Cais berharap daya beli masyarakat kembali pulih agar penjualan berangsur membaik. Mereka juga optimis permintaan daging babi akan meningkat seiring kembalinya aktivitas masyarakat seperti biasa. Tri Putri melaporkan.
2: Pelestarian hutan tembawang terus didorong untuk menjaga keberadaan durian unggulan di Kabupaten Sanggau. Upaya tersebut dinilai penting guna mempertahankan keanekaragaman hayati sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat.
4: Kepala Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, Sony Setiawan, mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga hutan tembawang sebagai habitat durian unggulan di Kabupaten Sanggau. Upaya tersebut dinilai penting untuk melestarikan warisan leluhur sekaligus meningkatkan nilai ekonomi komoditas hortikultura daerah. Ia mengatakan, pelestarian hutan tembawang perlu diiringi dengan perawatan pohon durian agar hasil panen semakin meningkat. Masyarakat diharapkan memanfaatkan sebagian hasil penjualan durian untuk membeli pupuk dan merawat tanaman. Selain itu, masyarakat juga diminta melaporkan apabila menemukan pohon durian yang memiliki kualitas unggul. Pemerintah siap memfasilitasi proses perbanyakan bibit agar varietas unggulan dapat dikembangkan di wilayah asalnya.
1: Pertama, sudah selayaknya kita pertama menjaga hutan tembawang kita. Jadi selain hasanah sebagai hutan buah-buahan, hutan tembawang juga untuk menjaga keseimbangan alam, di mana hutan yang kita ketahui bersama saat ini mulai sedikit kurang. Kedua, hutan tembawang adalah warisan dari leluhur-leluhur kita pada masa lalu, sehingga yuk kita berterima kasih kepada leluhur kita.
4: Melalui pelestarian hutan tembawang dan pengembangan varietas unggulan, Kabupaten Sanggau diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai salah satu sentra durian unggulan di Kalimantan Barat. Langkah tersebut juga diyakini dapat meningkatkan daya saing serta nilai jual durian Sanggau di pasar yang lebih luas. Wulandari melaporkan.
2: Polsek Noyan melakukan ground check terhadap 8 titik hotspot di sejumlah desa di Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau. Kapolsek Noyan, Ibtu Suharyanto mengatakan, ground check dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutlah sejak dini. Dari 8 titik yang berhasil diverifikasi, seluruhnya merupakan lahan milik masyarakat yang dipersiapkan untuk kegiatan berladang, dan dipastikan tidak ditemukan api yang berpotensi memicu kebakaran. Selain melakukan pengecekan, personel Polsek Noyan juga mengedukasi masyarakat agar pembukaan lahan dilakukan sesuai ketentuan dan tetap mengutamakan pencegahan kebakaran. Aktivitas pedagang yang kembali berjualan di kawasan Jembatan Perintis mendapat sambutan positif dari warga. Meski memudahkan masyarakat mendapatkan kuliner, warga berharap para pedagang tetap menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan.
5: Aktivitas pedagang yang kembali terlihat di kawasan Jembatan Perintis mendapat respon positif dari masyarakat. Warga menilai keberadaan pedagang memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan kuliner sehari-hari. Salah seorang warga Perintis, Dela, mengaku senang dengan kembali ramainya pedagang di kawasan tersebut. Menurutnya, masyarakat kini tidak perlu lagi pergi jauh ketika ingin membeli makanan maupun jajanan. Meskipun demikian, Dela menilai kondisi sekitaran lokasi berjualan masih perlu mendapat perhatian. Dia berharap aktivitas berdagang tetap berjalan dengan memperhatikan kenyamanan lingkungan.
6: Tanggapan saya tentang adanya pedagang di Jembatan Perintis, kalau saya pribadi sih seneng ya. Senengnya tuh karena nggak perlu jalan jauh kalau mau jajan. Tapi di situ tuh kayak kumuh berantakan gitu ya. Tolonglah para pedagang tuh lebih bisa menjaga kebersihan gitu, biar tetap bersih tempatnya.
5: Dalam menilai kebersihan menjadi tanggung jawab bersama agar kawasan Jembatan Perintis tetap nyaman dikunjungi oleh masyarakat. Lingkungan yang bersih dan tertata juga diyakini dapat memberikan kenyamanan bagi

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Penjualan daging babi di Sanggau menurun usai musim gawai. Pelestarian tembawang perkuat potensi durian Sanggau. Saya Ismalina, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Pagi bertopas, siang bermasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti bilang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya? Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat. Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Unang. Aguh ya Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah Lai dikit Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

Iya, peringatan Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau dan di 99.9 MHz ya. RRI Ntkong di siang hari ini yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami ya. Dan informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Dan nanti kami juga akan ajak Anda untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp ya, untuk merequest lagu-lagu dangdut kesukaan Anda di siang hari ini. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di musik pro dangdut, terlebih dahulu saya akan hadirkan satu lagu dangdut untuk Anda dan total bersama kami di 97 MHz.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan di layanan telepon di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp di 0811-5756-494 ya. Pro Dangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Buyung, vokal manis manja grup dari Abang Putra Segitiga Selatan, alamat Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau. Kaisma, selamat siang, apa kabar? Kula datang lagi dalam acara Pro Dangdut. Kabar baik ya. Oke, siap di layanan telepon, kita coba terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar Mbak Isma?
3: Waalaikumsalam. Kabar alhamdulillah baik Mbak Elsa. Cuaca panas bedengkang. Gimana, sudah selesai acara panggilnya?
4: Udah, acara panggilnya tinggal lanjut undangan aja nanti jam 5 sore kali. Katanya kalau malam kawan takut turun kan.
3: Nah.
4: Jadi double lah kita panggil.
3: Double.
4: Undangan turun karena yang nikah tuh anak teman kita juga kan.
3: Betul.
4: Jadi, sudah disuruh turun kiranya panggil juga undangan juga ya udah. Turun sajalah mumpung dekat gedung Azmi.
3: Betul. Iya, kan, dekat. Enggak jauh ya.
4: Itu musiknya juga kedengaran tuh ya, dangdut langsung siang kan.
3: Oke, di dekat kantor ini juga ada musik nih, musik tambahan ya.
4: Oh iya kah.
3: Kayaknya ada acara nikahan juga. Jadi kalau saya pergi ke belakang ada juga lah untuk menghibur gitu. Kalau ke studio ada juga.
4: Tadi ada ketemu Bung Faisal sama Bung Reza tadi di situ tempat undangan tuh.
3: Segera menyusul tuh.
4: Ah iyalah.
3: Okay.
4: Nanti kan ramai tuh. Pestanya di Erin Tekong katanya ya.
3: Siap. Judul.
4: Bulan separuh aja lah ya.
3: Kenapa tuh Mbak Elsa?
4: Karena bulan ada separuh lah lagi.
3: Enggak ada, enggak penuh ya?
4: Iya, bulan pun separuh, gaji pun separuh juga enggak penuh lagi ya.
3: Dari Lilis Karlina kah?
4: Iya, lagunya okay. Spesial buat Bapak Ibu Tani di sawah di ladang dan yang buat lagi nunggu durian lah ya, biar semangat-semangat jaga duriannya ya. Buat yang lain kayaknya salamnya malam nanti jelah disapa malam ya.
3: Oke, siap.
4: Buat Mbak Isma-nya sehat selalu bersama keluarga tercinta, pulang yang jati ya.
3: Oke.
4: Selamat siang Pro Dangdut, dangdut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Elsa di PJS. Oke, di layanan WhatsApp call. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Isma.
3: Oke, Bung Iman Abela.
5: Betul. Oke. Tidak salah lagi.
3: Tidak salah lagi. Lagunya kita terima dulu, judulnya apa?
5: Dari Tasa Rosmala, Cinta Berpayung Bulan.
3: Cinta Berpayung Bulan. Cinta Berpayung.
5: Salam-salamnya dirangkul aja Mbak Isma, okay, dari A sampai Z Mbak Isma.
3: Oke.
5: Okay. Terima kasih dah. Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Oke, okay, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di line telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Gabung lagi Mbak
3: Isma. Oke, okay, siap Bung Eko.
6: Iya. Cuaca sekarang gimana Mbak?
3: Cuaca kalau saya lihat tadi di luar cukup menantang nampaknya nih.
6: Iyalah, sama juga dengan British kayak ini.
3: Oke.
6: Okay. Tadi agak mendung-mendung nih sekarang nih, Mbak.
3: Oh, semoga turun hujan lah sore ya.
6: Iya, benar. Udah lama pada hujan nih. Lagu Mbak ya.
3: Oke.
6: Okay. Judulnya Hanya Kamu dari Irfan Mansur.
3: Hanya Kamu dari Irfan Mansur.
6: Hanya Kamu dari Irfan Mansur.
3: Oke, okay, siap.
6: Assalamualaikum dulu Mbak ya. Yang pertamanya buat Mbak Molan, Simpang 4, Kayu Lapis. Buat Wan Usu juga, biasa lupa sama Wan Usu nih, yang di Sambas. Terus buat Mbak Yuni di Landak, Mama Boboy, Mbak Sisil, Ayu di Sompu. Yang terakhirnya buat Yuli Sungai Mawang, semoga sehat sama keluarganya. Sebenarnya abangnya aku masih sayang sama dia tuh Mbak. Halo.
3: Iya, halo, saya hadir.
6: Sebenarnya Bang Eko masih sayang sama orang Sungai Mawang dan Mbak Rung.
3: Siapa tuh Sungai Mawang?
6: Iya, Yuli lah.
3: Oh, Mbak Yuli.
6: Pokok salam spesial buat dia aja, Mbak.
3: Sayang,
6: ya.
3: Oke. Sama yang lain juga sayang gitu ya.
6: Spesial buat dia juga ya.
3: Oke, siap.
6: Buat Mbak Isma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Semoga Mbak Yulinya mendengarkan ya. Mungkin dalam sayang di sini meluas artinya ya. Oke, dua lagu sudah ada di sini. Ada Adu Buyung dan Bulan Separuh. Oke, halo. Selamat siang, Pro Dangdut. Dari dari Bonti nih.
7: Cuaca panas.
3: Sama.
7: Rupanya Mbak Eko masih ingat dengan Yuli.
3: Masih lah.
7: Dulunya lupa Riazi.
3: Oh gitu ya.
7: Dulunya pergi dengan Maya, dengan Echa. Lupakan sampai Yuli mau nangis. Sekarang mau kembali lagi. Kembalilah kasih katanya.
3: Kalau lagunya Kembalilah Kasih, Majek aja ya. Pak Putra Mayau. Kalau lagunya Kembali Kasih, nampaknya vokal dari Bung Eko sendiri sama ciptaan sendiri lebih afdol kayaknya, itu lebih mantap.
7: Mbak Yuli. Kayaknya Mbak Eko minta dimaafin lah. Aduh, terserah Dek Yuli ya lah yang untuk memikirkannya, apakah masih mau memaafkannya atau gimana. Aduh, terserah Dek Yuli sendiri yang menilainya.
3: Iyalah, sakit senang tentu dia merasakan ya, kita kan juga nggak tahu gitu.
7: Supaya hak seorang itu adalah hak cinta seseorang gitu.
3: Oke, siap.
7: Salam-salamnya Kak Irin. Untuk semua di perbatasan, di Sambas, habis itu Yuli tadi, dan Mbak Yul di segi standing, Ayu Patah-Patah, bergabunglah Ayu Patah-Patah, dan juga Bang Dendi serta Abu Kocay. Sama Ayu diminta lagu cinta. Minta karet hari ini tak lagi ya. Bocah itu lengket di baju bocah. Untuk Mbak Isma, terima kasih banyak.
3: Oke, baik.
7: Selamat siang.
3: Oke, terima kasih. Selamat siang dengan Pak Putra Mayo di Landong Bonti ya. Oke. Sudah ada 5 penelpon di sesi pertama. Kita hadirkan dulu 2 lagu yang sudah di request oleh pendengar kita. Kita dengarkan Adu Buyung dan Bulan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti gila kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pincel aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
2: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baru saja dihadirkan dua lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di layanan WhatsApp call. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, siapa Usu?
1: Ya, yang dengan Mbak Isma gak?
0: Iya, betul. Lagunya apa nih, Pak Usu?
1: Lagunya... Lagu apa ya?
0: Mm-hmm.
1: Rupiah aja lah, Mbak Isma.
0: Rupiah. Oke.
1: Dari Bang Roma.
0: Siap.
1: Nah, salamnya kita rangkul aja lah tanpa kecuali dari Asabazet.
0: Oke.
1: Nah, buat Mbak Isma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Usu Busri ya di Sambas. Di layanan WhatsApp sudah ada yang bergabung juga. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ini dengan Mbak Yuli di Sungai Mawang. Selamat siang Kak Isma. Mau request lagu Aura Bilqis featuring Tita, judulnya Asmara. Oke, kita... Oke, di layanan telepon sudah ada yang bergabung, silakan dicoba kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Bro Dangdut, Dangdut adalah kita Kak Isma.
0: Oke, siap Mbak Miati, bagaimana kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Posisi?
2: Lagi makan jagung nih Kak Isma.
0: Oh, lagi makan jagung, sedap nampak tuh.
2: Itu rebus.
0: Oke, silahkan dilempar ke sini.
2: Oke lah. Lagunya seumur jagung ya Mbak
0: Isma. Seumur jagung, lagunya Mbak Isma terima dulu ya.
2: Oke lah.
0: Seumur. Oke, siap.
2: Oke.
0: Panas kah di sana?
2: Hati-hati Kak Isma ya. Ya?
0: Panas kah di sana?
2: Ih, luar biasa Kak Isma.
0: Siap.
2: Tapi lelong kering semua nih.
0: Oke, enggak ada yang menumpuk ya.
2: Hati-hati Kak Isma ya.
0: Yuk, baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Miati. Ya, di depan kompi, lagunya Seumur Jagung. Oke lah. Dua lagu sudah ada di sini, lagu requestan dari pendengar kita, satu di layanan telepon dan satu di WhatsApp. Kita coba terima kembali di layanan telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, Ai.
3: Apa kabar nih cuaca di sana nih?
0: Cuaca sih masih seperti yang tadi, Ai.
3: Kali ini masih berbaring ya nih.
0: Sedap nampak.
3: Bukan nama sedap, luar biasa, guruhnya saja luar biasa nih.
0: Oh, guru.
3: Tapi terkejut dengan lagu itu lagi, apa lagu tadi ya?
0: Apa tuh?
3: Lagunya?
0: Bulan Separuh.
3: Bulan Separuh. Aku udah bilang Bulan Separuh itu ada.
0: Oh, udah nampak kah i Bulan Separuh?
3: Udah ngerti ke Bulan Separuh ini, bagaimana separuhnya?
0: Kalau Mbak Isma bilangnya separuh itu setengah dia.
3: Oh, begitu separuh ya?
0: Oh.
3: Kalau kata kami ini pancong.
0: Oh, pancong. Bukan diangkat badan, ha? Bukan badannya diangkat.
3: Ada ngomong-ngomong dapat lagu nanti.
0: Lagu Mbak Isma sudah ada dua, lagu tampungan sudah ada tiga.
3: Luar biasa lagu.
0: Kalau asli.
3: Ini lagu apa nih?
0: Lagu yang akan diputarkan Rupiah dari Roma. Setelah itu lagu Mbak Yuli dari Sungai Mawang katanya. Tadi Bung Eko pandai pula dia bedabol, masih sayang sama Mbak Yuli aja.
3: Itu lagu heran orang
0: oh,
3: itu.
0: Bedabolnya.
3: Kalau barang gitu nggak boleh kita, kalau sayang bilang sayang.
0: Sayang ya. Bilang sayang, gitu ya.
3: Kalau sayang bilang sayang, jangan bilang hidup semati itu nggak boleh.
0: Kalau Ai dengan Nenek boleh bilang hidup semati ya?
3: Boleh
0: lah. Oh, macam tuh.
3: Panjang umur nih banyak dosa.
0: Oke. Okay.
3: Oh, panjang umur murah rezeki.
0: Jadi Mbak Mbak Yuli itu.
3: Lagu Kak Yuli dengan untuk lagu
0: Rupiah dari itu. Mbak Wanusu. Bukan, Pak Usu Busri.
3: Oh, Pak Usu Busri. Gua lagu Bojo aja.
0: Iyalah. Tapi yang
3: bayarnya
0: kalau
3: bisa bayar dekat lah nih.
0: Ai. Woi. Tapi lagu yang Sungai Mawang ini agak berat, judulnya Asmara.
3: Iya itu yang aku suka lagu itu.
0: Oh itu. Pandai pula ini bedabol ya.
3: Kalau makan nih Bapak Bentua lewat jangan ditegur dulu.
0: Iyalah lewatnya di belakang, coba di depan lewatnya.
3: Iyalah begitulah.
0: Punggungnya lihat di belakang.
3: Itu kayak semua nanti kalau
0: kita. Oke. Yo, terima kasih. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuli, itu gurauan saja ya. Gurauan di siang hari di musim panas. Bung Eko pun satu gak ya. Kata Ai itu kalau sayang katakan sayang. Jangan hidup semati katanya. Yalah kalau begitu kita dengarkan dua lagu Rupiah dan Asmara.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di line WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Paman Syam di Balai Karangan. Salamnya untuk penggemar Pro Dangdut, semoga sehat selalu dan kompak selalu. Request lagu Persi dari Early Music, judul lagu Rela. Oke, kita cari dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut dan lalu kita Mbak Isma.
1: Oke, siap. Kakek Ririn.
2: Iya, panas jangan nih Mbak Isma.
1: Sama, di sini juga.
2: Aduh. Kurang menyemancat jengkol tadi, banyak jengkol doang.
1: Oh, banyak. Mbak Elsa, banyak tuh jengkol Kakek Ririn tuh.
2: Iyalah, pas lagi muda-muda Mbak Isma.
1: Oh.

0: Oh, sedap tuh kakek.
1: Sedap untuk lam nih.
0: Nah, untuk lalap ya.
1: Hanya yang pesan enggak, Mbak Isma?
0: Oh, Mbak Isma mau. Mbak Isma mau pesan juga nih.
1: Sini lah besok.
0: Ah, Mbak Isma masih di Sanggau, kek, kek. Oh.
1: Besok masih ada apa?
0: Ah, minggu depan lah, kek.
1: Minggu depan enggak ketua gelaan.
0: Sedang lah kek untuk rendang, kek, kek.
1: Ya, Kak. Oh. Main-main lah, koma, main.
0: Siap, pandai nanti Mbak Isma. Minggu depan boleh lah jalan-jalan sana ya.
1: Cari dari rumah kakek Ririn gitu.
0: Oke, baik.
1: Enggak jauh dari rumah, Pak. Itu, pokoknya tuh.
0: Pokoknya Mbak Isma tunggu di anu aja nanti dekat lapangan dala tuh.
1: Lapangan mana? Oh, ini Kak.
0: Oke, siap. Kek, lagunya apa nih, Kek?
1: Cukup jangan sampai 3 kali aja.
0: Jangan sampai 3 kali.
1: Dari Trio Ambisi.
0: Trio Ambisi. Oke.
1: Ini untuk Dato Uban tuh yang selalu nyalam enggak, yang di Sanggau semuanya di Sanggau lah.
0: Oke. Okay.
1: Semuanya lah. Tanpa kecuali Mbak Semaya. Waktu siapa malam aku enggak hadir, tapi monitor aja.
0: Kemana kakek itu?
1: Enggak, baring-baring aja. Tapi nonton TV dengan radio aja gitu.
0: Iyalah.
1: Oke, itu aja Mbak Semaya.
0: Oke, siap.
1: Mbak Semaya pulang tapi lah. Semoga sehat selalu keluarga lah.
0: Amin, amin, baik kek.
1: Itu aja Mbak Semaya.
0: Oke.
1: Prodangdut dangdutlah kita.
0: Oke, baik, terima kasih. Selamat siang, Prodangdut dangdut adalah kita ya. Oke, di sini sudah ada dua lagu. Tadi satu lagu requestan dari Paman Syam, rela ya, dari versinya Early Music dan Trio Ambisi, jangan sampai 3 kali.

Oke, dua lagu requestan dari peringar kita sudah diplaykan di Musik Prodangdut. Dan di WhatsApp juga sudah banyak yang bergabung. Saya bacakan dulu. Prodangdut Dangdut adalah kita ini dengan Bung Iwan di Bodok ya. Mau request lagu Cintaku Tinggal Seujung Kuku dari Hetty Sunjaya. Oke, siap. Kita cari dulu lagunya. Cintaku Tinggal Seujung Kuku. Cintaku Tinggal Seujung Kuku. Oke. Dan selanjutnya di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Saya bacakan kembali. Assalamualaikum Mbak, Ngahjeng mau request lagu Aku Bukan Pengemis Cinta dari Joni Iskandar. Salamnya dirangkul dari A sampai Z untuk Mbak, terima kasih aja, semoga sehat selalu. Oke, siap. Baik pendengar, sudah ada dua lagu yang direquest oleh pendengar kita di WhatsApp. Dan total bersama kami di Musik Prodangdut Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Musik Prodang Redang Deta adalah kita 14, lebihnya 38 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Selamat sore Prodang Det, minta lagunya Benang Biru dari Maggie Z. Salam-salamnya buat Ano Koyak Marcel di Boyan, ada Kakep Asu di Ribu, Abo Kocai, siapa lagi nih? Abi di Tapang Sedendang, dan Bung Ajung di PTM Siu. Dan buat semua pendengar Prodangdut, buat kakaknya terima kasih dari Jaja di Entulun ya. Oke, siap. Lagunya Benang Biru dari Maggie Z ya. Oke. Di layanan telepon dan juga WhatsApp nampaknya kita coba terima dulu di layanan telepon. Oke, terputus. Silakan dicoba kembali di layanan telepon dan juga di WhatsApp call kami di 08 57 53 81 03 65, dan juga di WhatsApp call di 08 11 57 56 494 ya. Oke. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo. Halo. Oke, nampaknya tidak terkoneksi dengan baik ya dengan Wan di Sambas, dengan Wan Usu. Wan, silakan dicoba kembali, mungkin terkendala jaringan atau yang lainnya, Wan. Halo.
1: Ya, Mbak Isma.
0: Ya, halo Wan.
1: Judulnya Bara Cinta dari Rita Sugiarto ya.
0: Apa judulnya?
1: Bara Cinta
0: dari Dita Sugiarto ya.
1: Iya, salamnya dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di layanan telepon. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Halo, selamat sore Prodangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Apa kabar nih, panas berdengkang nih?
0: Kabar baik, memang panas berdengkang, tapi di dalam sih agak adem nih, Kak Long.
2: Benar.
0: Mm-mm.
2: Kalau keluar tuh berdengkang, menjerit gitu, mencubit gitu panasnya.
0: Oh.
2: Tidak ada anak, mau kopinya.
0: Gimana lho, Pak Kak Long?
2: Ada kopinya, enggak.
0: Oh, ah.
2: Manis.
0: Oke, kita sudah di penghujung waktu nih, Kalong.
2: Apa judulnya?
0: Judul yang akan diputarkan di sini ada Bara Cinta Rita Sugiarto. Setelah itu ada judul lagunya tadi apa ya? Benang Biru dari Maggie Z.
2: Oh, Benang Biru.
0: Dan lagu yang sudah diterima Seumur Jagung, Irfan Mansur Hanya Kamu, Tasya Rosmala Cinta Berpayung Bulan.
2: Seumur jagungnya lah.
0: Seumur jagung ya. Ya. Oke.
2: Coba kamu kembali jadi seumur jagung kita lah. Itu jadi kalau salamnya sekompak selalu nih.
0: Oke.
2: Aku tinjang kau dulu ku pendengar jalan dan kalau.
0: Oke, baik.
2: Kembali buat Mbak Isma, semoga sehat selalu ya.
0: Baik Kalong, terima kasih. Ini
2: ada kunyah-kunyahnya dengar tuh.
0: Enggak ada kunyah-kunyah Kak Long. Ini badan kurang fit ini, suara agak gimana. Oh, gitu lagi ya. Nahan batuk nih.
2: Berobatlah. Minum obat.
0: Oke, siap.
2: Ya. Ya. Dari siang hari ini ya, menjelang sore ya, dari Kak Long. Nah, semoga Pak Isma semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Nah, kalau ngundang-undang ke tahun bukan balai. Ayo, terima kasih. Okay. Dan Kalung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Kak Long ya. Oke, dua lagu kita hadirkan dulu. Ada Benang Biru dari Maggie Z dan Bara Cinta dari Rita Sugiarto.

Iya, pendengar, saya cukupkan musik Pro Dangdut ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini ya, Sabtu 11 Juli 2026, dan sesaat lagi akan dihadirkan satu obrolan untuk Anda, Green Radio.

0: 15 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya saya akan hadirkan Green Radio untuk Anda. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di 97 dan 99.9 MHz ya di sore hari ini. Baru saja tadi dihadirkan satu program untuk Anda, tentunya semoga lagu-lagu dangdut yang dihadirkan dan juga lagu yang sudah direquest bisa menghibur pendengar ya di siang menjelang sore hari ini. Dan mohon maaf tidak semua lagu bisa kami putarkan karena keterbatasan waktu. Dan selanjutnya saya akan hadirkan satu obrolan untuk Anda, Green Radio, dengan satu tema yang sudah dipersiapkan di sore hari ini, yaitu terkait dengan pendidikan lingkungan hidup sejak dini di satuan pendidikan. Nah, pendengar, pendidikan lingkungan hidup sejak dini di satuan pendidikan tentu merupakan upaya untuk menanamkan pengetahuan, sikap, dan juga perilaku peduli terhadap lingkungan kepada peserta didik sejak usia awal. Melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang terintegrasi seperti menjaga kebersihan kelas, memilah sampah, menghemat penggunaan air dan energi, serta merawat tanaman, peserta didik dibiasakan untuk memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peringat pembiasaan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu lingkungan, tetapi juga membentuk karakter yang bertanggung jawab, disiplin, dan peduli terhadap alam. Dengan demikian, satuan pendidikan memiliki peran strategis dalam menciptakan generasi yang memiliki kepedulian dan juga komitmen untuk menjaga lingkungan demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Baik pendengar, untuk selengkapnya saya akan berbincang ya dengan narasumber kami yang sudah hadir di via Zoom pada sore hari ini. Ada Bapak Suharna selaku pengawas sekolah Dinas Dikbud Kabupaten Sanggau. Baik, saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak.
0: Baik, Pak, saya lebih akrabnya menyapa siapa ini, Pak?
1: Boleh ya? Pak Arna, itu aja lah.
0: Pak Arna, baik. Bersama saya Isma di studio RRI Sanggau, Pak Arna, dengan satu tema yang sudah dipersiapkan, pendidikan lingkungan hidup sejak dini di satuan pendidikan ya, Pak?
1: Iya.
0: Baik, siap. Nah, kita langsung saja ya, Pak ya.
1: Siap.
0: Oke, siap. Oke. Pak Arna, kalau menurut Pak Arna sendiri, perlu nggak sih diajarkan kepada peserta didik, apalagi anak yang masih usia dini ini, terkait dengan lingkungan hidup ini?
1: Iya. Baik. Terima kasih, Mbak. Usia dini itu merupakan usia emas ya. Yang harus betul-betul kita rawat, kita jaga sejak dini, karena di masa itu pembentukan karakter dan pembiasaan ya, atau kebiasaan itu terjadi paling kuat. Mungkin kalau kita flashback sebentar itu, mungkin mbaknya ini mungkin masih ingat ya, dulu ketika TK atau bagaimana tuh apa yang terjadi ketika itu masih sedikit tertanam di dalam pikiran kita ya. Begitu, sehingga di sini pembentukan karakter dan pembiasaan dari dini ini memang sangat penting sekali ya. Yang pertama itu untuk membentuk karakter alami. Anak-anak itu mudah menyerap nilai empati, termasuk empati terhadap makhluk hidup dan alam sekitar, sebelum mereka terpengaruh kebiasaan buruk pada lingkungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan menanamkan pendidikan lingkungan hidup sejak dini, ini merupakan investasi jangka panjang. Kebiasaan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, atau mematikan keran air, memadamkan listrik. Nah, ini merupakan hal-hal yang sepele sebenarnya, tetapi kalau hal itu dibiasakan dari dini, itu akan tertanam jauh lebih kuat gitu. Begitu, Mbak, ini menurut pandangan saya gitu.
0: Berarti di sini kalau untuk pendidikan lingkungan hidup ini memang sangat penting dan sangat perlu ditanamkan dari sejak dini ya Pak ya?
1: Iya, itu betul Mbak.
0: Baik, agar mereka lebih mengetahui betapa pentingnya lingkungan terhadap diri gitu ya Pak ya? Nah betul, kalau tidak ditanamkan sejak dini ini bahaya juga nanti ya Pak Arna ya?
1: Ini menurut saya ya, menurut saya sih seperti itu, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pada awal ini terbentuk pembentukan karakter dan kebiasaan, begitu. Itu menurut saya sekali lagi gitu.
0: Baik. Begitu, Mbak. Baik, siap. Nah, jadi kalau seandainya ini Pak terkait dengan pembentukan karakter dan juga kebiasaan dari sejak dini ini, biasanya kan itu orang tua sudah mengajarkan itu Pak dari sejak dini. Nah, ini buang sampah pada tempatnya, ini yang harus dilakukan gitu. Nah, biasanya kalau sudah usia lanjut itu ada mengalami perubahan gitu biasanya ya Pak Arna ya, bisa lupa atau memang menyepelekan atau bagaimana gitu?
1: Iya. Betul Mbak, jadi mungkin seiring dengan waktu ya, usia bertambah mungkin aktivitas mereka semakin bertambah juga gitu kan. Sehingga kebiasaan-kebiasaan itu mungkin bukan hanya satu aja kan, kebiasaan kan yang harus mereka lakukan gitu kan. Nah, disinilah kompleksitas itu akan mempengaruhi terhadap penanaman itu tadi. Nah, kemudian kadang-kadang kita sebagai guru itu juga memiliki peran yang sangat besar untuk hal itu. Mungkin ya, mengingatkan atau mengajak, memberi contoh lah gitu Mbak.
0: Baik-baik, siap. Nah, jadi kalau untuk belajarnya ini Pak Arna, bagaimana sih caranya biar belajar terkait dengan lingkungan ini tidak terasa membosankan tetapi menjadi seru buat anak-anak, apalagi anak usia dini ini? Apa yang harus dilakukan ini dan caranya?
1: Nah, karena ini tentunya apa ya, jangan hanya berupa nilai, berupa angka ya, tapi nilai-nilai karakter itulah yang harus benar-benar tertanamkan pada diri anak. Kita sebagai orang dewasa, kita sebagai orang tua, itu harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam mata pelajaran. Nah, banyak kok mata pelajaran yang bisa kita integrasikan berkaitan dengan penanaman lingkungan hidup ini di dalam anak-anak kita begitu. Misalnya ambil contoh lah gitu. Di dalam pelajaran IPA jelas sekali, jelas saja itu ya. Kemudian dalam IPS juga demikian ada begitu. Begitu Mbak sebagai contoh ya. Jadi dengan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan lingkungan ini bukan hanya sebagai apalan, demi mengajar sebuah nilai. Nah, itu

0: awal saya jadi guru itu ada Mbak, ada pendidikan lingkungan hidup itu ada. Tapi seiring berjalannya waktu itu menjadi kurang ya, kurang konsisten atau bagaimanalah itu menjadi tidak ada sekarang gitu. Namun ada beberapa program-program dari pemerintah yang patut kita jalankan ya, patut kita ikuti begitu. Misalnya program Adiwijata begitu, itu sebagai contoh realisasi daripada pendidikan lingkungan hidup ini begitu.
1: Baik-baik, siap. Nah, kalau kita berkaca ini Pak Arna, pada zaman dahulu dengan zaman sekarang pasti berbeda ya Pak ya, apalagi terkait dengan canggihnya teknologi saat ini gitu ya. Kalau saya dulu di zaman saya sekolah SD itu mungkin di tahun 90-an lah gitu ya Pak ya. Masih ingat saya itu Pak, kalau sebelum kita masuk ke dalam kelas itu, siswa itu diwajibkan untuk memungut sampah terlebih dahulu gitu ya. Nah, meskipun ada apa ya namanya, meskipun tetap ada penjaga sekolahnya, pembersih lingkung, tukang bersih lingkung sekolah, tetapi siswa itu tetap diwajibkan gitu. Nah, jadi siswa itu lebih tahu ini mana sih sampah yang harus dibakar, sampah yang harus didaur ulang gitu ya. Mana yang sampah yang kering, mana sampah yang basah gitu. Nah, kalau untuk saat ini kita lihat Pak Arna, siswa di lingkungan sekolah itu kalau dibilang mengabaikan, boleh dikatakan ada juga, boleh dikatakan tidak gitu ya. Tetapi tergantung kepada niat seseorang. Nah, kalau menurut Bapak saat ini masih ada enggak sih Pak penerapan di sekolah-sekolah seperti zaman dahulu sebelum masuk ke kelas itu untuk memungut sampah dan memperkenalkan kepada siswa, oh ini loh sampah yang bermanfaat untuk dijadikan pupuk kompos, ada enggak sih Pak seperti itu?
0: Ya, baik. Kalau di sebagian sekolah binaan saya, apa yang Mbak sampaikan tadi itu masih terjadi. Sehingga lingkungan sekolah itu benar-benar lah, benar-benar bersih dari sampah ya. Pemilahan aja yang belum maksimal. Jadi di sini sampah, misalnya plastik, kertas dan lain sebagainya itu belum dikeluarkan dengan maksimal lah. Kemudian itu perlu kita tingkatkan kembali Mbak. Jadi sekali lagi masih ada di beberapa sekolah yang dari awal dulu lah di tempat itu, di sekolah itu sebelum anak-anak kita ajak keliling kemudian mengut sampah. Bahkan maaf, ketika saya dulu lama di sebuah sekolah yang menjaga sekolah itu turun langsung saya ajak, ini loh, mari kita peduli terhadap lingkungan sekolah kita, ya minimal lah mengut sampah begitu, begitu Mbak.
1: Jadi kalau untuk kerjasama dengan pihak sekolah seperti apa itu Pak?
0: Maksudnya Mbak? Mohon diulang.
1: Ya, jadi kerjasama untuk pihak sekolah yang seperti yang saya katakan tadi, yang mungkin ada sebagian sekolah yang melaksanakan kata Bapak kan. Nah, kalau untuk sekolah-sekolah sejauh ini yang lainnya ada nggak sih Pak yang tidak melaksanakan, ya namanya anak-anak. Biasanya kan ada juga yang orang berpikiran seperti itu ya Pak ya, anak-anak belum paham katanya.
0: Belum. Ya memang kasus-kasus seperti itu masih terjadi ya, di salah satu sekolah binaan saya juga masih terjadi. Namun saya selalu mengingatkan pada teman-teman, baik itu guru maupun kepala sekolah, nanti kita ajak, kita berikan contoh mereka. Jangan menyuruh, tapi kita ajak. Makanya kan bisa Pak ya, kalau menyuruh kan kita tidak ikut terlibat langsung. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita sebagai kepala sekolah atau orang tua kedua di sekolah itu harus berpegang teguh bahwa saya harus memberikan contoh pada mereka, bukan menyuruh begitu. Begitu Mbak.
1: Baik, siap. Karena sifatnya menyuruh dan mengajak itu berbeda ya Pak Arna ya.
0: Beda
1: ya. Kalau menyuruh itu sama dengan memberi perintah, nah tolong itu gitu. Kalau mengajak itu ayo sama-sama kita kerjakan gitu ya. Beda pengucapan, beda arti dan beda makna gitu ya Pak ya. Baik, siap. Nah kalau untuk siswa ini Pak, siswa anak yang boleh dikatakan anak usia dini lah ya Pak ya, apalagi dengan karakter dan pembiasaan yang mungkin di rumahnya sudah biasa dilakukan dengan orang tuanya, yang boleh dikatakan disiplin lah gitu ya Pak ya, membuang sampah pada tempatnya gitu. Nah mana sih sampah yang bisa dijadikan pupuk kompos, mana sampah yang untuk dijadikan

0: yang tidak bisa dijadikan pupuk kompos gitu ya Pak ya. Nah, jikalau ini Pak Arna, anak yang usia dini masih suka membuang sampah sembarangan, ini menurut Bapak sendiri, bagaimana cara kita untuk mengubah kebiasaan itu?
1: Oke, baik. Sekali lagi Mbak, banyak hal-hal yang bisa kita berikan contoh ya. Nah, ini orang tua lagi menjadi contoh lagi. Jadi contoh dan teladan. Karena sekali lagi, kita kalau sudah milih, ya, memilih profesi guru, ya harus bisa memberikan teladan ya. Memberikan teladan kepada anak-anak didik kita. Apalagi ini yang mungkin lah itu hari ini anak-anak kita sampaikan itu kan, yuk kita pungut sampah gitu. Begini caranya, itu besok lupa. Tapi dengan dilakukan pemberian contoh teladan setiap hari, insya Allah itu akan tertanam pada anak-anak gitu. Jadi berikan contoh dan teladan pada anak-anak sejak dini lah itu, begitu Mbak gitu.
0: Baik, berarti di sini sifatnya harus menjadi contoh lagi gitu ya Pak ya, orang tua harus menjadi contoh gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi kalau yang tadi anaknya sudah terbiasa di rumah, tentu harus ditingkatkan lagi gitu ya Pak Arna ya.
1: Ya, betul. Jadi perlu diketahui bahwa dari 24 jam ini hanya seperberapa dari 24 jam hanya berapa bagian dari waktu itu. Kan hanya sekitar 6-7 jam anak-anak kita itu bersama-sama dengan guru kan. Selebihnya kan berada di lingkungan keluarga dan masyarakat begitu. Dengan demikian pola-pola yang sudah ditanamkan di sekolah itu kalau bisa aja ya, bisa diterapkan juga di lingkungan rumah maupun masyarakat. Ini kan kadang-kadang mohon maaf lah, kadang-kadang di sekolah maunya baik, kadang-kadang nanti diterapkan di sekolah dan di rumah kurang maksimal lah gitu, atau belum maksimal lah gitu.
0: Oke, siap. Berarti ini kadang yang membuat anak jadi malas juga ya Pak ya, kalau di sekolah kita terapkan, di rumah sudah mulai agak luntur. Kadang biasanya orang tua, udahlah gak usah kamu kerjakan, kamu udah capek, istirahat aja. Nah padahal semangat anak yang dari rumah tadi, yang dari sekolah tadi, semangatnya luar biasa gitu ya Pak ya.
1: Iya gitu, jadi inilah peran orang tua itu juga sangat besar sekali ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa anak-anak kita itu berada di sekolah hanya sekitar 6-7 jam dari 24 jam. Jadi disinilah keluarga itu kan merupakan lingkungan pendidikan yang pertama ya, kalau menurut saya. Yang pembentukan pendidikan karakter dan kebiasaan itu justru di rumah itulah kalau menurut saya gitu ya. Karena sekarang kita tadi kan hanya 6-7 jam aja. Itu pun kalau guru selalu standby. Ini kalau ada kegiatan di luar, ada kegiatan KKG, MGMP, maupun MKK dan kegiatan dinas lain, kan mungkin nggak bisa, Pak. Nggak bisa membersamai murid-murid kita begitu ya, begitu.
0: Baik, siap. Nah, jadi kalau terkait dengan pembiasaan ini, Pak, dan juga tadi disebutkan kalau terkait dengan pembiasaan dan karakter ini tentu juga harus diintegrasikan ke dalam pelajaran gitu ya Pak ya. Kalau menurut Bapak sesuai dengan tema kita pendidikan lingkungan hidup sejak dini di satuan pendidikan. Nah, apakah pendidikan lingkungan hidup ini perlu menjadi mata pelajaran khusus atau lebih efektif diintegrasikan ke dalam seluruh mata pelajaran?
1: Oke, ini Mbak. Saya lebih punya pandangan yang berbeda gitu ya. Pertama, kalau kita nanti menjadikan sebuah mata pelajaran sendiri, jelas nanti pertama harus banyak yang harus disiapkan, Pak. Gurunya gitu kan, kemudian fasilitas sarana prasarana untuk pendidikan lingkungan hidup ini. Sehingga kalau menjadikan sebuah mata pelajaran mungkin perlu pemikiran yang sangat mendalam dan jauh ke depan, itu yang pertama. Nah, saya mungkin lebih berpikiran lebih baik kita integrasikan saja pada mata pelajaran yang telah ada begitu. Kemudian nilai-nilai karakter itu kan sebenarnya kalau kita melihat di dalam dimensi 8 profil lulusan kan sebenarnya udah ada, Pak. Tinggal bagaimana kita mengemas jauh lebih dalam lah begitu. Itu sehingga karakter-karakter dan pembiasaan terkait dengan cinta lingkungan, cinta kebersihan, hemat air itu benar-benar bisa di internalisasi lah di dalam jiwa si anak begitu. Begitu, Mbak.
0: Mm-hmm. Baik, berarti di sini lebih kepada mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada gitu ya, Pak Arna ya?
1: Iya.
0: Mm-hmm. Nah, apakah di sini mata pelajarannya khusus atau semuanya ini, Pak? Misalnya kepada IPAS ataupun juga yang lainnya?
1: Sebenarnya pada mata pelajaran tertentu itu bisa sih, Mbak ya. Misalnya kita lihatlah gitu kan, matematika lah gitu, ya. Misalnya menghitung volume apa? Volume sampah gitu. Itu contoh sederhana gitu ya. Nah, di sini mungkin guru mengajak lah. Kemudian dimasukkanlah nilai-nilai itu, cinta kebersihan, mengut sampah, mengelola sampah gitu. Yang berikutnya misalnya air gitu. Kita hemat air gitu. Itu kan bisa dihitung debitnya. Berarti kan di situ nilai matematikanya masuk gitu ya. Kemudian kalau IPA misalnya, ekosistem. Jelas sekali di sana. Ketika sebuah ekosistem itu kemasukan benda-benda asing yang mempengaruhi daripada sistem ekosistem itu sendiri kan akan berdampak gitu ya. Itu yang di IPA. Kemudian masih di IPA pula mungkin polusi diperhatikan sampai ke sana. Kemudian kita ingat nih Mbak, mohon maaf nih, kita yang sebagai seorang muslim ingat Mbak itu. Kebersihan adalah sebagian
0: dari iman.
1: Dari iman begitu. Sehingga banyak sekali Mbak yang banyak sekali mata pelajaran yang bisa dimasukkan atau mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup itu Mbak. Begitu Mbak.
0: Mm-mm. Baik, berarti sifatnya di sini enggak ada yang khusus gitu ya Pak Arna ya?
1: Iya, tidak ada yang khusus Mbak. Diintegrasikan aja lah gitu. Mm-hmm. Nilai-nilai pendidikan lingkungan hidup ini pada mata pelajaran.
0: Mm-hmm.
1: Begitu Mbak.
0: Baik, berarti istilahnya di sini juga di semua mapel bisa diselipkan gitu ya. Kalau di pelajaran agama kita ajarkan kembali kebersihan itu sebagian dari apa, bagaimana kita pada saat melakukan ibadah perlu nggak sih kebersihan gitu? Kenapa orang pada saat melakukan ibadah setelah pulang dari kebun wajib bersih dulu gitu ya Pak ya?
1: Nah,
0: kalau di pelajaran matematikanya, nah menghitung volume sampah nih, di pelajaran IPAS-nya masih ada yang lain lagi gitu ya. Berarti di sini tidak ada mapel yang khusus gitu ya, tetapi digabungkan gitu ya Pak ya. Setiap mapel masuk dia gitu ya Pak ya.
1: Ya, bisa Mbak, bisa setiap mata pelajaran bisa diintegrasikan nilai-nilai pendidikan lingkungan. Cuma bagaimana lah guru pandai-pandai mengemas gitu. Memasukkan nilai-nilai itu Mbak. Gitu.
0: Mm-hmm.
1: Misalnya saya ambil contoh, saya ingat betul teman-teman dulu ketika saya mengajak awal saya jadi guru itu. Oh begini ya, jadi nilai itu benar tertanam Mbak. Lingkungan sekolah itu menjadi bersih. 5 menit sebelum masuk kelas, anak-anak itu diajak keliling ke lingkungan sekolah untuk mengut sampah. Saya yang salut itu malah kepala sekolahnya itu yang mengajak itu. Itu salut saya itu. Nah, nilai-nilai itu ternyata tertanam sampai saat ini. Anak-anak itu kadang-kadang lihat, Bapak ingat saya masih mengut sampah. Iya, itu yang penting gitu. Itu Mbak itu.
0: Baik, siap. Nah, kalau kita berbicara tentang tantangan ini Pak, kalau menurut Bapak sejauh ini ada gak sih Pak tantangannya yang terkait dengan tema kita di sore hari ini dilakukan kepada anak sejak usia dini ini?
1: Wah, tantangannya banyak Mbak. pertama gitu ya, memang menumbuhkan kesadaran itu tidak semudah membalik telapak tangan Mbak. Itu yang pertama. Nah, kemudian kedua, konsistensi ya. Oke, konsistensi dari kita sebagai seorang guru untuk menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak didik kita terhadap lingkungan ini. Kalau istilahnya kita udah acuh tak acuh gitu, itu udah agak repot nih gitu kan. Atau main suruh, ayo pungut sampah. Nah, itu. Tapi sekali lagi Mbak, konsistensi yang sangat diperlukan. Kemudian komitmen dari sekolah itu sendiri juga harus benar-benar dapat menganggarkan melalui rencana kerja sekolah yang bisa dimasukkan nilai-nilai pendidikan lingkungan hidup ini gitu. Begitu, Mbak.
0: Baik, berarti tantangannya di sini juga cukup banyak ya, Pak Arna ya.
1: Betul, Mbak.
0: Tidak semudah membalikkan telapak tangan, berarti kita juga harus sering ya Pak ya, sering mengingatkan dan sering membiasakan, sering mengajak anak-anak juga untuk terkait dengan sampah ini. Jangan menyuruh tetapi mengajak ya Pak ya.
1: Mengajak, iya mengajak Mbak itu.
0: Harus konsistensi juga dan harus menganggarkan juga ya Pak ya.
1: Iya.
0: Apakah menganggarkan ini sangat penting ini Pak?
1: Oh, betul Mbak, sangat penting. Nah, misalnya lagi kita ambil contoh kalau misalnya lah ini kalau tadi kita sampaikan kan sampah itu tentunya ada 3 jenis ya. Nah, kalau sekolah tidak memberikan tempat atau tidak ada tempat sampah untuk sampah organik maupun non organik, nah itu kan menjadi campur gitu ya. Nah, bagaimana pengadaan tong sampah untuk sampah organik dan organik? Tentunya sekolah bisa menganggarkan dana bos yang ada kan. Saya yakin deh teman-teman kepala sekolah sudah melakukan hal itu gitu. Karena saya lihat di beberapa sekolah binaan saya itu sudah menyediakan tong sampah itu 3 jenis itu. Begitu Mbak.
0: Baik, berarti sekolah memang harus apa ya, harus bisa menganggarkan dan menyisihkan juga ya Pak ya.
1: Iya.
0: Terkait gitu. Dengan fasilitasnya gitu ya.
1: Iya.
0: Gitu. Baik, siap. Pak Arna, kita break sejenak ya, Pak ya.
1: Oh iya, siap, Mbak.
0: Baik. Okay. Pendengar Anda masih bersama kami masih di Green Radio pada sore hari ini dan tentunya kami masih hadirkan tema kita pendidikan lingkungan hidup sejak dini di satuan pendidikan.
2: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
3: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
4: Namanya beda bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
5: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
6: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
7: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
6: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
8: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
9: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
10: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
11: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
12: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
13: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
14: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
15: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
16: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
17: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, terkidap gua radio din. Ngoping, bedabul, wa RRI Sangau ngan entiko.
18: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
19: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
20: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
21: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
22: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
21: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
22: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
21: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
22: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
19: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
1: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
23: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
1: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
24: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
25: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
26: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Jaranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
27: Iya, pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz ya, dan juga di 99.9 MHz di sore hari ini saya masih bersama Pak Arna ya, dan tentunya kita masih membicarakan terkait dengan pendidikan lingkungan hidup sejak dini di satuan pendidikan ya, yang mana Pak Suara ini adalah pengawas sekolah Dinas Dikbud Kabupaten Sanggau. Baik, untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Pak Arna, kami membuka ruang untuk Anda di layanan telepon di 0857-5381-0365, di layanan WhatsApp dan juga WhatsApp call kami di 0811-5756494 ya. Baik, Pak Arna masih ya Pak ya?
28: Masih Mbak.
27: Baik. Nah Pak, kalau untuk saat ini kan sekolah itu membiasakan anak-anak membawa tumbler, tempat minuman sendiri, tempat bekal sendiri juga ya Pak ya. Nah yang pastinya kalau kita berbicara tentang sampah, mungkin tidak seperti zaman-zaman saya dahulu kali ya Pak ya.
28: Iya.
27: Sudah boleh dikatakan berkurang gitu ya.
28: Jadi ada nilai plusnya juga sih Mbak ya. Membiasakan anak membawa air minum sendiri dari rumah. Namun kadang-kadang ya saya temukan juga di sekolah masih sampah plastiknya masih ampun gitu ya. Jadi keteladanan lah gitu ya yang perlu kita kedepankan. Ayo kita mengajak anak-anak lah untuk sadar akan kebersihan lah minimal itu. Begitu Mbak. Jadi nampaknya korelasinya masih rendah gitu Mbak. Tablet dengan sampah di lingkungan sekolah begitu Mbak gitu.
27: Berarti di sisi lain ada positifnya, di sisi lain ada negatifnya juga ya Pak ya.
28: Ya,
27: betul, kalau saya ingat dulu tuh Pak Arna, waktu saya masih sekolah SD itu, kalau zaman-zaman dahulu itu, kalau beli jajanan itu masih menggunakan daun gitu ya. Kalau saya masih ingat tuh daun pisang ya. Yang namanya plastik apa itu jarang gitu ya. Palingan ya es lilin lah ya kalau zaman dahulu. Kalau beli makanan itu tetap menggunakan daun gitu. Makanannya juga masih makan makanan jadul gitu ya Pak ya, jagung rebus dicampur dengan kelapa, dikasih gula gitu ya. Kalau sekarang kan nggak ada lagi yang jajanan seperti itu ya Pak Arna ya.
28: Sepertinya makanan-makanan zaman kita itu udah
27: ada lagi. Udah nggak nampak lagi ya Pak ya.
28: Ya, semuanya sudah pakai kemasan plastik semua, sehingga kalau di sini kita sebagai orang tua di sekolah benar-benar tidak peduli. Ampun deh begitu aja itu. Jadi sampah plastik itu, aduh, ampunlah, karena memang semua jajanan yang ada di lingkungan sekolah itu lah main plastik kan begitu. Begitu Mbak.
27: Plastik sama lidi ya Pak ya yang banyak ya.
28: Gelas plastik gitu kan.
27: Lidi juga ya Pak ya. Karena ya, makannya ditusuk-tusuk gitu ya. Betul itu. Kalau dulu kan enggak gitu. Nah, kalau untuk sejauh ini Pak Arna, bagaimana sih sekolah dapat memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran ini Pak? Dan manfaat apa yang dapat dirasakan peserta didik dari kegiatan tersebut?
28: Ya, berkaitan dengan ini ya, ini sekali lagi Pak, kita sebagai guru harus, pertama itu harus menjadi konduktor utama ya. Konduktor utama di dalam kelas itu. Kemudian peran kita sebagai guru, peran kita sebagai kepala sekolah, peran kita sebagai orang tua ya, orang tua di sekolah itu benar-benar harus menjadi ini inovator pembelajaran. Guru harus jeli nih melihat peluang. Pendidikan lingkungan hidup tidak perlu diajarkan secara melekaku, tapi bisa ya secara fleksibel lah begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini dasar itu harus menjadi teladan buat mereka. Kita harus menjadi model buat mereka. Kita harus menjadi role model buat anak-anak kita. Guru adalah contoh terdekat dengan siswa. Jika guru memungut sampah, ini pertanyaan sederhana nih. Kira-kira mau nggak ini memungut sampah lah gitu. Atau sang guru, sekali lagi kita orang tua di sekolah ya, bawa makanan kemudian katakanlah terkemas dengan plastik. Coba, bisa enggak sampah plastik itu kita masukkan ke dalam saku kita? Contoh sederhana, Mbak. Dengan demikian kan tidak membuang sampah sembarangan gitu ya. Kemudian mungkin juga guru sebagai fasilitator proyek ya. Proyek untuk apa? Untuk proyek lingkungan ini. Di dalam kurikulum merdeka, guru itu mempunyai peran untuk membimbing siswa melalui kegiatan protek gitu dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk itu Mbak, begitu Mbak.
27: Baik, berarti di sini guru memang harus menjadi role model gitu ya Pak ya, bagi siswa gitu ya.
28: Iya.
27: Dan guru di sini juga sebagai fasilitator gitu ya. Berarti di sini guru memang harus sangat dituntut sekali bagaimana bisa memberikan hal yang positif terhadap siswa gitu, apalagi anak usia dini gini ya Pak ya.
28: Ya, menurut saya memang harus demikian Mbak, karena sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa kita orang tua di sekolah itu Mbak. Tentunya kalau kita menjadi orang tua kan harus menjadi contoh ya. Dan ini yang berat Mbak. Jadi kalau saya di sekolah itu kadang-kadang menyaman. Setiap orang bisa jadi setiap orang itu bisa mengajar, tapi belum tentu setiap orang bisa mendidik. Karena kalau mendidik itu kan nilai-nilai karakter ya, peduli lingkungan itu. Kalau tidak diberikan contoh pada dari kita, dari orang tua, itu agak repot Mbak begitu. Jadi sehingga di sini tadi saya sampaikan di awal, penanaman karakter dan pembiasaan itu memang harus dilakukan sejak dini. Budaya, sebuah budaya itu, ini bukan ahli budayawan atau sosiolog ya Pak ya, tapi kalau sesuatu dilakukan berulang-berulang, itu kan akan menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang itu kan akan menjadi budaya ya. Nah disinilah Pak, perlunya kegiatan itu dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Dan ini kita berharap sekali kalau di katakanlah di TK sudah ditanamkan gini, nanti di SD-nya juga harus konsisten gitu. nanti di SMP juga harus konsisten, jangan sampai nanti putus di tengah jalan gitu. Apalagi tadi juga saya sampaikan di rumah bagaimana, bisa ada nggak contoh-contoh teladan yang oh ini loh kalau kena sampah itu seperti ini begitu, begitu Pak gitu.
27: Berarti di sini sifatnya harus berkelanjutan gitu ya Pak ya, jangan sampai putus di tengah jalan. Pada usia dini sewaktu sekolah TK nih anak-anak nih memang, tapi kalau kita lihat Pak Arna, rata-rata anak sekolah TK SD dibandingkan SMP dan SMA itu mereka lebih apa ya, begitu diajarkan satu kali mereka itu sifatnya berkelanjutan kalau saya lihat Pak.
28: Jadi begini kan, memang betul yang Mbak sampaikan ya. Jadi kita berkeinginan sekali gitu. Jadi apa hal-hal yang sudah ditanamkan dari pendidikan awal itu bisa dilanjutkan di tingkat jenjang yang lebih tinggi begitu Mbak. Jadi jangan sampai nanti putus di tengah jalan begitu kan. Bisa jadi ini putus. Kenapa? Karena mungkin di sekolah itu banyak sekali program-program yang harus dilaksanakan oleh sekolah, sehingga ini yang tadi itu yang sudah tertanam dari awal lupa, tidak dilanjutkan di sekolah jenjang lebih tinggi begitu.
27: Baik, karena kalau kita lihat anak TK itu, kalau saya melihat itu Pak, di lingkungan saya ada anak TK sama anak SD. Begitu yang SD ini buang sampah ini Pak ya sembarangan. Nah ditegur nih, loh Kak, kamu kok buang sampah di situ katanya? Nggak boleh di situ katanya kan? Nah kalau saya di sekolah marah nanti ibu guru saya. Nah begitu ada anak SMP itu, nah sesama mereka itu yang boleh dikatakan sekolah menengah pertama gitulah ya Pak Ed itu, biarkan aja lah. Tetapi kalau lihat disiplinnya mungkin lebih disiplin anak TK dengan SD kali ya Pak ya.
28: Gimana Mbak ya?
27: Tergantung pribadinya juga kali ya Pak ya.
28: Betul, Mbak. Jadi mungkin kalau anak-anak yang usia dini itu kan mudah sekali untuk dikendalikan begitu. Berontaknya tidak kayak anak yang anaknya yang sudah gede gitu kan. Sehingga di sini yang Mbak sampaikan tadi mungkin saya bisa tadi gitu kan. Kalau anak yang sudah gede ini berontaknya lebih kuat daripada yang
27: Nanti bakal begitu, dijawab Pak. Nanti kan dibakar juga di sana katanya kan, nanti juga dipungut. Nah biasanya kan seperti itu ya Pak ya, cakapan anak-anak gitu ya.
28: Gitu. Namun itu kan kalau bisa istilahnya kalau kita harus main gitu loh. Berkaitan dengan sampah di sekolah ya, tidak perlu deh harus penjaga sekolah atau tukang kebun lah itu yang melaksanakan. Okelah kita sendiri lakukan di sekolah, nanti di rumah juga demikian, sehingga masalah sampah, kebersihan lingkungan itu benar-benar akan terjaga begitu Mbak.
27: Baik siap. Nah tadi Bapak juga sempat menyinggung tentang sekolah Adiwiyata ya Pak ya. Nah sejauh mana sih Pak program Adiwiyata dan kebijakan Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kabupaten Sanggau ini untuk mendukung terwujudnya sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, serta bagaimana juga keberhasilannya dapat diukur ini Pak?
28: Ya baik, berkaitan dengan Adiwiyata ini, biasanya tiap tahun Mbak ya, kita selalu melakukan pembinaan pada sekolah untuk selalu memenuhi melaksanakan kriteria yang berkaitan Adiwiyata ini. Kemudian saya lihat di beberapa sekolah itu, di suatu sekolah binaan saya lah gitu, tiap hari Jumat itu Mbak, bahkan bukan di lingkungan sekolah itu, ngambil sampah itu keliling itu. Saya pakai, ngapain anak-anak ini? Oh, daripada saya tanya ngapain ini? Anu Pak Mungu sama begitulah saya bilang itu kan, tidak apa-apalah gitu, pokoknya kita enggak usah rasa malu ketika kita mengusaha. Jadi hal-hal seperti itulah yang sudah dilakukan. Kemudian beberapa tahun yang lalu, kalau enggak salah satu dua tahun lalu lah, Dinas Lingkungan Hidup itu pernah memberikan bantuan itu berupa tanaman itu. Itu perlu kalau harapan saya sih agar sekolah itu menjadi hijau, Dinas Lingkungan Hidup melanjutkan program itu. Saya ingat betul waktu itu di beberapa sekolah itu ada yang dapat bantuan bibit tanaman Mbak gitu. Rambutan, ada ketapang, apalagi itu saya lupa itu banyak itu Mbak. Ini. Kemudian kalau bisa itu ya di sekolah itu ada duta lingkungan sekolah lah gitu ya, yang mewakili siswa di setiap kelas untuk menjadi pelopor dan pengawas kebersihan di kalangan teman sebaya mereka. Nah, begitu Mbak, kira-kira yang bisa saya sampaikan jadi berkaitan dengan adiwiyata ini. Jadi sekali lagi kami terima kasih lah pada Dinas Lingkungan Hidup yang waktu itu sudah memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah berkaitan dengan benih-benih tanaman begitu. Begitu Mbak.
3: Baik-baik. Yang pastinya benih-benih tanaman ini juga bermanfaat gitu ya Pak ya.
28: Ya, betul sekali gitu.
3: Sebagai penghijauan juga di lingkungan sekolah gitu ya Pak ya.
28: Ya, cuma kita juga berharap nih pihak sekolah kan kalau udah ditanam tuh ya dirawat.
3: Jangan dibiarkan saja ya Pak ya.
28: Jangan udah ditanam dan dirawat itu, apalagi dipelihara itu, jangan sampai jadi sehingga bahan-bahan itu benar-benar memberi dampak positif ya pada sekolah itu sendiri begitu, gitu Mbak ya.
3: Baik, berarti kalau bisa gitu, berarti harus ada duta lingkungan sekolah juga gitu ya Pak ya, agar bisa betul memberikan edukasi juga gitu ya.
28: Betul Pak, gitu seperti yang saya sampaikan tadi kan, dengan adanya oh ini udah ada contohnya nih, begitulah Pak, kira-kira.
3: Baik, siap. Pak Arna, kita sudah berada di penghujung kebersamaan ini Pak, tidak terasa. Nah mungkin ada pesan ini Pak, apa sih harapan dan pesan Bapak ini kepada terutama mungkin sekolah, guru, orang tua, peserta didik, dan juga masyarakat agar bersama-sama menanamkan budaya peduli lingkungan sejak dini ini? Silahkan Bapak.
28: Ya, baik, terima kasih Mbak. Yang pertama kepada rekan-rekan, teman-teman kami, pendidik dari jenjang TK, SD, SMP ya, saya bilang sampai SMP aja karena memang tanah kita, dan saya juga teman-teman di SMA untuk menjadi teladan terhadap anak didik kita, menjadi role model bagi anak didik kita. Jangan lelah menyelipkan pesan kebaikan terhadap alam di setiap untaian ilmu yang kita ajarkan. Ini yang untuk guru, teman-teman kami gitu ya. Kemudian yang untuk kepala sekolah, mohon deh bisa mengalokasikan anggaran melalui dana BOS untuk pengelolaan lingkungan di sekolah, entah itu pengadaan tong sampah dan lain sebagainya. Kemudian untuk orang tua, kami hanya mengajak-ajak bahwa rumah adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Mari kita tunjukkan, mari kita beri teladan, mari kita menjadi role model perilaku yang bijak terhadap lingkungan di depan anak-anak kita. Kemudian kepada anak-anak ini dari TK, SD, kita berharap sekali nih, bumi ini adalah titipan. Hanya titipan ya, berarti kan suatu saat akan diminta kembali ya. Karena ini titipan untuk masa depan kita semua. Oleh karena itu mari kita jaga kebersihan lingkungan, walaupun satu jengkal tanah di sekitar kita hari ini, adalah dengan cara bagaimana menyelamatkan dunia yang di masa depan. Mari kita mulai dari kita sendiri, dari hal-hal yang kecil kita mulai saat ini juga. Gitu Mbak, gitu.
3: Oke, okay. Baik. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa berbincang kembali dengan tema yang berbeda.
28: Iya. Baik. Saya juga terima kasih Mbak diberikan sedikit waktu untuk bisa ngobrol bareng ya. Kalau enggak begini saya enggak kenal Mbak Isma nih, selama ini kan saya hanya mendengar lewat suara saja gitu kan.
3: Baik, terima kasih Bapak, tetap sehat.
28: Ya,
3: amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
28: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak.
3: Baik Bapak. Ya, pendengar, itulah satu obrolan kami di sore hari ini bersama Bapak Arna di Green Radio. Untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung obrolan kami, Anda bisa tonton ulang YouTube Radio Sanggau. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.
26: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Jaranante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit.

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas mulut istimewa. Di situ.
1: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan resmi.
2: Halo Ibu Mita.
3: Juga.
2: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu.
3: Oh.
2: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
3: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
2: Waduh. Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

Iya, mendengar sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 Pontianak mengikuti warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: berita penting.
1: OJK dan Pemkot Pontianak bentengi masyarakat dari pinjol ilegal.
2: Tentu ini menjadi PR kita, bagaimana kita memberikan literasi kepada masyarakat untuk menjauhi aktivitas judol ini.
1: DPRD Sintang apresiasi BNN gagalkan penyelundupan 3,37 ton narkotika.
3: Sebagai komitmen dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Republik yang kita punya.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita Korwil edisi Sabtu 11 Juli 2026. Inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi sore hari ini pendengar, pemerintah Kota Pontianak bersama Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat akses layanan keuangan bagi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga diingatkan untuk semakin waspada terhadap maraknya pinjaman online ilegal dan judi online yang dinilai dapat mengancam kondisi ekonomi keluarga. Berikut kita simak laporannya.
1: Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Kota Pontianak memperkuat strategi perluasan akses keuangan masyarakat. Komitmen ini sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya pinjaman online ilegal dan judi online yang dinilai mengancam stabilitas ekonomi keluarga. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan sejumlah program menjadi fokus percepatan, mulai dari optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR, perluasan program tabungan belajar melalui aplikasi Kejar, peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan hingga mendorong transaksi non-tunai menggunakan kris. Menurut Edi, penggunaan sistem pembayaran digital di Kota Pontianak terus meningkat. Namun, masih perlu dioptimalkan agar pemanfaatannya semakin luas di berbagai sektor.
2: Target-target yang jadi kurik pada UMKM, target-target yang sudah dipatok, aplikasi Kejar, yaitu tabungan untuk siswa, itu juga akan kita percepat. Terus jangkauan BPJS, baik kesehatan maupun tenaga kerja, dan sistem transaksi yang cashless menggunakan kris dan lain sebagainya.
1: Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Barat, Rohma Hidayati, mengingatkan tingginya aktivitas pinjaman online dan judi online di Kalimantan Barat menjadi tantangan bersama yang harus dihadapi melalui penguatan literasi keuangan. Berdasarkan data yang dimiliki OJK, terdapat sekitar 220 ribu pelaku judi online di Kalimantan Barat dan sekitar 75% diantaranya berada di Kota Pontianak. Rohma menilai momentum penyelenggaraan ajang olahraga besar seperti Piala Dunia kerap dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menarik masyarakat masuk ke praktik judi online melalui berbagai situs dan promosi di internet.
3: Tentu ini menjadi PR kita, bagaimana kita memberikan literasi kepada masyarakat untuk menjauhi aktivitas judol ini. Dan kita tahu bahwa seperti event Piala Dunia ini, kadang-kadang ada yang memanfaatkan orang senang nonton bola, kemudian dipancing untuk ikut judol. Nah, ini tentu saja semakin hati-hati, kita lihat sejak penyelenggaraan Piala Dunia ini agak naik ya, ininya ya, kita lihat beberapa website yang menawarkan judol juga cukup marak.
1: Melalui sinergi pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya, TPAKD Kota Pontianak berharap perluasan akses keuangan yang sehat dapat berjalan beriringan dengan meningkatnya literasi keuangan, sehingga masyarakat semakin terlindungi dari risiko pinjaman online ilegal maupun judi online. Hermanta laporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Anggota DPRD Sintang mengapresiasi pada pihak Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang telah berhasil menggagalkan penyelundupan penyalahgunaan narkotika seberat 3,37 ton. Selengkapnya disampaikan Adi Ramli.
4: Anggota DPRD Sintang Haji Senin Mariono MSI mengapresiasi pihak Badan Narkotika BNN Republik Indonesia bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia serta Dirjen Bea dan Cukai Republik Indonesia telah berhasil menggagalkan penyeludupan jaringan internasional narkotika seberat 3,37 ton. Hal ini bentuk apresiasi yang terbaik pada pemerintah, apalagi saat momen Hari Anti Narkotika Internasional dengan melakukan upaya secara maksimal dalam penggagalan barang haram tersebut.
5: Sebagai komitmen dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika di Republik yang kita cintai, kami juga mengapresiasi dan menyampaikan ucapan sukses dan selamat kepada BNN Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Dirjen Bea dan Cukai Republik Indonesia yang telah menggagalkan penyelundupan puncak bunga ganja kurang tersebut yang beratnya mencapai 3,37 ton. Ini merupakan wujud komitmen negara untuk melindungi masyarakat dari ancaman narkotika.
4: Haji Senen Mariono juga berpesan kepada masyarakat luas serta generasi muda agar terus melakukan upaya pencegahan serta perang terhadap bahaya narkotika. komitmen yang terus dilakukan oleh pemerintah dalam pemberantasan narkotika ini sangat perlu kita dukung. Sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia, Kabupaten Sintang terus melakukan pembinaan kepada umat Islam untuk memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membentengi keluarga, terutama peran orang tua pada anaknya. Haji Senen Mariono menambahkan, dalam pemberantasan bahaya narkotika diperlukan sinergi dari pemerintah, aparat, stakeholder terkait seperti kepolisian, TNI, BNN, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan masyarakat luas. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meningkatkan kewaspadaan setelah ditemukan kenaikan kasus campak di wilayah Kecamatan Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meningkatkan kewaspadaan setelah ditemukan kenaikan kasus campak di wilayah Kecamatan Sintang. Hingga saat ini peningkatan kasus hanya terjadi di kawasan perkotaan, sedangkan di kecamatan lain belum ditemukan kondisi yang mengarah pada kejadian luar biasa atau KLB. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Trivina mengatakan, kasus yang menjadi perhatian saat ini berada di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri, Puskesmas Sungai Durian, dan Puskesmas Darah Juanti. Sebagai langkah pengendalian, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang bersama Puskesmas mulai melakukan pendataan ulang terhadap sasaran yang akan menerima imunisasi campak. Pendataan tersebut dilakukan untuk memastikan vaksinasi ulang dapat diberikan kepada seluruh sasaran yang memenuhi kriteria. Rosa mengatakan pendataan masih terus berlangsung termasuk di wilayah Jerora. Setelah seluruh sasaran terdata, pemerintah akan melaksanakan imunisasi ulang sebagai upaya mencegah bertambahnya kasus campak.
7: Dan sekarang Dinas Kesehatan itu sekarang masih dalam pendataan ulang sasaran yang akan kita lakukan imunisasi ulang. Ya, nanti seperti tadi katanya di Jerora itu kita bersama dengan Puskesmas sekarang ini melakukan pendataan ulang sasaran-sasaran yang akan mendapatkan imunisasi campak kembali. Walaupun dulunya sudah mendapat imunisasi campak, tapi akan kita vaksin ulang lagi untuk mencegah kasus lagi meningkat gitu ya.
6: Dr. Rosa juga menjelaskan vaksinasi ulang juga akan diberikan kepada anak-anak yang sebelumnya telah memperoleh imunisasi campak. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap penyakit di tengah meningkatnya jumlah kasus. Selain melakukan pendataan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang telah mengajukan permintaan tambahan vaksin kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Setelah pasokan vaksin diterima dan pendataan sasaran selesai, petugas kesehatan akan turun langsung memberikan imunisasi kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran. Dian Beniyuda melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam berita Korwil 9 Kalimantan Barat dan kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini pendengar. Memasuki musim kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan mulai diwaspadai di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Untuk memastikan setiap potensi bencana dapat ditangani dengan cepat, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat bersiaga selama 24 jam memantau perkembangan situasi. Berikut kita simak laporannya.
9: Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat pemantauan dan penyebaran informasi kebencanaan. Penguatan ini untuk memastikan respon cepat terhadap setiap kejadian di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Operator Pusdalop BPBD Kalimantan Barat, Alang, mengatakan petugas Pusdalop bertugas memantau berbagai potensi bencana, menerima laporan dari BPBD Kabupaten Kota, serta melakukan verifikasi data sebelum diteruskan kepada pimpinan dan instansi terkait sebagai dasar pengambilan keputusan.
10: Tapi ya, Pak, kita lakukan pemantauan. Biasa juga ada patroli udara, itu kan memantau juga titik-titik api yang ada di map internet, map spotnya kita pakai. Biasa juga pakai kredit, mulai melakukan

0: akan memantau percepatan respon petugas sehingga dampak bencana dapat diminimalisir. Hermanta melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Usai hampir 17 bulan menjalankan tugas pengamanan di perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini, prajurit Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat dari Yonko 466 Supadio akhirnya kembali ke Kalimantan Barat. Kepulangan mereka disambut penuh haru oleh keluarga dalam upacara penyambutan purna tugas di markas Yonko 465 Kopasgat Pangkalan TNI AU Supadio. Berikut kita simak laporannya.
2: Suasana haru dan penuh kebahagiaan mewarnai upacara penyambutan purna tugas Satgas Korpasgat Pantas RI PNG BKO Kogab Wilhan 3 Batalion Parako 468 Pascat tahun 2025 di Markas Yonko 465 Kopasgat Pangkalan TNI AU Supadio. Salah seorang prajurit Yonko 466 Supadio Sertu Arianto mengaku bersyukur dapat kembali ke tanah air setelah hampir 17 bulan meninggalkan keluarga untuk menjalankan tugas pengamanan di wilayah pegunungan Papua. Menurutnya, momen terbaik setelah menyelesaikan penugasan adalah bisa kembali berkumpul bersama istri dan keluarga dalam keadaan selamat. Selama bertugas di wilayah perbatasan, Arianto menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan akses dan sarana pendukung. Dirinya mengatakan selain menjaga keamanan, personel TNI juga berperan membantu masyarakat di Papua Pegunungan yang memiliki akses transportasi dan logistik yang terbatas.
3: Jadi kami di sana menjadi jembatan untuk durlok masyarakat sekitar. Dengan adanya kita di sana membantu rekan-rekan masyarakat di Papua Pegunungan terutamanya.
2: Meski telah kembali ke rumah, Arianto menegaskan dirinya tetap siap menjalankan tugas apabila kembali mendapat perintah dari negara. Baginya, sebagai prajurit Korpasgat, pengabdian kepada bangsa merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kebahagiaan atas kepulangan Arianto juga dirasakan sang istri, Lisna Arianto. Setelah berbulan-bulan menanti, dirinya bersyukur suaminya kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Sebagai istri anggota TNI AU, Lisna mengaku telah memahami resiko dan konsekuensi kehidupan seorang prajurit. Karena itu, apabila sang suami kembali ditugaskan menjaga perbatasan atau wilayah lainnya, dirinya bersama keluarga akan tetap memberikan dukungan penuh.
4: Paling berkesan ya, saat berangkatnya kita harus ikhlas melepas semuanya demi NKRI, menjalani hari-hari, mendengar berita suami di sana, hanya bisa kirim doa. Semuanya kita jalani dengan ikhlas, dukungan dari pihak keluarga, pihak keluarga juga mendukung.
2: Kepulangan personel Satgas Pamtas RI PNG menjadi akhir dari masa penugasan sekaligus awal untuk kembali menjalankan tugas di satuan masing-masing. Bagi keluarga, momen berkumpul bersama menjadi hadiah paling berharga setelah berbulan-bulan dipisahkan oleh tugas negara. Syahrusani melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Berakhirnya masa libur sekolah menjadi tanda dimulainya tahun ajaran baru siswa-siswi ke sekolah. Berbagai persiapan pun mulai dilakukan oleh para orang tua. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
5: Berakhirnya masa liburan sekolah menjadi tanda dimulainya tahun ajaran baru siswa-siswi ke sekolah. Berbagai persiapan pun mulai dilakukan para orang tua, mulai dari melengkapi perlengkapan sekolah hingga mengatur kembali pola aktivitas anak agar siap mengikuti proses belajar mengajar. Salah seorang ibu di Kabupaten Sintang, Kurnia, mengatakan dirinya telah memastikan seluruh kebutuhan sekolah anak tersedia sebelum hari pertama masuk sekolah. Selain perlengkapan, ia juga mulai membiasakan anak kembali menjalankan jadwal seperti saat sekolah aktif.
6: Persiapan masuk sekolah ya, persiapannya ini lebih ke memastikan semua kebutuhan sekolahnya sudah lengkap, kayak seragamnya, tas, sepatu, kos kaki tuh yang suka nyelip-nyelip, terus alat tulisnya. Lalu menyiapkan diri juga harus sibuk pagi-pagi, menyiapkan sarapan, menyiapkan bekal. Jadwal tidur anak-anak juga harus dikontrol lagi supaya bisa bangun awal, nggak terlambat ke sekolah.
5: Sementara itu Daniel, yang juga salah seorang ayah dan juga wali murid di Kabupaten Sintang, mengaku tahun ajaran baru juga berarti dimulainya kembali berbagai aktivitas yang melibatkan peran orang tua. Mulai dari

0: mengantar dan menjemput anak sekolah hingga menyiapkan kebutuhan harian.
1: Ya, saya sebagai seorang ayah ya harus siap siaga. Bergantian dengan ibunya, siap kembali mengantar dan jemput anak ke sekolah, kegiatan ekstrakurikuler ataupun lesnya nanti. Dan selain itu, ya siapkan mental untuk menghadapi mood anak-anak ya yang kadang juga tidak menentu. Dan yang pasti ini, siapkan tambahan uang jajan untuknya.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang juga mendorong masyarakat Kabupaten Sintang untuk menyukseskan imbauan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tentang program GAMAS, Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah. Tahun ajaran baru memang selalu menghadirkan semangat baru bagi siswa untuk kembali belajar. Namun, di balik itu, peran orang tua juga memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung agar anak dapat memulai sekolah dengan semangat serta kesiapan yang optimal. Dina Triana melaporkan.
2: Info cuaca hari ini.
3: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Silakan Fitri, laporan Anda.
4: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Andre di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau cerah berawan. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Minggu 12 Juli 2026, wilayah Kalimantan Barat masih diperkirakan cerah berawan. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat terupdate pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 112 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, sehingga kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate mendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
3: Baik, terima kasih Fitri, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
7: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok gancane awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, tengkidot gue Radio Den. Ngoping, Beda Bol, WRRI Sanggau ngan Entiko.
14: Beda Bol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
18: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
17: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
18: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
17: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
18: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
15: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
19: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC atutuh. Hati kula tuk pun ikut tutuh. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
20: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
1: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
21: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
15: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
1: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
14: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
22: Ya, peringat baru saja tadi Anda mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 Pontianak ya. Semoga bisa menambah informasi untuk pendengar di sore hari ini di edisi Sabtu 11 Juli 2026. Tidak terasa pendengar, begitu cepat waktu berlalu, kita sudah menginjak hari ke-11 di bulan Juli tahun 2026. Dan tentunya juga banyak ya rencana atau aktivitas yang akan dilakukan di hari ini, dan tentunya untuk anak-anak sekolah, para siswa dan juga mahasiswa ya. Tentunya juga sudah sibuk saat ini untuk mempersiapkan perlengkapan menyambut tahun ajaran baru. Hari Senin 13 Juli sudah dimulai ya tahun ajaran baru. Baik pendengar, pukul 16.30 waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya saya akan hadirkan Bedabol ya ke ruang dengar pendengar dengan tapi pembicaraan juga sudah dipersiapkan gitu ya. Yuk sama-sama kita dengarkan Bedabol pada sore hari ini.
2: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Double, beda cerita dalam obrolan.
1: Alah, kadang-kadang malu rasanya nih, Sin.
2: Apa tuh, Kak? Kakak lihat apa?
1: Ih, lihat nih postingan. Adalah 5 tahun yang lalu.
2: Wih. Wow.
1: Kalau dulu, kalau tak galau tuh tak apa ya, tak the best rasanya ya.
2: Jadi tak apa tuh, enggak sah kalau enggak diposting di sosial media kayaknya ya.
1: Galau sikit posting. Galau sikit posting. Tahun ini ngelihatnya malu rasanya.
2: Apa tuh, apa kata-katanya? Apa yang muncul? Biasa kan ada kenangan tuh kalau muncul di Facebook biasanya.
1: 6 tahun yang lalu tuh, ngelihat lo. Allah galau.
2: Apa?
1: Malu.
3: Pasti panjang postingan dia nih.
1: Biasanya kalau dulu tuh, kalau posting cuman sikit-sikit tuh tak the best.
2: Harus berapa minimal?
1: Panjang, 10 paragraf, 10. Oh.
2: 10.
1: Katanya kalau galau tuh harus banyak-banyak nulis biar galaunya tuh hilang.
2: Iya, bisa betul sih. Betul. Jadi daripada kita ngomong-ngomong mungkin bisa ditulis di Facebook itu kali ya, Kak ya.
1: Betul. Kalau dulu tuh nama-nama di apa ya, sosial media tuh apa ya, lucu-lucu ya.
2: Benar.
3: Pasti ada apa? Cika selalu sayang.
2: Yeah. Apa?
3: Pakai C ya?
2: Emang iya. C H I K E.
1: Iya, bisa yang C. Itu. Oh, ya, harus pakai C bukan pakai S. Ngapa gitu ya?
2: Iya, memang pada saat itu memang lagi trennya kali, udah berasa keren kalau misalnya namanya tuh dibikin kayak gitu. Lalu harus ada kata-kata selalu sayang, selalu ingin dimengerti gitu kan, Kak. Betul. Tapi Kakak BTW emang dulu namanya apa di Facebooknya? Baru-baru bikin itu, baru-baru bikin.
1: Rahasia lah.
2: Rahasia, tapi
1: itulah
2: ada.
1: Karena malu tuh. Coba lihat kenangan-kenangan itu, luar biasa.
3: Tulisannya, Cika terlalu ingin dicaya.
2: Bisa jadi.
1: Kalau dulu tuh ada selalu dimengerti, selalu disayang. Bukan C. Selalu dicayang.
2: Selalu dicayang ya. Kalau Kak Lilis gimana?
3: Profilnya di bekerja di PT mencari cinta sejati.
2: Iya, pasti biasanya kayak gitu tuh. Kalau Kak Lilis dulu pertama-tama bikin itu kan yang paling tren kayaknya dulu-dulu tuh Facebook kan. Kalau Kak Lilis namanya apa username-nya dulu? Apakah memang pas baru bikin nama asli? Tapi enggak sih, kayaknya pasti ada nama-nama yang ini ya.
1: Nama-nama samaran, Mbak.
3: Nama asli sih kalau
2: nama asli.
3: Enggak ngikut tren kayak Cika yang bikin Cika selalu cayang.
1: Tapi itu lagi tren 2000-an lah ya, tahun-tahun 2000-an. Tapi kadang kalau baca-baca kenangan-kenangan yang dulu-dulu tuh ada gak lucunya, tapi ada gak malunya. Betul. Gitu.
2: Itulah tuh, Kak, kalau kita ngomongkan media sosial nih memang macam apa ya, macam dua mata pisau ya, Kak ya. Kadang bisa bikin positif, kadang negatif juga. Terus kalau cerita kita flashback beberapa tahun yang lalu, kayaknya udah berapa tahun ya? Mungkin 8 tahun yang lalu atau 10 tahun ya? Pokok zaman masih baru-baru masuk SMA tuh, Kak. Jadi tuh Cindy punya pengalaman juga. Jadi tuh Cindy kayak baru masuk di satu sekolah. Lalu nih kayaknya ada nih seseorang gitu ya bikin status tuh kayaknya. Tapi sih ngerasa nih kayaknya nih emang
1: nunjukkan ke kita gitu kan.
2: Terasa sekali kayaknya dia nyebutin Cindy nih, enggak Agi kan. Karena satu sekolah langsung Cindy agak tuh kakak kelas itu kan. Kak, ini maksudnya apa ya? Langsung sih kayak gitu. Sampai berujung-ujung tuh kita masuk ke BK, Kak, gara-gara hanya sebuah status gitu, Kak. Jadi kayak wah. Jadi kok diingat-ingat tuh kayak, ih, ngapa sih kok aku kayak gitu ya dulu ya, cuman gara-gara status gitu kan, sampai bisa berujung percekcokan ya, betul, gitu betul, bahkan betul, Kak. Betul. Jadi kayak ya bahaya sekali ya ternyata.
1: Cia budak kan nyali besar.
2: Langsung dia kan enggak, daripada kita balas-balas komen gitu, bagus kita tanya gitu.
1: Tapi kan
2: maksudnya
1: dulu,
2: apa
1: gitu. Tapi kan dulu kan dulu, gitu kan. Dulu.
2: Tapi sekarang sih
1: sekarang agak-agak ada perubahan lah ya.
3: Pakai jambat enggak, Cin? Tapi lainnya zaman dulu kayaknya seru tau.
1: Apalagi ada geng-geng kan. Makanya bahaya tuh. Misalnya kalau aku yang buat apa postingan tuh, bahaya tuh kalau ketahuan gengnya. Abes gitu.
3: Langsung
1: tada lagi.
2: Kena utang kan di belakang sekolah.
1: Karena kan zaman ini kan terus berubah lah ya.
2: Kok sekarang sih
1: berubah-berubah lah. Kalau sekarang kita gitu tuh ada gak rasa malu kan?
2: Malu, Kak. Kok ingat ya Allah, ngapa sih kayak gitu tuh? Apa ya masalahnya tuh, apa gitu? Apa ke gara-gara memperebutkan misalnya cowok gitu kan, Kak? Zaman-zaman dulu kan masih zaman-zaman bahlil gitu kan ya. Jadi kayak ngapa ya dulu tuh bisa sampai kayak gitu, kayak diingat-ingat sekarang udah betul gitu ya. Dulu belum betul mungkin ya. Jadi kayak ih,
1: postingan kita tuh kayak apa ya, kalau udah ada banyak ada isiannya tuh kan, rasa kita tuh yang paling betul lah pokoknya. Apalagi kalau lagi galau tuh pokoknya kita galau seantero raya tuh, kita seorang aja yang galau di dunia nih. Kan betul gak sih?
2: Gak boleh orang lain galau kan?
1: Galau.
2: Kita ya sendiri.
3: Seluruh dunia harus tahu.
2: Seluruh dunia harus tahu postingan kita.
1: Tapi kalau sekarang, kalau kita galau malu gak sih? Kalau kita umbar-umbar gitu tuh.
2: Masih malu ya kayak ya?
1: Masih ada gak sih yang suka galau-galau masih posting-posting gitu kan? Tapi kalau sekarang kalau lihat sosial media tuh misalnya di beberapa aplikasi lah ya, kalau dilihat. Masih ada gak orang yang apa ya, yang suka apa posting-posting hal-hal yang gak penting bahas benar tuh, yang menimbulkan pertikaian gitu, perselisihan gitu kan. Kalau dulu kita rasa kita ya paling jago tuh,
2: kita ya, semua apapun yang terjadi harus dipublish.
1: Betul.
2: Kita lagi belanja, kita lagi sakit perut, aduh sakit perut nih.
1: Oh ada gitu kan.
2: Ya kan kayak gitu kayaknya ya kak. Ya
1: kan. Kan dulu masih ada angka, masih ada huruf gitu
2: iya,
1: kan
2: iya.
1: Jadi kalau sekarang tuh kita ngerasa kalau dibaca tuh misal kenangan 5 tahun lalu bagikan gitu kan, Allah mas ala ini rupaku ya gitu kan, dengan foto-foto ala ya tuh yang semiring kanan ke kiri ke foto kan, yang dari atas lah. Tapi kalau sekarang tuh kita apa ya ngelihat perubahan zaman nih buat kita sadar lah ya.
2: Iya.
1: Nah, mungkin teman-teman ataupun orang-orang di luar sana pun mungkin berpikir kayak gitu kali ya sekarang.
2: Mungkin dulu-dulu juga merasakan momen seperti itu ya, pernah melewatin masa alay kali ya kak ya.
1: Kalau dulu apa namanya lagi baru ketemu cowok tuh lagi-lagi falling in love deh katanya, jatuh cinta gitu kan. Ada yang apa? Menikah dengan pacaran dengan tuh kan.
2: Kalau Facebook kan bisa gitu ya kak ya.
1: Bisa
2: bisa ditambahkan bersaudara dengan tante saudara siapa enggak tahu juga kan kak, pokoknya
3: sepupu
2: bersaudara kan dia.
3: Sepupunya
1: sih biasa sih cowok lah. Biasa sih cowok lah tuh.
2: Biasa tuh mungkin ada tuh pernah kayak ngelihat dia tuh bisa berkelahi gara-gara cowoknya tuh enggak pasang status berpacaran. Kan kalau di Facebook kan bisa ini kan,
1: si berpacaran. Dia sih laku sih.
2: Enggak ada. Kayak pernah dengar-dengar itu. Si ini nah enggak mau pasang status berpacaran. Kau enggak mau mengakui aku, Kang.
1: Allah. Itulah alay-alay kita dulu lah ya. Betul. Tapi kalau sekarang tuh kita lebih bijak lah ya, lebih berpikir positif kalau posting hal-hal yang enggak bagus tuh nanti berujung pada hal-hal yang enggak bagus kan.
2: Iya, betul.
1: Selap enggak? Kadang-kadang pun kita apa ya, kalau dulu tuh pasang-pasang status tuh nak nyinggung ini, nak nyinggung itu tuh ras-ras gitu lah yang paling jago.
2: Ras-ras kita.
1: Benar enggak sih?
2: Betul. Sekarang
1: apalagi
2: sih
1: kalau udah apa ada rasa iri dengki itu udah masuk lah dalam postingan
2: status
1: kita
2: tuh.
1: Dalam status tuh. Tapi kalau sekarang malu lah ya rasa
2: malu, ya. Allah. Bagus kita posting yang bagus-bagus, yang happy-happy. Tapi enggak masalah sih. Setiap orang kan mungkin beda-beda cara ya menggunakan media sosial sih.
1: Tapi masih ada enggak sih sekarang yang hal-hal rumah tangga dimasukkan, hal-hal apa ya yang seharusnya disimpan tuh di umbar-umbar, masih ada gak yang kayak
2: masih
1: gitu,
2: ada
1: kayak gitu? Mungkin tergantung orang lain.
2: Ya tergantung. Mungkin dengan kayak gitu dia bisa jadi lebih lega maksudnya mungkin ya kak ya.
1: Atau mungkin ada yang nyimpan rasa apa yang mendam di dada nih kalau dengan menulis katanya
2: bisa lebih lega.
1: Bisa sampai satu cerpen. Bisa lebih lega lah ya. Kalau sekarang banyak apa ya referensi lah yang dapat kita pikirkan kalau posting tuh jangan sampai menyentuh orang lain lah gitu
2: betul.
1: Kan.
2: Jangan melukai hati ya kak ya.
3: Betul.
1: Gitu ke Lis.
2: Gitu
1: ke
3: itulah dia.
1: Tapi sekarang lihat kan ke Lis apa ya
2: yang disampaikan aktif.
1: Apa sih?
2: Satu hari tak bisa tak bikin status.
1: Iya ke?
2: Kalau hilang kita susul ke rumahnya.
1: Ada namanya tuh kan star syndrome. Gak apa sih namanya tuh?
2: Yang satu hari syndrome, tuh kak.
1: Harus posting.
3: Gak bilang star syndrome.
1: Gak apa sih namanya? Kalau dulu-dulu tuh zamannya.
2: Apa ya? Gak tahu.
1: Pokoknya satu hari tuh dia harus posting. Apa selfies kalau salah gitu. Namanya tuh
2: selfie berarti itu kalau harus
1: tuh harus
2: foto.
1: Selfie 6 kali 7 kali satu hari harus diposting kalau tak posting rasa membara di dada.
2: Tapi bisa. Ada tuh sendiri lihat konten misalnya Kak Lilis nih suka buat status kan setiap hari, terus kalau Kak Lilis nih enggak ada buat status satu hari, teman-temannya pada nyusul ke rumahnya.
1: Mana ya
2: katanya kok enggak buat kayak aneh gitu kan. Ada kontennya tuh kak.
1: Ada.
2: Awas kak ya nanti kakak ngapa-ngapa. Berarti ya ada yang salah nih kok enggak bikin status nih ya.
3: Udah lah besok aku enggak buat status.
2: Jangan. Nanti Kak Cika susul ke rumah kakak.
1: Susul dia.
2: Dosa kita lagi.
1: Apalagi kalau dibilang udahlah besok jalan cerita. Allah, pokoknya tak bisa. Nyusul.
2: Memang agak rumahnya kan, setengah-setengah omongnya.
1: Itulah, karakter kita ya jadi manusia ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi kalau kita bicara dulu dengan sekarang, pasti banyaklah perbedaan-perbedaan kehidupan manusia masyarakat kita nih kan. Kalau dulu emak-emak tuh, kalau udah apa namanya tuh nulis sesuatu tuh apa ya? Pokoknya apa yang dirasakan itulah yang tulis. Kalau sekarang banyak gak mak-mak yang cari cuan dari
2: Facebook produk sih? Malahan kalau jadi sering-sering posting itu malah bisa mendatangkan dollars.
1: Makanya dollars. Kita harus apa ya? Harus bisa lebih selektif lah ya kalau berpikir sekarang. Karena kan zaman tuh kan terus berubah tuh, lebih ke era digital kan. Tapi jangan gunakan digital itu untuk membunuh karakter kita juga kan. Anak-anak muda kan, kalau kita kan anak-anak tua.
2: Enggak ya? Enggak. Dua-dua sih.
1: Dua-dua. Kita punya 2-3. Oh, beda setahun ya.
2: Makanya.
3: 2-4 aku sih.
1: 2-4 ke? Oh, beda 2 tahun dari sini berarti.
3: Aku sih 2-4.
1: Iya sih. Iya. Tapi biasanya kalau orang dengar suara tuh, itu biasa. Tahu dia dari suara berapa umurnya, kadang-kadang gitu. Udah tipu lah tuh kan.
2: Atau kalau di Facebook tuh kak, biasanya tuh foto lain. Ngajak ketemuan kan.
3: Pasti sering korban.
2: Enggak.
3: Korban nih.
2: Kayak dengar cerita gitu.
3: Biasa kan kenalan di Facebook. Namanya siapa? Begitu mau ketemuan tuh kita kok lain
2: katanya, fotonya kayak foto orang. Kan. Ayolah ketemuan katanya gitu tahu. Kan pasti. Ya pastilah tuh kan cerita-cerita orang-orang, cerita teman, cerita
1: teman.
2: Ketemuan lah nih kan.
1: Teman-teman tuh
2: ketemuan di mana?
1: Curiga aku nih kalau ada teman tuh.
2: Ketemuan lah di kafe lah kan. Di mana sih kafe? Kafe mana kak?
1: Pokoknya itulah pokoknya.
3: Itulah.
2: Rupa macam lain, macam tak betul ya budak nih.
3: Tengok lo kan, orangnya ganteng atau tidak? Kalau tidak, nggak mau.
1: Jadi itulah.
2: Abis itu langsung ini blokir.
3: Blokir.
2: Astaga, siapa
1: sih blokir ya? Siapa sih?
2: Kali sih.
1: Macam ingat ya cerita tuh.
3: Enggak sih, di korbannya banyak tuh.
2: Enggak sih. Dulu sih, kalau sekarang sih mungkin udah enggak terlalu main Facebook sih kak ya.
1: Kalau kakak sekarang, gimana masih? Tapi ada juga aplikasi-aplikasi yang apa ya, yang bisa kita posting kegiatan kita sehari-hari gitu ya. Apa sih namanya? Day in my
2: life. Bikin video.
1: Bikin video kan. Video. Seru sih kalau dilihat-lihat kegiatan-kegiatan sehari-hari gitu. Tapi kalau dulu kita bicara dulu dengan sekarang lah sekarang nih ya. Flashback lah, kita ngenang-ngenang lah masa-masa muda. Allah, walaupun kita masih muda lah ya.
2: Iya. Yang itu lebih muda.
1: Itu lebih muda lagi.
2: Apa ya, remaja.
3: Abegi.
2: Ini muda, yang kemarin muda lagi.
3: Iya, muda lagi.
1: Ada panten enggak?
3: Cakep.
1: Oh, cakep. Nantilah kita mau panten ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau kalau ngelihat dari dunia perkontenan sekarang nih ya, ada juga betulnya. Ada juga salahnya. Jadi kita sebagai penikmat tulisan-tulisan indah tuh, jadi kita jangan mudah terprovokasi. Apalagi kalau sudah ada undang-undang kan seram tuh sekarang.
2: Undang-undang ITE
1: berujung hukum.
2: Itulah sekarang tuh. Kadang juga kalau lihat komentar-komentar orang tuh kadang kayak
1: seram-seram
2: kan?
1: Netizen kok netizen enggak?
3: Alhamdulillah bukan.
1: Oh bukan. Bagus lah kalau enggak netizen.
2: Cuma lihat ya gitu kan.
3: Cuma suka baca ya. Apalagi kalau udah ada konten-konten yang agak viral gitu kan. Banyak tuh.
2: Mulai tuh netizen.
3: Netizennya tuh kadang-kadang netizennya tuh seru-seru.
2: Iya. Kita lebih suka kita lihat komentar kan. Pasti netizen, lihat baca kan? Komentarnya dulu. Tapi ada juga kata-kata yang kayak, ih ngapa sih kok orang nih bisa nulis kayak gini gitu kan. Bener-bener jari tak berapa ya kak?
1: Tak beralas lagi tak lah.
2: Kalau lidah kan lidah tak bertulang kan.
1: Kalau jari tak beralas. Jadi langsung ya dia. Pokoknya gak ada yang bisa ngentikan.
2: Iya pokoknya
1: pergerakan dia pergerakan jari gitu kan. Kalau kita lihat apa zaman sekarang tuh anak-anak muda juga lebih cerdas kan dalam menggunakan sosial media ya, Liz ya. Kalau dilihat gimana?
3: Lebih banyak positifnya sih kalau untuk sekarang kan. Udah enggak yang kayak zaman dulu yang terlalu barbar.
1: Ada apa ya? Ada filter lah ya. Sudah ada filter. Tapi kita jangan sebagai itu juga, jangan sebagai pengumbar kata-kata yang menyinggung orang lain gitu kan. Sekarang aku tuh kalau udah ada yang depan rumah tuh, kan ini siapa katanya? kalau siapa tentang aku? Padahal kita banyak nulis tentang dia.
2: Iya kan, merasa atau mungkin
3: terasa
2: aja gitu.
1: Ah, iya. Padahal kita yang beli kulkas, pak, dia yang kedinginan. Oh bukan, dia yang kepanasan.
3: Dia kepanasan, dia kepanasan.
1: Kita beli kipas, dia yang kepanasan, kan?
3: Betul.
1: Bahaya tuh kalau apa, tidak bijak menggunakan sosial media. Jadi kita, tapi kita di Sanggoni tidak ada lah gitu kan? Tidak ada lah. Pokoknya baik-baik aja kayaknya di Sanggoni. Tidak ada lah yang mudah-mudah terprovokasi dan memprovokasi. Betul nggak sih?
2: Betul, betul, betul. Kita juga harus bijak-bijak lah ketika lihat. Apalagi yang namanya media sosial tuh kayak rawan apa ya? Informasi-informasi hoax ya kak.
1: Ya.
2: Nah itu juga kita sebagai pengguna media sosial harus hati-hati lah. Jangan sampai ada orang bikin kayak opini kayak gini lalu kita tergiring. Akhirnya kita juga jadi ikut apa ya?
1: Masuklah ke dalam itu.
2: Ikut menyebar luaskan juga ya kak.
1: Okay,
2: hati-hati ya kak ya.
1: Nampaknya jam sudah menunjukkan jam sekian. Biasalah, schedule nih terbangnya tinggi.
2: Iya betul. Kak kayaknya bolehlah kita maksi.
3: Iyalah, makan siang.
1: Oke.

0: Iya, pendengar, baru saja tadi Anda dengarkan dan juga saksikan Bedabol, posting dulu nyeselnya belakangan ya, oke. Dan selanjutnya kami masih terus hadirkan informasi dan juga program acara lainnya ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Ya, pendengar, kami masih terus hadirkan informasi untuk Anda di sore hari ini. Informasi untuk pendengar ini adalah terkait dengan Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN akan mengadakan pertemuan informal dengan mitra dari Myanmar, yang mana pertemuan tersebut akan dilaksanakan di Bangkok pada Minggu 12 Juli 2026 mendatang. Pendengar, melansir dari Bangkok Post, rencana pertemuan tersebut diumumkan oleh Thailand dan Vietnam pada Kamis 10 Juli 2026, yang mana pertemuan ini berlangsung di tengah upaya pemerintah baru Myanmar yang didukung militer untuk memperkuat hubungan dengan ASEAN. Pemerintah tersebut terbentuk setelah pemilihan umum awal tahun ini, dan kini pemerintah Myanmar berupaya mencabut larangan terhadap para pemimpinnya yang sebelumnya dikesampingkan dari pertemuan puncak ASEAN. Berikan untuk informasi selengkapnya, Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id, dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama.

0: Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Iya, berikan informasi selanjutnya untuk Anda. Ini adalah informasi terkait dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi ya, mengeluarkan surat peringatan terkait kepatuhan kewajiban pendaftaran penyelenggara sistem elektronik PSE lingkup privat. Yang mana hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Dirjen PRD Kemkomdigi Alexander Sabar. Ia menuturkan bahwa surat peringatan yang diterbitkan Kemkomdigi ditujukan kepada 22 penyelenggara sistem elektronik. Yang mana hal itu dijelaskan oleh Alexander karena ke-22 PSE tersebut belum melakukan pendaftaran PSE lingkung privat hingga 3 Juli 2026.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
1: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech, 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
4: Iya, peringkat pukul 17 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat saat ini, dan pada pukul 17 lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat nanti akan dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Informasi untuk pendengar ini terkait dengan Jorge Jesus resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Portugal setelah Federasi Sepak Bola Portugal mengakhiri kerjasama dengan Martinez. Pengumuman tersebut disampaikan melalui Instagram resmi federasi sebelum Jesus hadir dalam konferensi pers dan menyapa publik Portugal langsung. Nah, pendengar, Presiden FPF Pedro Proenche menyebut Jesus sebagai pilihan tepat untuk membangun kekuatan baru tim nasional Portugal menuju 2030. Yang mana Jesus diharapkan mampu membawa Seleção das Quinas meraih prestasi terbaik pada ajang Piala Eropa 2028 dengan strategi matang. Pendengar, saat informasi ini menuntaskan kebersamaan kita di musik dan informasi, dan sesaat lagi kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami untuk pendengar sembari menunggu kumandang azan maghrib pada pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Total bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau, dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz.

Iya, pendengar, baru saja tadi dihadirkan lagu religi islami untuk pendengar sembari menunggu kumandang azan maghrib pada pukul 17:50 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan maghrib ini, maka berakhir sudah kebersamaan kami menemani pendengar di Sanggau siang dan sore di edisi hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Terima kasih untuk pendengar yang sudah stay bersama kami dari pukul 5 hingga saat ini, dan terus dengarkan RRI Sanggau hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya dikumandangkan azan maghrib, kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Allah.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kamu mengingat Allah dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika kamu bangun berdiri, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. Quran Surat At-Hur ayat 48 sampai dengan 49. Disebutkan dalam hadis sahih, perumpamaan orang-orang yang mengingat Rabbnya dan yang tidak mengingat Rabbnya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Rasulullah juga bersabda, para mufaridun akan mendahului. Para sahabat bertanya, siapakah para mufaridun itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, kaum laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah. Dalam sebuah hadis dikisahkan, Syahdan seseorang mendatangi Rasulullah dan berkata kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam terlalu banyak untukku, sementara usiaku sudah tua. Maka kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku pegang teguh. Rasulullah menjawab,

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, selamat malam pendengar, jumpa lagi edisi malam hari ini Anda bersama kami, kru-kru yang bertugas ya, nanti akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tadi telah Anda ikuti bersama rekan-rekan kami yang bertugas di Sanggau siang bersama rekan kami Ismailina, dan saat ini Sanggau malam akan menghadirkan beberapa sesi acara ke ruang dengar Anda jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Iya, pukul 18 hingga 19 nanti Anda akan kami hadirkan musik dan informasi, kemudian warta berita sentral Pro 3 RRI pukul 19 hingga 19.30. Mimbar rohani agama Kristen Protestan 19.30 hingga 20. Kemudian di 20 hingga 20.10 Sandiwara Radio, dan 20.10 hingga 22 kembali kami hadirkan informasi ya ke ruang dengar Anda di rumah kita. Dan 22 hingga 24 seperti biasa Anda kami hibur dengan lantunan lagu-lagu pop teman kenangan di sesi Sapa Malam. Itu tadi pendengar beberapa sesi acara yang akan bersama kita di Sanggau Malam edisi 11 Juli 2026 bersama saya Eko Karjuan.

0: tanggal, pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok gumancane awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Ah, jadi yuk balapangan, yuk kenomot, terkidup go Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
19: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
2: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
19: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
15: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Iya, pendengar, informasi terkait dengan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di mana Spanyol memastikan langkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 duel perempat final di Sophie Stadium Inglewood ya, di Sabtu 11 Juli 2026 berlangsung ketat hingga menit-menit terakhir. Kemenangan Spanyol ditentukan gol Michael Merino pada penghujung pertandingan. Sebelumnya Pepe Ruiz membawa La Furia Roja unggul sebelum Charles de Cataler menyamakan kedudukan. Sejak peluit awal dibunyikan, Spanyol langsung mengambil inisiatif serangan. Melalui penguasaan bola, Belgia mendapat pukulan setelah Yori mengalami cedera saat pemanasan sehingga gagal dimainkan. Dominasi Spanyol belum membuahkan peluang berbahaya. Pada menit ke-15 pertama, Belgia juga kesulitan mengembangkan permainan karena kalah dalam perebutan bola lini tengah. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Intermezzo.
5: Cep, apa Cep? Udah jangan ngelamun mulu, sini-sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
6: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
5: Apa beda unta sama kangkung?
6: Apa ya Cep ya?
5: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
4: Intermezzo.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana bayi kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

Iya, pendengar, informasi lainnya terkait dengan kaos jersey timnas Norwegia di Eropa terjual habis jelang pertandingan perempat final pada Minggu 12 Juni 2026. Asosiasi sepak bola Norwegia mengatakan bahwa beberapa toko sangat meremehkan permintaan konsumen untuk jersey. Stoknya secara konsisten habis di Nike dan gerai lainnya. Sejak diluncurkannya pada Maret lalu, minat yang luar biasa terhadap pemain seperti Erling Haaland didorong oleh kemenangan Norwegia atas Brasil. Sejumlah penggemar bahkan dilaporkan sampai berkemah di luar toko semalaman agar hal ini dilakukan untuk menjadi yang pertama dalam antrian untuk membeli jersey timnas. Wartawan lokal memperkirakan panjang antrian sekitar 600 meter dan berkelok-kelok di beberapa jalan. Beberapa penggemar setia bahkan membawa kursi untuk menunggu dalam antrian selama 12 jam. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola Zala.
4: Intermezzo.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya,
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Intermezzo.
2: Apa eh? Ale mau minum kopi panas ya, kopi dingin?
3: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
2: Laparan kenapa?
3: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar tuh kopi kemari dan katong dua minum.
2: Papa Ale ini paling macam-macam, eh.
1: Intermezzo.

Ya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di Musik dan Informasi 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Beberapa informasi tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan Anda bisa kunjungi informasi selengkapnya di portal resmi kami di rri.co.id. Pukul 18.56 saat ini pendengar, pukul 19 nanti kami akan ajak Anda ya untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti informasi warta berita sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan di sana, baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa padat no kalau bapakmu seperti itu memang itu ada fakta ini lintas rezim, jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026 KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ihsan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah ISPO Inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, Inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Badrul Samsu Tarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Badrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
5: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Dievaluasi semua, direview sama teman-teman.
7: Peternakan, kesenian.
5: Iya, dievaluasi semua. Kita evaluasi.
6: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
5: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
7: Berarti masuk silpa dulu, nanti diusulkan lagi.
5: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari itu sendiri.
6: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Radio Surakarta Melati Saan melaporkan.
0: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
8: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
9: Kami dari Museum Negeri Emputan Tular bekerja sama dengan BPBD dalam melaksanakan kegiatan edukasi yang kita lihat dari pengunjung antusias luar biasa. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola museum.
8: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arum, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
10: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa
8: edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
11: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
12: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya. Airnya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Oh, tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
11: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik, sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
13: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Pulau Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruh kita, di mana kapal keruh kita itu nanti bertugas untuk mengalir.

0: Ya, dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
1: Ini pembangunan gedung Poligrafi Bumayu Kota Denpasar. Di mana proyek ini,
2: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
1: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
2: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Veteran.
1: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas banyak kita.
2: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
3: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
4: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
5: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X, segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
4: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
5: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
6: Jadi 2.000.
5: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain.
3: Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
4: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan

0: sekolah dan baju seragam yang lengkap. Agajay Bijaksana melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
2: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
3: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatullah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
2: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
3: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
4: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
3: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
5: Dalam kunjungan ini,
3: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
6: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
7: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani skorsing. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
6: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murad yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
8: Buenas tardes para todos. Bueno, sí, ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
6: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
8: La locura del partido en cuanto al juego creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
6: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tengku Markam dan simbol kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Tengku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Tengku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
2: Berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

Indonesia menyapa malam. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan. Melalui layanan telepon kami di 021-352-3172.

Ya, pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti informasi Warta Berita Sentral Pro 3 RRI dan Anda di 97 FM ya saat ini RRI Sanggau. Bersama kami kru-kru yang bertugas ya di Sanggau Malam, terus akan menemani ruang dengar Anda nanti ke jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, selanjutnya pendengar, Anda akan kami hadirkan sesi program Mimbar Agama Kristen Protestan.

Kami datang bukan semata-mata ingin menikmati berkat Tuhan, tapi kami datang ingin menikmati hadirat Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi dalam hidup kami. Mari Tuhan nyatakan hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku siapkan hatimu, kita sembah Tuhan. Bahwa yang terbaik

0: dengar pujian kami Tuhan, mari dengar penyembahan kami. Biar hanya hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami, yang memenuhi semua hati kami. Engkau layak disembah.
1: Ku nyanyi Hosana.
0: Mari nyanyi bagi Tuhan.

Ya, pendengar, itu tadi telanda ikuti lagu penyembahan ya, Kristen Protestan malam hari ini. Dan kita saat ini di 1958 sudah di pengunjung acara di Mimbar Rohani Agama Kristen Protestan. Dan selanjutnya pendengar, nanti pukul 20 hingga 20.10 Anda akan kami hadirkan sandiwara radio.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hidup adalah suatu rangkaian perjalanan waktu dengan untaian peristiwa di dalamnya. Kebahagiaan dan kesedihan datang silih berganti dalam mengiringi cinta dan cita yang kita harapkan.

0: Nina, ibu lihat wajahmu akhir-akhir ini banyak melamun. Ada apa, nak?
1: Enggak kok, Bu. Enggak ada apa-apa.
0: Bener nih, enggak ada apa-apa. Tapi kok mukamu sedih sekali, nak?
1: Ya, Bu. Enggak ada apa-apa.
0: Tapi ibu lihat wajahmu sedih sekali loh, nak. Cerita dong sama ibu ada apa.
1: Bu, sebenarnya Nina itu mau cerita sama ibu. Tapi Nina bingung harus mulai dari mana.
0: Ya udah, cerita aja dulu. Nanti kita cari solusinya sama-sama.
1: Jadi sebenarnya Bu, Nina pacaran sama Randy. Sama Randy itu yang beda keyakinan.
0: Apa? Kok bisa, nak? Kan ibu sudah kasih tahu kamu, cari pasangan itu harus yang seiman. Kalau seperti ini gimana, Nin? Gimana?
1: Iya, Bu. Maaf. Karena Randy itu sosok pria yang selama ini Nina cari.
0: Pokoknya, mulai dari sekarang kamu putuskan hubunganmu sama Randy. Ibu gak peduli masalah sosok yang kamu mau. Ibu gak setuju kamu sama Randy. Cari pasangan itu yang paling utama adalah seiman. Ingat itu, Nina. Seiman. Ibu sudah berulang-ulang kasih tahu kamu kalau cari pasangan itu harus hati-hati. Urusan tipe itu urusan belakangan. Jangan kamu utamakan tipe. Ingat itu.
1: Tapi Bu, tapi aku cinta banget sama Randy.
0: Ibu gak mau dengar alasan apapun. Cinta beda keyakinan itu rumit, nak. Rumit sekali. Kalian gak akan bisa. Udah, nak, udah.
2: Sepeninggal ibunya, Nina menangis terseduh-seduh, membayangkan hubungannya dengan Randy harus benar-benar berakhir. Tiba-tiba, handphone Nina berdering. Ia bergegas melihat handphonenya, ternyata

0: Halo.
1: Iya, halo. Kamu kenapa, sayang? Kok suaramu agak beda? Kamu habis nangis ya?
0: Enggak kok, saya enggak apa-apa, Ran. Cuma lagi sakit kepala aja nih.
1: Beneran, kamu enggak apa-apa?
0: Iya, akunya enggak apa-apa kok. Ran, minggu depan kamu ada waktu enggak? Ada yang mau aku obrolin sama kamu.
1: Ntar kita ketemuan di taman aja ya.
2: Randy dan Nina ketemuan. Mereka membahas terkait hubungan mereka berdua.
0: Aku bingung mau ngobrolnya dari mana.
3: Ada apa, sayang? Ada apa?
0: Aku mau membahas hubungan kita nih. Sudah seminggu ini, aku mikir hubungan kita ini gak bisa dilanjutin lagi.
3: Hah? Kenapa? Kok tiba-tiba minta putus? Aku salah apa?
0: Aku sudah cerita sama ibuku tentang perbedaan kita ini. Ya, kamu tahulah respon ibu aku seperti apa.
3: Kenapa? Ibu kamu tidak setuju? Kita masih bisa berjuang, Nin, buat dapetin restu ibumu.
0: Aku gak yakin kita bisa meluluhkan hati ibu.
3: Bisa, Nin, kita harus berjuang. Berjuang, Nin, kita harus berjuang tentang hubungan kita ini.
0: Gak bisa, Ran, gak bisa. Kamu gak tahu kalau ibu aku itu keras banget tentang keyakinan ini.
3: Ingat, Nin, sudah 3 tahun kita menjalin hubungan. Kamu ingin hubungan kita berakhir begitu saja?
0: Iya, aku tahu kalau 3 tahun itu bukan waktu yang singkat. Benar kata ibu, Ran, cinta beda keyakinan itu rumit. Kita itu gak akan bisa bersatu.
3: Gak ada cinta itu yang rumit, Nin. Cinta itu sederhana, tapi kamunya aja yang bikin rumit. Kita itu masih bisa berjuang dapat restu, Nin. Ayo berjuang, Nina.
0: Aku bingung, Randy. Berjuang yang gimana lagi? Kita mungkin bisa meluluhkan hati ibu, tapi butuh waktu. Saingan kita itu berat, Ran. Saingan kita itu Tuhan. Kita itu gak mungkin akan bersatu kalau diantara kita gak ada yang mau mengalah tentang keyakinan. Emang kamu mau, Ran, kalau harus pindah keyakinan demi mempertahankan cinta kita?
3: Kenapa aku yang harus memilih? Kenapa gak kamu aja yang milih? Aku atau keyakinanmu?
0: Kamu tahu jawaban aku, Ran. Aku lebih memilih mempertahankan keyakinanku dan melepaskan cinta yang aku punya. Harusnya kita itu dari awal sudah tahu kalau hubungan ini nggak akan ada ujungnya. Kalau nggak ada yang mau mengalah tentang keyakinan, karena sampai kapanpun salib di lehermu itu nggak akan pernah bisa bersatu dengan tasbih di jemariku. Ayo, kita akhiri saja hubungan kita sampai di sini. Biar kita nggak tersakiti lebih lama lagi. Maaf, aku gak bisa berjuang lebih lama lagi, Ran.
3: Harusnya kamu tahu itu dari awal. Kalau hubungan kita ini pasti ada konsekuensinya. Jujur, aku kecewa sama kamu, Nin. 3 tahun kita menjalaninya, Nin. Dan harus berakhir begitu saja, karena kamu memilih untuk berhenti berjuang.
0: Berjuang gimana lagi, Ran? Aku sudah gak tahu cara berjuang yang gimana lagi.
3: Kita masih banyak cara, Nin. Cara untuk berjuang mendapat restu ibumu. Ingat, Nin, ingat. Bukan satu cara saja.
0: Cara yang gimana lagi, Ran? Ajarkan aku.
3: Ya sudahlah, Nin. Intinya kamu pengen hubungan ini berakhir, kan? Ayo kita akhiri sampai di sini. Kita putus. Aku memang sayang kamu, Nin. Tapi ternyata rasa sayang dan cinta ini gak bisa merebut kamu dari Tuhanmu. Aku kecewa, Nin. Kecewa sekali sama kamu. 3 tahun sia-sia begitu saja.

0: Sandy pergi dan Nina menangis di taman sendirian. Setelah satu jam lamanya, Nina kembali ke rumah dan ia disambut oleh ibunya.
1: Assalamualaikum.
2: Nina, ya Allah, kamu dari mana, nak? Kamu kenapa, Nin? Kamu kenapa? Kok mata kamu sembab gitu, nak? Kamu kenapa?
1: Ibu, Nina sudah putus sama Randy. Kenapa, Bu? Kenapa harus jatuh cinta sama Randy kalau pada akhirnya gak bisa bersama?
2: Nina, ingat, kita gak bisa memilih pada siapa kita akan jatuh cinta. Cinta itu datang kapan aja dan di mana aja. Tapi cinta beda keyakinan itu emang rumit, nak. Ikhlaskan saja. Sampai kapanpun cinta beda keyakinan itu gak akan pernah bisa bersatu kalau di antara kalian tidak ada yang mau mengalah. Tapi ibu tetap gak akan setuju kalau kamu sampai ngelepas keyakinanmu cuma demi cinta.
1: Iya, Bu, Nina tahu.
0: Memilih antara cinta dan keyakinan itu bukanlah hal yang mudah. Banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Ingat, keyakinan itu adalah hal yang utama.

Ya, pendengar itu tadi telah Anda ikuti Sandiwara Radio ya, dengan judul Cinta Beda Agama Itu Sulit ya. Dan saat ini kita pendengar sudah di 20.12 ya, waktu Indonesia Barat. Selanjutnya Anda akan kami temani dengan beberapa informasi yang telah kami persiapkan, diselingi dengan lagu-lagu daerah.

Iya, pendengar, informasi pertama kami hadirkan terkait dengan kerusakan Jalan Jenderal Sudirman di kawasan Tanjakan Semboja, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, dikeluhkan masyarakat karena dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan. Meski sempat diperbaiki, kondisi jalan nasional tersebut masih menyisakan sejumlah titik patahan yang berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas. Menurut Hannibal, kerusakan jalan di lokasi tersebut sudah beberapa kali menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kondisi itu membuat pengendara, khususnya pengendara sepeda motor, harus lebih berhati-hati saat melintas. Untuk lebih lengkapnya, pendengar, Anda bisa kunjungi portal kami di rri.co.id.

0: Papa, Pa, barusan Mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pa. Beneran murah deh, Pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah, moso harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pa, Mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener loh, Pa.
1: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
0: Itu loh, Pa, toko di depan rumah kita itu loh.
1: Mama ini, itu laundry, Ma.
0: Hah? Laundry toh? In intermezzo.
2: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Intermezzo.
1: Cup-cup.
2: Apa, Cep?
1: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
2: Celana kali ya, panjang sama pendek.
1: Ya elah, bukan cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
2: Listrik kali ah.
0: Intermezzo.
3: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Iya, baik pendengar, pedagang daging babi di Pasar Sentral Sanggau mengaku penjualan masih mengalami penurunan selama hingga setelah musim gawai. Salah seorang pedagang daging babi, Jais, mengatakan penjualan hingga kini masih sepi dan belum kembali normal. Saat ini, sambungnya, harga daging babi berkisar antara Rp165.000 hingga Rp170.000 per kilogram. Sementara itu, harga kaki dan tulang babi dijual Rp130.000 per kilogram, sedangkan lemak dan hati dijual dengan harga yang sama seperti daging. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet.
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya.
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Pace, sapi arisan dulu ya.
1: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan yang bener ae?
0: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kok untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
1: Walah.
2: Intermezzo.
3: Nggak pakai helm nih, Din.
4: Buru-buru nih. Udah, naik aja dah.
3: Yakin, Din?
4: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
3: Bener ya?
4: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
5: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Ya, pendengar informasi lainnya terkait dengan sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sanggau hingga pertengahan Juli 2026. Kanit Kamsel Satlantas Polres Sanggau, Aibda Suryansah, menghimbau masyarakat lebih disiplin dalam berkendara untuk menekan angka kecelakaan. Aibda Suryansah menjelaskan seluruh kasus kecelakaan yang tercatat merupakan kecelakaan lalu lintas murni akibat tabrakan. Menurutnya, tingginya jumlah korban menjadi pengingat bagi seluruh pengguna jalan untuk lebih mengutamakan keselamatan saat berkendara. Ya, informasi lebih lanjut pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Intermezzo.
1: Ito, ada kejual sardeng?
2: Iya, Daeng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
1: Yang kecil mis aja.
2: Harganya 4.000.
1: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
2: Alamak, mana bisa, Daeng?
1: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya, baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
2: Daeng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
0: Intermezzo.
3: Wes, saya kira kaya wes cukup. Kowe mau ya. Ya ono kurangane sithik, ora dadi ngopo wong rumangsa ajar aja isin aja.
4: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, informasi lainnya, kesadaran menjaga kelestarian lingkungan dan alam perlu dibangun sejak anak masih menginjak usia dini. Langkah tersebut perlu dilakukan supaya terbentuk kebiasaan baik yang dapat terus dibawa hingga mereka dewasa. Pengawas sekolah wilayah perbatasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Suharna, mengatakan memperkenalkan budaya peduli terhadap lingkungan dan alam sejak anak usia dini merupakan tanggung jawab seluruh pihak. Ia menilai pembiasaan awal ini akan mampu memberikan dampak yang besar bagi generasi muda di masa yang akan datang. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari. Mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: bersihin dulu lah. Ah, itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lamu nian nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau pekeran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu yo, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Mama, boleh gak aku main hujan?
3: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
2: Asik!
3: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola salah.
0: Intermezzo.
4: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar masih bersama kami di Musik dan Informasi, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Disbunak Kabupaten Sanggau, Ambisius Anton memastikan ketersediaan pasokan hewan segar dan telur selama Juli 2026 masih dalam kondisi stabil. Kepastian tersebut didukung hasil pemantauan produksi dan koordinasi rutin dengan para pelaku usaha peternakan di Kabupaten Sanggau. Berdasarkan data Disbunak, stok ayam ras pedaging atau live bird pada Juli 2026 mencapai sekitar 235.695 ekor dengan potensi stok panen sekitar 424.251 kilogram, sementara produksi telur ayam ras dari peternak di Kabupaten Sanggau mencapai sekitar 89.062 butir per hari atau sekitar 2,67 juta butir per bulan. Informasi selengkapnya Anda bisa kunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Sin intermezzo.
1: Papa, Ale mau minum kopi panas ya, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.
3: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
6: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pro1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Ya, pendengar, Kepala Bidang Perdagangan di Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Nurtiyati, memastikan untuk stok LPG 3 kg di Kabupaten Sanggau masih aman dan distribusinya berjalan lancar. Meski demikian, kuota LPG bersubsidi pada tahun ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Nurtiyati mengungkapkan pihaknya masih menerima laporan masyarakat terkait sulitnya memperoleh LPG 3 kg. Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan harga jual LPG yang melebihi harga eceran tertinggi di sejumlah wilayah di Kabupaten Sanggau. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Ya, pendengar, itu tadi beberapa informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, mudah-mudahan bisa menambah informasi yang Anda dapatkan di sepanjang hari ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026. Terima kasih kebersamaannya. Ya, tetap terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Saat ini kita di 2159, 22 hingga 24 nanti Anda akan kami hibur dengan lagu-lagu pop tembang kenangan di sesi Sapa Malam.
1: Di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata ESOCer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: 11 Juli 2026 ya. Selamat bermalam minggu dan selamat berakhir pekan ya. Rencana-rencana yang telah Anda persiapkan ya sejak awal Sabtu tadi ya, mudah-mudahan bisa berlangsung dengan lancar tentunya. Dan tidak ada halangan dan kendala begitu berarti untuk semua rencana yang telah Anda persiapkan. Ya, kami hadirkan lagu-lagu pop teman kenangan yang menghibur suasana malam minggu Anda bersama keluarga, rekan-rekan dan orang tersayang. Di mana lagu-lagu pop ini mulai berkembang ya secara bertahap di Indonesia, dipengaruhi oleh musik barat ya sekaligus budaya lokal. Lagu pop Indonesia yang mulai berkembang pada tahun 1950-an hingga 1960-an. Pada masa ini musik populer dipengaruhi oleh genre pop, rock dan roll, jazz dan musik Melayu. Penyanyi seperti Bing Slamet dan Kus Plus menjadi pelopor musik pop yang digemari oleh masyarakat. Di mana pada awal tahun 1960-an ya, musik yang terinspirasi dari band Inggris seperti The Beatles sempat mendapat penolakan dari pemerintah karena dianggap mencerminkan budaya barat. Namun setelah pergantian pemerintah pada akhir tahun 1960-an, musik pop berkembang lebih bebas. Memasuki tahun 1970-an ya hingga 80-an, lagu pop Indonesia semakin populer. Musisi seperti Krisye, Pina Panduwinata dan Ebit G. Ade menghasilkan lagu-lagu yang menjadi karya klasik dan dikenal luas. Pada tahun 90-an hingga sekarang, industri musik pop Indonesia berkembang sangat pesat ya, dengan hadirnya banyak penyanyi dan band baru seperti Sheila on 7, Peter Pan dan Noah. Perkembangan teknologi digital, platform streaming membuat lagu pop Indonesia semakin mudah diakses dan dinikmati baik di dalam maupun di luar negeri. Lagu pop Indonesia mulai berkembang ya sejak tahun 1950-an dan mengalami pertumbuhan pesat pada era 70-an dan terus berevolusi hingga saat ini. Perkembangannya dipengaruhi oleh perpaduan musik barat, musik Melayu dan unsur budaya Indonesia sehingga menghasilkan identitas musik pop yang khas. Ya, di 0811 57 56 494 Anda bisa bergabung dan 0857 53 81 0365. Kita coba terima dulu. Selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Ya, selamat malam, dengan siapa?
1: Dengan Kak Ella di Sambas.
0: Dengan Ella.
1: Ella di Sambas, ya.
0: Ella, oke. Okay. Apa kabar Ella?
1: Gimana? Alhamdulillah sehat. Abang gimana kabarnya?
0: Kabar baik. Ella ya. Sambas ya.
1: Ya. Ya, lagunya dari tuh nih kayak Ella ya bang. Bintang judul kehidupan.
0: Bintang ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Bintang kehidupan. Ya. Salamnya buat abang, semoga sehat selalu. Bapak Sobosi, Wangesu, buat Bang Anius, nah buat Mbak Yuli, Mbak Raisa, Mama Indah, Mbak Kaku, Mbak Ratu-Ratu, nah yang lainnya dirangkul aja ya, kan dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Selamat malam. Dengan Mbak Ella di Sambas, ya. Lagunya Bintang Kehidupan. Selanjutnya selamat malam.
2: Selamat malam, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Doni.
0: Hah?
2: Dengan Doni.
0: Oh, Mbak Doni. Mbak Doni di masih di rumah ya?
2: Masih.
0: Masih, oke. Okay. Enggak malam mingguan Mbak Doni?
2: Enggak, di rumah aja.
0: Berarti Mbak Doni ini malam Selasaan tampaknya nih.
2: Iya, malam Jumat.
0: Malam Jumatan ya.
2: Iya.
0: Tapi lebih keren sih malam Jumatan.
2: Iya.
0: Banyak angkernya.
2: Betul. Lain daripada yang lain.
0: Kalau malam minggu juga lebih angker ya.
2: Lebih-lebih gitu ya. Banyak angkernya.
0: Oke, Mbak Mety.
2: Iya, lagunya Akhirnya Aku Menemukanmu.
0: Akhirnya?
2: Aku menemukanmu.
0: Di mana menemukan?
2: Di dua jembatan.
0: Dua jembatan ya. Menemukanmu.
2: Dari Naf.
0: Naf. Oke, siapa-siapanya? Jangan banyak-banyak ya, Mbak Mety ya.
2: Iya.
0: Cukup setengah aja lah, setengah cukup.
2: Kok setengah sih, gimana?
0: Setengah aja lah.
2: Iya.
0: Misalnya Can Deso. Jadi enggak usah sebut Desonya, sebut Cah gitu.
2: Cah
0: gitu. Udah cukup.
2: Cepat ai.
0: Oke, lanjut.
2: Salamnya untuk Pak Kos, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rasa cinta. Buat ai zaman nek. Buat Bunda Esti, kabung Bunda Esti, Alex. Ada Kakek Ririn, Mbak Elsa, Bang Widi, Bapak Uban, Pak El, yang lain dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali. Tepangkannya sama petugas. Terima kasih.
0: Oke, okay. Terima kasih. Selamat malam, Mbak Mety di mana-mana ya, Mbak Mety. Oke, Mbak Mety, terima kasih atensinya. Ya, selanjutnya selamat malam.
3: Selamat malam, Bang Eko.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa?
3: Cucu Ai, ada
0: cucu
3: yang
0: Ai. Bang Eko. Cucu Ai siapa ya? Saya lupa ya namanya.
3: Ada yang Bang Eko.
0: Dengan Resti ya? Halo?
3: Ade Ai itu.
0: Oh, Ade Ai Sompu.
3: Ade Ai. Cucu Ai.
0: Cucu Ai. Ai patah-patah itu ya? Mbak Mola. Salah ya? Kok salah?
3: Mungkin itu kah?
0: Kok salah? Halo?
3: Halo.
0: Silakan, silakan. Mbak Mola, silakan.
3: Nah, lagunya Bang Eko.
0: Lagunya apa?
3: Nanti Mola yang milih.
0: Lagu apa?
3: Lagunya Termenung.
0: Daripada sakit gigi, janganlah dudang-dud. Daripada sakit hati, jangan.
3: Rembulan bersinar lagi, Cak.
0: Rembulan, enggak ada rembulan malam hari ini.
3: Lagunya Termenung, Cak, ya?
0: Termenung dari?
3: Dari siapa aja, boleh.
0: Termenung, oh termenung. Dari siapa aja ya? Oke, silakan siapa-siapanya. Dengan banyak-banyak ya. Satu aja cukup.
3: Satu jam. Buat abang angkat di perintis, saya susah senang, aman nek, semoga sehat selalu. Mak Boboy masuk, Mak Boboy. Bunda di Subah Sambas, Bang Joto segitiga. Bang Widi, Bang Galau, Bang Pael, Ayuban, itu aja.
0: Oke.
3: Buat Bang Eko, 11 besar kopi hangatnya, tapi hangat kuku ya.
0: Hangat kuku ya.
3: Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke.
3: Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Mbak Mola ya di Simpang 3 ya, betul ya? Atau di persimpangan? Selamat malam. Dengan siapa?
4: Anu, dengan Hujan Kecewa di Bawah Langit.
0: Hujan di sana berarti ya?
4: Oh, enggak, di sini bukan hujan, di sini panas.
0: Oh, udah gelap kan malam.
4: Oh, ya memang udah gelap kan, udah malam kan, makanya gelap.
0: Masih nampak enggak muka tuh?
4: Masih nampak. Gantengannya Bang Eko pun masih nampak nih.
0: Dari jarak berapa kilometer?
4: Kira-kira
0: 7 kilo.
4: 1 meter ya lah.
0: Oh, 1 meter. Oke.
4: Okay. Lagunya dari Gigi, judulnya Terbang. Ya.
0: Oke, lagunya?
4: Dari Gigi judulnya Terbang ya. Ada tadi ada Dela sama Demola.
0: Enggak ada Gigi nih. Giginya enggak ada. Nes, giginya enggak ada lagi nih. Habis ompong.
4: Oh iya kah? Habis kah giginya? Pakai gigi anu aja, gigi palsu aja di gigi kan buat gigi aja ya.
0: Pakai gigi wang.
4: Ah boleh lah.
0: Oke.
4: Okay. Ah judulnya terbang ya. Oke. Okay. Ini juga nih salam buat Wan Usu sama Pak Busri ya. Sama Mbak Elsa juga. Yang lain kita yang belum tersapa mohon saja, semoga Bung Eko tetap semangat selalu aja ya. Oke, okay, itu saja, selamat malam.
0: Lanius ya di Subah Sambas. Oke, lagunya gigi, giginya udah copot semua, gimana mau muterin lagunya? Lagu Termenung. Termenung ini rata-rata dangdut ya, Mbak Mola ya. Oke, kita ambil dari Lex Trio nih. Ada lagunya. Oke, selanjutnya selamat malam.
5: Selamat malam, siapa malam?
0: Selamat Pak malam.
5: Selamat malam, Bang. Sudah belum ya, belum?
0: Belum.
5: Belum. Tuh tadi ada Mbak Miati toh.
0: Mbak Miati dibawa pulang kopinya tadi, udah datang ke sini tapi sampai lagi.
5: Teganya.
0: Sungguh teganya kan ada lagunya tuh.
5: Iya. Wah.
0: Apa tuh?
5: Biasa lagu dari Peter Pan bisa kah?
0: Bisa.
5: Kalau bisa walau habis terang.
0: Walau habis terang.
5: Dari Peter Pan ya.
0: Oke. Okay.
5: Salamnya seperempat saja ya.
0: Seperempat.
5: Oke. Selamat Miati, selamat malam. Salam buat Mbak Doni. Mbak Doninya sudah bubuk, tapi Mbak Miatinya yang belum bubuk.
0: Tadi mau ngantar kopi katanya.
5: Mbak Elsa, Mama Yogi, Paman Syam, Keritin, Abang Cali. Juga buat siapa itu ya, Mbak Yuli, Pak Usu, Mama Endah, Kalong, terus buat Jatuh.

Ya. Oke, lagunya Walau Habis Terang ya. Kalau habis terang apa jadinya? Gelap ya. Lanis ya. Kalau ndak terang berarti gelap ya. Kalau ndak gelap berarti terang ya Lanis ya. Di pesan singkat ada Paman Sam, Balai Karangan, lagunya Suameda, Aku Tak Berdusta. Salamnya untuk penggemar Sapa Malam dimanapun berada. Kompak-kompak dan sehat selalu. Salam, selamat malam ya buat bungnya kopi. Terima kasih kopinya Paman Sam. Terus ada Bi Yuli. Bi Yuli di sungai. Sungai mana nih? Sungai Mawang ya. Selamat malam Bi Yuli. Bi Yul ya. Nah, kalau di Sungai Mawang itu Mbak Yuli ya. Betul ya? Oke. Terus ada Wan Usu Sambas. Oh, ini siapa ini? Jaja di Entulun, selamat malam Bung Jaja. Ada juga dengan Mbak Ngah Jeng. Oke, Mbak Ngah Jeng ya. Ya, menunggu yang masih ingin bergabung ya. Sudah beberapa requestan tadi, kita dengarkan dulu ya. Tetap di Sapa Malam, nanti kita akan kembali.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mama Lila mau sekolah.
2: Jagoan Mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
1: Masker sama hand sanitizer, Ma.
2: Oh iya, tambah satu lagi. Nih Mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
1: Oke, Ma.
2: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan sehat.

Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Jaranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Iya, satu lantunan cantik dari miliknya Nika Ardila, Bintang Kehidupan. Ya, lagu ini merupakan salah satu yang paling terkenal yang dibawakan oleh Nika Ardila, diciptakan oleh Dedi Dores dan dirilis pada tahun 1990 sebagai lagu utama dalam album berjudul Bintang Kehidupan. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Ai Patah Hati.
0: Ai Patah-Patah, ya.
1: Benar patah hati ini, Kiko.
0: Ngapain patah?
1: Ngapain, sudah jauh-jauh udah masuk semua.
0: Patah tinggal di naik, patah.
1: Oh, patah tinggal rumah.
0: Tinggal rumah.
1: Abang Kiko, ada main malam ini gak?
0: Subuh kalau gak salah.
1: Subuh? Satu kelop kah dua kelop mainnya?
0: Kurang tahu tuh, belum dapat infonya nih, Ai.
1: Oh, belum dapat info kah? Ai pun belum dapat info juga. Ana mau ngomong tentang kita lagu.
0: Lagu?
1: Bisa aja lagu biasa aja lah.
0: Lagu?
1: Lumpur dan Belian itu aja lah.
0: Lumpur.
1: Ah, Lumpur dengan Belian.
0: Oke.
1: Okay. Namanya masuk ke tadi?
0: Udah ada 5 orang gabung.
1: Ah, gitu. Salam pakai cucu Ai di simpang PT Lapis. Jalan sekadar simpang, mudah-mudah dia sehat. Kalau kesanggau mampir tempat Ai. Abang Eko di Perintis bersama adiknya di Singamawang, Kak Juli. Sekali Kak Juli kenal dengan Ai ini, kapan mau kenal dengan Ai, Pak?
0: Siapa?
1: Teman-teman kesanggau lah, Ai sering kesanggau. Kak Juli itu, tanya alamat di Singamawang lah tahu. Orang yang nak tahu nama bilang dengan Ai, namanya siapa di Singamawang tu?
0: Dengan
1: Julius Tanding. Tetom dia jangan dengan taman Ibu Prida. Di mana Ibu Prida ya?
0: Di Palu ya. Palu apa Tol-Toli ya?
1: Di Tol-Toli pokoknya daerah sana lah ya. Mudah-mudahan Ibu Prida itu sehat. Kami kalau di Kalimantan Barat nih sehat juga nih. Di Sanggau nih. Tempat yang Sanggau kami ini. Kalau daerah sila Ibu Prida itu bukan Kalimantan Barat ya, bukannya?
0: Bukan. Palu, bukan, Palu.
1: Kalau kita ini bukan Kalimantan Barat ya. Nah, kurang tahu juga ini, kurang pas nih. Nah, untuk cucu kita di Jembatan Subang, siapa nama? Mbak Elsa ya?
0: Mbak Elsa.
1: Ah, Paman Sam.
0: Dalam. Lagi buat tempoyak tuh, beliau tuh.
1: Oh, banyak tempoyak, banyak tempoyak nih.
0: Mbak Elsa lagi mulit isi ruyan.
1: Sekali-sekali pakai ini. Kalau kesangga bawa aja, nusa banyak-banyak, setengah kilo aja. Ano, nggak minta. Dia ada imbalan lah.
0: Nggak minta ya?
1: Ada imbalannya.
0: Ya.
1: Pakai kiririn, Mama Boboy. Ketum dia dengan taman. Yang sekio siapa nama tu? Bang Didi ya. Wanusu di Sambas. Ada Usu bekerja juga di Sambas. Siapa lagi di Sambas banyak bah? Oh, ganteng di mana gantengnya? Subah ya?
0: Subah.
1: Haji Subah ganteng. Semua kita ini dirangkul semua aja, Bang Kiko. Lagunya ada ya, putar ya?
0: Ada.
1: Jangan tak diputar. Lagu ini saya bingkiskan ke Yuli juga nih. Mudah-mudahan ada juga Bang Eko ini aku lagi ya. Kata-kata lagu itu bagus. Benar ya, benar-benar nih.
0: Iya.
1: Pakai anu, ada Bang Eko juga di tayang nih. Maya.
0: Maya. Nah,
1: kita kagum semua aja ya. Sekian, terima kasih. Selamat malam, menyelamat pagi.
0: Oke, terima kasih. Dengan Ai Kecewa ya. Di mana Ai? Oke, selanjutnya dengan siapa? Selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan Bi Yul ya. Dengan Mbak Yul, Mbak Yuli.
2: Ya, dengan Yuli, dengan Kak Yuli di Sungai Mawang.
0: Yuli ya?
2: Ya, beda loh Bang. Bi Yul sama Yuli itu beda.
0: Beda ya?
2: Ya, kalau Bi Yul itu kan di Sungai Batu.
0: Kalau
2: namanya sama
0: Mbak Yuli
2: di,
0: sama-sama di sungai berarti ya?
2: Iya, sama-sama di sungai.
0: Sian ya.
2: Bi Yulnya di Ulu, aku di Ilir.
0: Bi Yuli ini, Mbak Yuli ini di Sungai Mawang di mananya nih? Di
2: ada deh.
0: Di bawah jembatan atau di atas jembatan?
2: Dikasih tahu lah, aduh,
0: nanti. Nggak, maksudnya kan Sungai Mawang ini kan desa gitu kan?
2: Pokoknya di Sungai Mawangnya lah, di kampung.
0: Desanya kan gitu kan? Sungai Mawang itu desa gitu?
2: Ya, desa Sungai Mawang tuh, Bang.
0: Berarti kan banyak kampung lagi itu?
2: Enggak lah, cuma Sungai Mawang lah.
0: Sungai Mawang sendiri?
2: Iya.
0: Terus Lape masuk mana?
2: Oh iya, itu lain lagi, Lape lain. Kita di sini ini Sanjan, Nyandang, satu.
0: Oh iya, iya, iya.
2: Satu dusun kah?
0: Desanya Sungai Mawang ya?
2: Ya, desa Sungai Mawang.
0: Oke, oke, oke. Karena saya belum paham, Mbak.
2: Simpang Lape, terus Simpang Baung.
0: Sanjan juga ya?
2: Sanjan, Nyandang tuh satu kita.
0: Oke, Mbak Yuli, silakan.
2: Oke. Lagunya tuh, Bang, dari Iyut Bing Slamet, Gadaikan Cintaku.
0: Waduh.
2: Gadai aja cinta-cinta yang palsu tuh, Bang. Salamnya, Bang, ya. Salam dikit aja.
0: Iya, silakan.
2: Terus buat Kak Ella tadi, terima kasih Kak Ella, salamnya. Terus buat Ai sudah senang, Ai, aku di Sungai Mawang cari dia. Tahu, Bang.
0: Cari di bawah jembatan ya.
2: Cari di bawah jembatan tuh, Ai, di sungai itu. Jembatan gitu, tahu, Bang. Jangan salah orang, Ai. Kalau salah orang tuh enggak kenal sama aku, mana tahu dapat. Terus Bang, buat Bang Pael, terus buat Bunda Hesti, Mama Boboy. Terus Bang Widi, Joto. Terus yang lainnya Kak Long. Di Yu, Mama Indah. Itu aja.
0: Okay.
2: Buat abangnya apa?
0: Kopi.
2: Nanti kita begadang lagi, Bang.
0: Okay.
2: Jam berapa ya? Jam 4, pukul 4 kali ya.
0: Iya.
2: Oke.
0: Terima kasih ya, Mbak Yuli ya. Selamat malam.
2: Oh, Bang Eko lupa, nanti ngambek.
0: Iya.
2: Bang Eko diperintis, Bang Eko penyiar.
0: Oke.
2: Sehat selalu, Abang.
0: Terima kasih, Mbak Yuli. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya, dengan Mbak Yuli di Sungai Mawang, ya. Lagu Mbak Yuli ini Iyut Bing Slamet ya. Bentar ya. Ku gadaikan cintaku.

0: Iya, tadi ada Ai kecewa ya, Mbak Yuli di Sungai Mawang. Kita tunggu lagi, kita lihat di WhatsApp ya. Di WhatsApp ada Pak Wai di Kenaman. Yang ini dengan Bu Sonia. Selamat malam Bu Sonia. Terus oke, yang ini dengan masih kau yang ada di hatiku. Salam fotokopi aja Bu Sonia. Oke, terima kasih Bu Sonia. Ya, kita dengarkan lagi ya, karena sambil menunggu rekan-rekan kita yang ingin bergabung ya, mempersiapkan kalimat dan kata-kata untuk bergabung. Kita dengarkan kembali. Ada Naf, akhirnya aku menemukanmu ya. Untuk yang baru menemukan pasangan, buah hati atau kekasih ya, mudah-mudahan dengan lagu ini bisa semakin menghibur. Ya, selamat malam.
1: Halo, Abang Ganteng. Mama Bobo ini baru masuk kredit. Okay. Nanti si Bang Eko, dia minta kredit tuh, orang tuh tahu rumah di sana. Dia masuk dari online. Aduh. Mama Bobo nak minta lagu Rano Karno ya. Kau yang sangat ku sayang ya, Bang Eko ya. Lama tak dengar lagu tuh.
0: Yang sangat ku sayang.
1: Yang sangat ku sayang ya. Okay. Adalah orang yang Mama Bobo sayang. Tak mau tak
0: okay.
1: Untuk Bang Eko, ampaunya terbang ya, Bang Eko ya. Orang semua bagi kopi mabok lah Bang Eko.
0: Mama Bobo. Mama Bobo. Mama Bobo transfer saja, jangan kasih kopi, transfer.
1: Yalah, saya bagi ampau,
0: betul.
1: Itu Mbak Esa tuh, berapa tahun cakap mau datang. Ada, sudah saya bungkus ampau, sampai hati dia tuh. Dengan itu bonda tuh, aduh, tahun depan tak tahu lah Bang Eko. Mudah-mudahan lah Mama Bobo beli kereta baru lagi. Rumah ada pindah nanti ujung sana, saya beli rumah baru lagi Bang Eko. Untuk Bang Eko, semoga Bang Eko panjang umur, dapat lagi jumpa Mama Boboi lain kali. Dengan Mola yang tercinta, yang kesayang. Kak Long, jangan bergulung Kak Long. Saya menangis tuh Mak Eko dengan kak kawan tuh Kak Yuli tadi. Sambung lah cinta Kak Yuli dengan Bang Eko tuh di perinti tuh. Jangan putus, sambung lagi Mak Eko.
0: Putus ya.
1: Untuk Mbak Is, putus lagi bersambung. Bagus lah. Teruskan lah Bang Eko tuh.
0: Yeah.
1: Tunggu dari dulu-dulu saya doa ya. Untuk Bonda Isti, makasih Bonda. Untuk Mbak Esa di Subang tuh ya. Untuk Pak Mansam. Untuk orang jauh Tokyo tuh, Abang Tokyo. Untuk Mbak Preda. Orang di Samba, Wan Usu, Putri Usu. Untuk Joko JSD. Untuk Abang Renado. Yang lain-lainnya. Untuk Kakak Sisil ya. Untuk yang lain-lainnya. Nanti kita sambung lagi Bang Eko malam besok, selamat malam. Di pulang hati-hati ya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam.
1: Bye-bye.
0: Ya, dengan Mama Boboy ya, telepon ketiga di sesi kedua. Ya, ada lagunya Akhirnya Aku Menemukanmu. Ya, lagu ini salah satu lagu paling populer dari band Naf ya, yang dirilis pada 2006. Lagu ini bercerita tentang kebahagiaan seseorang yang akhirnya menemukan cinta sejati. Setelah melalui berbagai penantian dan kekecewaan, di mana liriknya menggambarkan rasa syukur, harapan dan keinginan untuk membangun hubungan yang langgeng bersama orang yang dicintai. Ya, dengan lantunan melodi yang lembut dan lirik yang romantis, akhirnya aku menemukanmu ya, dapat sambutan hangat dari masyarakat, dan lagu ini menjadi salah satu lagu andalan dalam album Isyarat Hati dan ikut mengukuhkan band Naf ya sebagai salah satu band pop Indonesia yang populer di era tahun 2000-an. Kita dengarkan dulu ya, ada Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Intermezzo.
4: Itu ada kejual sardeng.
3: Iya, Deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
4: Yang kecil mis aja.
3: Harganya 4.000.
4: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
3: Alamak, mana bisa, Deng?
4: Deh, kalau begitu, buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
3: Deng, kau pikir ini rokok, kah? Mana bisa begitu, bah?
5: Intermezzo.

Iya, pendengar, ya, suasana malam yang sunyi, ya, untuk Anda yang berada di wilayah pedesaan, ya, seringkali menjadi ruang untuk mengenang kisah-kisah yang pernah singgah di hati, di mana di balik keheningannya tersimpan rindu, harapan, dan luka yang belum sepenuhnya hilang saat suasana begitu tenang. Kenangan lama seakan kembali hadir, mengajak kita merenungkan arti cinta, kehilangan, dan keikhlasan. Ya, ada lagu terakhir tadi, Ku Gadaikan Cintaku, ya, dimana hadir sebagai ungkapan perasaan seseorang yang harus menerima kenyataan bahwa cinta tidak selalu berakhir seperti yang diharapkan. Dengan lirik yang sederhana namun penuh makna, lagu ini menggambarkan kekecewaan, pengorbanan, dan usaha untuk melepaskan seseorang yang pernah begitu berarti. Di mana di tengah heningnya malam, ya, alunan lagu ini mengajak pendengar menyelami setiap baitnya, merasakan emosi yang mendalam dan menemukan kekuatan untuk mengikhlaskan masa lalu. Semoga lagu ini menjadi teman dalam setiap renungan, sekaligus mengingatkan bahwa setiap luka pada akhirnya akan menjadi pelajaran berharga dalam perjalanan hidup. Requestan dari Mbak Yuli di Sungai Bawang. Iya, penelpon pertama Ai Susah Senang, ya, Joto RJ. Oke, salamnya untuk Ai Susah Senang, Mama Indah, Mama Bunda Hesti, Mola, Yuli, Yuni, Wan Usu, Mama Yogi, Kalong, dan yang lain dari ASBJ, ya. Buat Bunga Ikonya, kopi. Terima kasih kopinya. Jangan sampai tiga kali. Oke, Tagor, ya, nanti kita carikan, ya, Joto RJ. Terima kasih atensinya.

0: Iya, terima kasih untuk Anda yang telah bergabung ya dan merequest sebuah lagu kesukaan ya. Mudah-mudahan lagu yang Anda dengarkan tadi bisa menghantarkan suasana malam Anda bersama keluarga tercinta. Dan kita tunggu lagi di 0857-5381-0365, 0811-5756-494. Ya, di WhatsApp. Ya, terima kasih Bung RJ Joto. Bu Sonia, lagunya apa tadi? Kau masih kau yang ada di hatiku. Oke, dari siapa nih lagu? Iya, sambil menunggu untuk yang ingin bergabung silakan, masih di nomor yang sama. Ya, di mana malam ya selalu memiliki caranya sendiri untuk menghadirkan kenangan. Di saat kesibukan telah usai dan suasana menjadi tenang, hati seringkali kembali mengingat seseorang yang pernah atau masih menjadi bagian terindah dalam hidup. Di mana dalam keheningan, oke, kita terima dulu selamat malam dengan siapa?
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa?
1: Putra Kecewa.
0: Putra Kecewa di Cikadau ya. Oke, silakan Putra Kecewa.
1: Ada rindu untukmu.
0: Ada rindu untukmu. Siapa-siapanya?
1: Salamnya, salam kompak semua. Buat Eko. Selamat malam.
0: Oke.
1: Tulis kopinya.
0: Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Putra Kecewa di Cikadau. Ada rindu untukmu ya.

Ya, pendengar dalam keheningan malam ini ya, dimana izinkan setiap nada mengalun membawa kita ya pada rasa sayang yang tulus, cinta yang sederhana, dan harapan untuk selalu menjaga seseorang yang begitu berharga. Tak semua perasaan harus diucapkan dengan kata-kata, karena terkadang sebuah lagu mampu menyampaikan apa yang sulit diungkapkan. Ya, satu lagu requestan dari Mama Boboy ya, yang dipopulerkan oleh Rano Karno, Kau Yang Sangat Kusayang. Semoga alunan musik dan makna liriknya menemani malam Anda, menghadirkan kehangatan serta pengingat bahwa kasih sayang yang tulus akan selalu memiliki tempat istimewa di hati. Kita dengarkan dulu ya, ada Rano Karno, Kau Yang Sangat Kusayangi.

0: 01 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola-lola.
4: Intermezzo.

0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
2: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
2: Pa.
3: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
2: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Iya, pendengar, malam yang hening seringkali menjadi saksi bisu ya perjalanan hati. Saat dunia mulai terlelap, kenangan perlahan datang menyapa, membawa kembali wajah-wajah yang pernah mengisi hari-hari kita. Juga perasaan yang tak pernah benar-benar pergi. Ada cinta yang mungkin telah dipisahkan oleh waktu, ada rindu yang masih setia menunggu, dan ada nama yang tetap tinggal di sudut hati. Meski perjalanan hidup telah membawa kita ke arah yang berbeda, begitulah cinta sejati tak selalu memiliki, tapi selalu menyisakan kenangan yang indah. Dimana di keheningan malam ini, kita dibiarkan untuk mengikuti setiap alunan nada berbicara, mewakili perasaan yang sulit diungkapkan. Dan semoga satu lagu dari miliknya Dedy Doris tadi, Masih Kau Yang Di Hatiku, menjadi teman setia malam Anda ya bersama keluarga, mengiringi setiap kenangan, menghadirkan ketenangan dan menguatkan hati untuk terus melangkah. Ya, waktu kita sudah di 23.33 ya, waktu Indonesia Barat masih tersisa. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 085753810365 dan di 081157564.

0: Ya, selanjutnya kita coba terima dulu nih. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan Yuni ya?
1: Ibu Farida.
0: Oh, Bu Farida. Keren Mbak Yuni tadi. Halo, Bu Farida.
1: Iya, apa kabar?
0: Kabar baik. Gimana, Bu Farida? Dengan ya, lagu-lagu yang telah diputarkan, apakah meneteskan air mata atau bersedih?
1: Iya, pas ya bangun terus dengar lagu-lagu ya yang disanggau. Kirain tadi udah habis waktunya ya, padahal masih.
0: Oke, Bu Farida ingin dengar lagu apa nih?
1: Lagunya Bu dari Wahyu OS. Bila kau rindu, sebut namaku.
0: Bila kau rindu ya. Oke. Mudah-mudahan disebut nih malam hari ini. dengan someone yang ada di somewhere.
1: Ada ya? Ada lagunya?
0: Ada, pasti ada.
1: Iya. Okay. Ini kalau di sini sudah jam 00:35, berarti sudah setengah satu.
0: Sudah setengah satu ya. Di sini setengah masih 23:35.
1: Iya, itu beda sejam ya. Bagian barat atau bagian tengah.
0: Iya.
1: Iya. Mau kirim salam untuk semua-semuanya aja ya. Semua-semuanya yang sudah gabung-gabung tadi. Bang Eko ini ya?
0: Iya, betul.
1: Oh. Soalnya Bu Farida kaget baru bangun ya. Iya, oh, kirim salam buat semua-semuanya ya yang sudah gabung-gabung dari awal ya. Salam sehat, salam bahagia, salam kompak, selamat tidur. Moga mimpi yang indah ya, Bang Eko. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih. Okay. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Dengan Bu Farida ya. Bu Farida di mana nih? Saya lupa nih alamat Bu Farida. Oke, masih ya, ada dari Wahyu OS ya lagunya. Ya, atau kita langsung dengarkan ya lagu Wahyu OS nih.

Ya baik, terlupakan ya. Ada satu lagu yang terlupakan dari requestannya Lanius nih. Kita dengarkan dulu ya. Nanti kita akan kembali. Waktu kita masih tersisa. Ya, 22 menit lagi. Kita dengarkan ada Gigi Terbang.

Iya, pendengar Wahyu OS ya, bila kau rindu sebut namaku. Ya, mudah-mudahan ada yang mengena di hati ya dengan lagu ini. Dan pendengar, waktu kita sudah hampir di penghujung acara 23.47 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kebersamaannya yang bersama kami di Sapa Malam-malam hari ini. Lantunan lagu-lagu cantik tadi kami hadirkan menemani suasana malam minggu Anda ya, bersama keluarga, orang tersayang dan rekan-rekan. Dan ya, kami akhiri jumpa kita di edisi Sabtu 11 Juli 2026. Ya, saya Kokarjan bersama kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam 11 Juli 2026. Pamit undur dari Ruang Dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99.9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Minggu 12 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, kembali lagi bersama kami dan senang sekali bisa menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas yang telah Anda persiapkan edisi pada saat ini. Dan kami juga senang sekali akan menghadirkan berbagai informasi-informasi untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Jackie di meja share, ada tim kerawat kerja bertugas di Lintas Antikong pagi ini akan menghadirkan ataupun menemani ruang dengar Anda dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan dengan itu pendengar, kami akan kembali mengajak Anda untuk mengikuti dan mendengarkan satu buah program acara di Mutiara Pagi Katolik. Nanti kita akan dengarkan lumen-lumen yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong.

Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong. Untuk berikutnya kita akan kembali mendengarkan lumen-lumen yang sudah kami siapkan untuk Anda. Yaitu lumen 6893 dan dilanjutkan 6894. Seperti apa pendengar, kita akan kembali mendengarkan. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong.
1: Lumen nomor 6893.

Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maharahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari.

Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Balok di Mata.

yang berdasarkan pada Injil Matius bab 7 ayat 3 dan 4. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu.

dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sabda Yesus pada hari ini keras. Yesus tidak ingin manusia saling menghakimi, seolah-olah mereka berkuasa atas diri sesamanya. Karena orang sering lebih mudah menyalahkan orang lain, tapi sebaliknya, lebih suka membenarkan dirinya sendiri. Orang juga dengan mudah akan bernyanyi dan litani mengenai kejelekan, kekurangan, kesalahan, sisi negatif dari orang lain. Sehingga orang lain itu akan tersingkir, jatuh namanya, kehilangan kepercayaan, dan tidak dilibatkan dalam kegiatan yang ada. Seperti misalnya pengurus lingkungan, pengurus RT, RW, dan sebagainya. Yesus mengajak agar setiap orang melihat orang lain dengan lebih jelas dan benar. Yesus mengajak agar orang berani melihat sisi gelap dan kesalahan diri sendiri. Maka tidak seorang pun boleh menyombongkan dirinya, merasa bersih, suci, tidak punya salah dan dosa.

Kaini lebih mudah melihat selumbar, bahkan setitik debu di mata sesama. Tapi sulit melihat balok yang ada di mata kita sendiri. Maka akibatnya, kita akan mudah menghakimi orang lain dan menganggap diri kita ini paling benar. Kita mengorbankan orang lain atas sesuatu yang tidak mereka lakukan. Kita bisa melihat apa yang terjadi di negeri ini. Dewasa ini sudah ada pergeseran nilai moral. Kalau Yesus mengajarkan agar kita berkorban demi keselamatan orang lain, tapi sekarang orang lebih suka mengorbankan orang lain demi kebahagiaan dirinya sendiri. Bisa kita lihat apa yang dilakukan oleh para pemimpin, pejabat, dan penguasa di negeri ini. Mungkin kata-kata ini tidak mengenakan. Tapi begitulah adanya.

Saudara-saudari terkasih, seorang biarawati pada suatu rekoleksi dengan ibu-ibu di sebuah paroki menuturkan, "Mudah sekali kita menghakimi orang lain tanpa pernah kita menyadari kelemahan dan kekurangan kita sendiri. Kita mudah menyalahkan orang lain tanpa kita sendiri sadar akan kesalahan kita. Kita suka menuntut orang lain untuk berubah, sementara kita sendiri terus berkubang di dalam kedosaan." Mendengar penuturan biarawati tersebut, seorang ibu berkata, "Betul yang dikatakan suster. Saya sendiri sering menjumpai orang-orang seperti itu di dalam pergaulan. Baik dalam hidup bertetangga, di tempat kerja, dan juga di dalam organisasi. Ada orang yang sukanya menyalahkan orang lain dan menilai orang lain itu bodoh. Tapi dia sendiri tidak pernah mau melihat dirinya pun juga bersalah dan bodoh." Memang, sebetulnya ada banyak orang pula yang suka menilai orang lain jahat dan berdosa. Tetapi dia sendiri tidak pernah mau melihat bahwa dirinya pun bukan orang suci, bukan orang yang saleh dan bukan orang yang sudah berkenan kepada Allah. Dia masih sama dengan kita, orang berdosa yang memohon pengampunan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, itulah realitas dan kenyataan yang sering terjadi di antara kita. Kita ingin mengeluarkan selumbar di mata orang lain, sementara ada balok di mata kita sendiri. Mungkinkah bisa? Ada kata berbahasa Jawa, ngelenggono, yang bisa diartikan sadar dan tahu diri bahwa dirinya lemah, kurang, salah, dosa, terbatas, dan bodoh. Mengapa harus menyalahkan orang lain? Mengapa harus ingin menolong orang lain? Mengapa merasa diri lebih baik dari orang lain? Daripada

menyalahkan orang lain? Bukankah akan lebih baik bila mengubah diri kita sendiri? Untuk semakin mampu mengasihi, menghormati, serta mensyukuri. Memang kecenderungan banyak orang akan lebih cepat dan mudah melihat serta menilai orang lain dari sisi atau segi kejelekannya. Ketidakberesannya, sisi negatifnya, serta minusnya. Tapi untuk apa itu semua? Dan apa pula buahnya? Namun karena orang merasakan nikmat serta puas dengan itu, maka terus berlanjutlah itu. Meski tahu itu dosa.

Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing.

apakah kita juga suka menilai rendah dan salah orang lain, sementara kita merasa suci, baik, dan benar?

marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami menjadi pembawa damai daripada menjadi sumber masalah. Ajarilah kami mengubah diri daripada ingin mengubah orang lain. Berilah kami hati yang bening, yang akan memberi kami kemampuan untuk bersikap seperti Engkau sendiri, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia, PO Box 7756 JATCM Jakarta 13077. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.

0: Eh, stop, lampu merah.
1: Iyo, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
3: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini, Dah?
4: Ah, kamu tenang saja.
3: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Uda kan tidak kerja, Dah.
4: Pokoknya kamu tenang saja.
3: Tenang gimana, Dah? Ini uang dari mana?
5: Selamat siang, ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya, ada apa, Pak?
5: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
5: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
6: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
7: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab, kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi, jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab, kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
8: Suatu saat, aku sedang menikmati senja dalam perahu keselamatanku yang sedang berlabuh. Kulihat Yesus di ruang kemudi. Ia menatapku dan berkata, "Lepaskanlah tambatan perahumu dan biarkan aku membawa engkau ke seberang. Sebab bukan rencanaku

kulihat ada rasa khawatir akan keuangan, pekerjaan, kehidupan, dan masa depanku. Dalam hatiku aku bertanya, tahukah ia apa

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
1: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
5: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
6: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
7: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
8: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
5: Dengarkan Halo RRI
6: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
7: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
9: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
10: Lumen nomor 6894.

Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maharahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari.

Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jalan Menuju Kehidupan.

yang berdasarkan pada Injil Matius bab 7 ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya.

nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengikuti Yesus, beriman kepada Yesus, merupakan mutiara yang berharga. Iman adalah mutiara. Jangan sampai mutiara yang berharga itu jatuh ke comberan, ke air yang keruh dan kotor. Kita diundang untuk menjaga kemurnian iman sebagai mutiara berharga. Yang harus dijaga, jangan sampai kotor dan berkarat. Iman merupakan rahmat yang tidak mudah untuk diperoleh. Buktinya, untuk menjadi murid Yesus, untuk dibaptis pun tidak mudah. Yang mau dibaptis harus belajar, jadi katekumen ataupun calon baptis. Menghafal pelajaran agama Katolik, memperdalam, ulangan, ujian. Bahkan tidak jarang harus mengulang ataupun her. Dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pengikut Yesus juga tidak mudah. Ada banyak tantangan, kesulitan, cobaan, godaan, gangguan, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Itulah pintu sesak dan jalan sempit menuju kehidupan kekal. Kita miliki iman, bukan karena jasa dan kehebatan kita, melainkan semata-mata merupakan anugerah atau karunia Allah. Maka selayaknya lah kita bersyukur dan berdoa agar kita senantiasa setia serta menjaga mutiara itu agar tidak kotor, berkarat, jatuh ataupun hilang. Saudara-saudari terkasih, Yesus ingin menunjukkan kebenaran kepada siapa saja yang ingin mengikutinya. Yesus juga ingin menunjukkan bahwa kecenderungan banyak orang mencari jalan yang lebar, halus, lurus, dan datar. Pendeknya, yang enak, nikmat, menyenangkan, dan mudah, tidak akan memberikan buah atau hasil yang membahagiakan, yang membanggakan, dan memberikan kelegaan. Yesus menunjukkan untuk memperoleh kebahagiaan kekal, orang harus berusaha dan berjuang, berjerih payah dan bersusah payah, jatuh bangun dan tahan uji, menghadapi cobaan dan penderitaan. Kita bisa belajar dari kehidupan orang kudus, santo dan santa, serta para martir. Demi iman kepada Yesus, mereka rela menderita, berkorban, dan bahkan mati dibunuh. Beranikah kita hidup meneladani para kudus dan martir? Mungkin kita harus menumpahkan darah. Tetapi berani setia kepada Yesus dan Gereja Kudus sampai akhir hidup kita. Mudah saja, bukan?

Saudara-saudari terkasih, sangat mudah untuk meminta orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Bahkan yang sulit dan tidak mungkin sekalipun. Tetapi Yesus menegaskan, kita boleh menuntut orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Tetapi kita juga harus mau melakukan itu bagi orang lain. Yesus menyampaikan hal ini karena Yesus melihat ada bahaya di balik sikap itu, yaitu penindasan, menyengsarakan, mengorbankan orang lain demi dirinya. Padahal Yesus berulang kali menekankan, murid-muridnya harus mau dan berani berkorban demi kebahagiaan orang lain. Jangan dibalik dan jangan pula dirubah-rubah ajaran Yesus ini. Ibarat pintu sesak dan jalan sempit, kita suruh orang lain melaluinya, menjalaninya. Tapi kita sendiri justru mencari jalan yang lebar dan pintu yang longgar. Berfoya-foya di atas kemiskinan orang lain. Bersenang-senang di atas kesedihan orang lain. Seperti kita dengar, lihat dan ketahui bahwa ada beberapa kejadian yang mencengangkan. Betapa besarnya biaya yang diminta oleh para pemimpin, pejabat, serta penguasa yang meminta pelayanan, kenyamanan, dan kesejahteraan. Saudara-saudari terkasih, sementara di belahan lain, rakyat kecil miskin, lemah, hidup dalam kesulitan, keprihatinan, serta pergulatan untuk bisa makan, minum, tinggal di bedeng, berpakaian, dan mengais-ngais rejeki. Dan mereka pun masih setia pada hal-hal yang sifatnya sangat sahaja, sederhana. Termasuk ajaran mengenai hidup ini yang diwarisi dari orang tuanya, ayah dan ibunya. Misalnya, ibu saya selalu mengatakan kepada anak-anaknya, jalan menuju surga itu sempit, berkelok-kelok, berlubang-lubang, naik, turun, dan licin. Tapi siapa berhasil, siapa lolos, dia akan mendapatkan bahagia kekal di surga. Begitupun ayah saya sering mengajarkan bahwa jalan ke surga itu ibarat harus menyeberangi sungai dengan jembatan selebar rambut di belah tujuh. Atau melewati jembatan ogal-agil yang bergoyang-goyang, licin, dan tanpa ada sesuatu yang bisa dipegang. Bayangkan betapa sulitnya dan susahnya harus menyeberangi jembatan selebar rambut di belah tujuh. Atau harus memasuki jalan yang penuh bahaya, kematian kekal.

Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing.

Apakah kita masih suka menyusahkan orang lain, menyuruh orang lain melakukan pekerjaan yang berat,

marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, telah banyak hal yang kami terima dari kemurahan-Mu. Hampir dari setiap permohonan kami Engkau kabulkan. Engkau sungguh baik kepada kami. Kasih-Mu tiada batas kepada kami. Bantulah kami agar selalu mampu membalas kasih-Mu itu, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia, PO Box 7756 JATCM Jakarta 13077. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Dan demikian baru saja kita dengarkan di program acara Mutiara Pagi Katolik dengan lumen-lumen yang sudah kita dengarkan, yaitu dua tema, balok di matamu dan jalan menujunya. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan atau ikuti Warta Pagi, di mana dengan sejumlah informasi-informasi yang akan dihimpun dari tim redaksi RRI Antikong dan Sanggau. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama?

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Kalau sayuran yang turun tuh itu ada kacang panjang sama buncis, mungkin buncis karena kalau buncis
1: dua kali Sabtu Minggu. Kalau buah seperti buah mentawa tuh 25 satu.
2: Warata berita pagi selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Pekan ini harga sejumlah sayuran di pasar sentral Sanggau mengalami penurunan, di antaranya buncis, kacang panjang, timun, serta berbagai jenis cabai. Melimpahnya pasokan dari petani lokal dan daerah lain membuat harga komoditas tersebut turun dibandingkan pekan sebelumnya.
3: Pekan ini harga sejumlah sayuran di pasar sentral Sanggau mengalami penurunan. Buncis yang biasanya dijual sekitar Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp25.000 per kilogram. Sementara harga cabai besar, cabai keriting, dan cabai rawit berkisar Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Wida, mengatakan penurunan harga terjadi karena pasokan dari petani lokal maupun Pontianak sedang melimpah.
0: Sayuran yang turun tuh itu ada kacang panjang sama buncis, mungkin buncis karena kalau buncis di 25 tuh udah turun lah gitu ya, kan biasanya sampai 30-35 ya. Buncis, timun yang biasanya naik itu tuh terutama cabai sebenarnya, yang sekarang lagi di bawah semuanya, cabai besar, cabai keriting, cabai rawit lagi di bawah banget gitu Neng, 60 ribuan semuanya itu. 60 ribu, kita ngecer itu 60 ribu, 60-70 gitu.

0: itu banget banget iya berlebih itu pasokan cabenya tuh.
1: Ida berharap pasokan tetap stabil agar harga sayuran tidak mengalami lonjakan dalam waktu dekat. Kondisi ini juga memberikan keuntungan bagi masyarakat karena dapat membeli kebutuhan sayuran dengan harga yang lebih terjangkau. Tri Putri melaporkan.
2: Permintaan daging babi di Pasar Sentral Sanggau masih belum kembali normal. Salah seorang pedagang, Jais, mengatakan harga daging babi saat ini berkisar antara Rp165.000 hingga Rp170.000 per kilogram. Meski stok dagangan sudah dikurangi, daging yang dijual masih sering tersisa. Menurutnya, lesunya daya beli masyarakat menjadi faktor utama menurunnya permintaan. Pedagang berharap jumlah pembeli kembali meningkat agar penjualan berangsur pulih. Momentum akhir pekan dimanfaatkan petani lokal di Kabupaten Sanggau untuk menjual berbagai hasil kebun langsung kepada masyarakat. Penjualan buah dan sayuran segar di kawasan Jalan Ampera hingga Pasar Jarai dinilai mampu meningkatkan pendapatan petani sekaligus memudahkan warga memperoleh komoditas lokal.
3: Momentum akhir pekan sering dimanfaatkan oleh petani lokal Sanggau untuk berjualan berbagai komoditas lokal di pinggir Jalan Ampera hingga sepanjang jalan menuju Pasar Jarai Kabupaten Sanggau. Salah satu petani lokal Sanggau, Pangaron, mengaku menjual buah-buahan dan sayuran segar yang dipanen langsung dari kebunnya di Kampung Entakai. Pangaron mengatakan hasil kebun dijual dengan harga yang bervariasi sesuai jenis dan ukurannya. Menurutnya, komoditas lokal tersebut banyak diminati masyarakat karena dijual langsung oleh petani dalam kondisi segar. Ia menilai berjualan di pinggir jalan memudahkan masyarakat memperoleh hasil kebun lokal dengan harga yang terjangkau. Meski hanya berjualan di hari Sabtu dan Minggu saja, dalam sehari omset penjualannya dapat mencapai hingga ratusan ribu rupiah.
4: Kita kadang seminggu dua kali, Sabtu Minggu. Kalau buah seperti buah mentawa tuh 25 satu. Selain sayur, selain pisang tuh 20. Ada yang 25 tergantung besar kecilnya. Kalau durian tuh ada yang 350, ada yang 450. Diizinkan aja lah, diizinkan aja lah. Kalau biasa kan dulu kan dilarang Satpol PP. Tapi sekarang kan enggak lagi. Karena kita tertib sampahnya kita buang.
3: Ia berharap para petani tetap diberi ruang untuk memasarkan hasil panen secara langsung kepada masyarakat. Selain meningkatkan pendapatan petani, aktivitas tersebut juga membantu masyarakat memperoleh buah dan sayuran segar hasil produksi lokal dengan lebih mudah. Wulandari melaporkan.
2: Kepala Bidang Hortikultura DKPT PHP Kabupaten Sanggau, Sony Setiawan, mengajak masyarakat menjaga hutan tembawang sebagai habitat durian unggulan di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, pelestarian tembawang penting untuk menjaga warisan leluhur sekaligus meningkatkan nilai ekonomi komoditas hortikultura daerah. Sony juga mendorong masyarakat merawat pohon durian dengan memanfaatkan sebagian hasil penjualan buah untuk membeli pupuk dan meningkatkan produktivitas tanaman. Selain itu, masyarakat diminta melaporkan pohon durian yang memiliki kualitas unggul agar dapat dikembangkan lebih lanjut. Pemerintah siap memfasilitasi perbanyakan bibit guna menjaga kelestarian sekaligus meningkatkan kualitas durian unggulan Sanggau. Pendengar dan pemirsa, beralih ke berita olahraga. Besantak Series Pol 1 digelar sebagai wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan minat di olahraga tarung dalam suasana yang aman, sportif, dan terarah. Tingginya antusiasme peserta diharapkan menjadi awal lahirnya lebih banyak atlet muda sekaligus menekan potensi perkelahian di luar arena.
5: Besantak Series Pol 1 hadir sebagai ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menyalurkan minat pada olahraga tarung secara sportif dan juga aman. Ketua Panitia Besantak Series Pol 1, Fatur Ikhlasan, berharap kegiatan ini dapat mengurangi potensi perkelahian di luar arena, sekaligus menjadi wadah pembinaan atlet muda. Fatur mengungkapkan, Besantak Series Pol 1 mendapat antusiasme tinggi dengan jumlah pendaftar mencapai 100 hingga 140 orang. Namun, panitia membatasi pertandingan menjadi 32 laga yang dibagi dalam 3 3 kategori, yakni awam, pemula, dan amatir sesuai tingkat pengalaman peserta. Ia mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya diikuti peserta dari Kabupaten Sanggau, tetapi juga berbagai daerah di Kalimantan Barat. Meski demikian, disebutkan kategori amatir pada ajang ini diprioritaskan bagi peserta yang mendaftar dari Kabupaten Sanggau. Fatur pun memastikan panitia telah menyiapkan aspek keamanan selama kegiatan berlangsung, mulai dari perizinan hingga dukungan tim medis. Menurutnya, kegiatan ini merupakan fun sparring yang mengedepankan keselamatan peserta dan sportivitas di atas ring.
6: Untuk tujuan kegiatannya kita mau cari atlet-atlet muda juga, dan untuk yang adanya kelas awam itu biar tidak berkelahi di luar. Tetap tujuan kita untuk acara ini, jika ingin berkelahi ya di acara ini aja, di peserta series Pol 1. Ini ada fun sparring. Kalau untuk keamanan kita ada izin keamanan, itu ke Polsek. Dan untuk keamanan dari kita juga ada lengkap. Tim medis kita langsung dari rumah sakit besar Sanggau.
5: Fatur berharap pemerintah daerah dapat mendukung penyelenggaraan kegiatan serupa di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, semakin banyak wadah olahraga tarung positif, semakin besar pula peluang membina atlet sekaligus mengarahkan generasi muda untuk berkompetisi secara sehat dan juga sportif. Oktavrandi melaporkan.
2: SKBC menyambut positif penyelenggaraan Besantak Series Pol 1 sebagai ajang yang menghidupkan kembali gairah olahraga tinju di Kabupaten Sanggau. Kehadiran kompetisi ini diharapkan menjadi wadah pembinaan atlet sekaligus membuka lebih banyak kesempatan bagi petinju daerah untuk mengasah kemampuan di atas ring.
5: SKBC menyebut positif penyelenggaraan Besantak Series Pol 1 sebagai momentum kebangkitan olahraga tinju di Kabupaten Sanggau. Pelatih SKBC Ferry Afadian menilai ajang tersebut menjadi panggung yang telah lama dinantikan para atlet olahraga tinju di daerah. Menurutnya, kehadiran Besantak Series Pol 1 menjadi angin segar bagi perkembangan olahraga tinju di Kabupaten Sanggau. Ia mengaku bangga karena ajang tersebut kembali menghadirkan ruang bagi atlet untuk menunjukkan kemampuan yang telah dibina selama ini. Ferry pun mengapresiasi panitia yang telah menginisiasi penyelenggaraan Besantak Series Pol 1. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut sebagai wadah pembinaan atlet sekaligus mendorong kemajuan olahraga tinju di Kabupaten Sanggau.
7: Terima kasih buat tim panitia yang telah menyelenggarakan acara Besantak ini. Kami merasa telah bangkitnya olahraga di cabur tinju ini setelah lama mati suri. Kita sudah tidak pernah menjadi tuan rumah, dan ini menjadi suatu kebanggaan buat kami. Kami respect terhadap semua tim panitia. Kami terima kasih telah memberikan kami panggung ya untuk menyalurkan bakat kami.
5: Ferry ungkapkan, SKBC menurunkan 7 atlet dalam ajang Besantak Series Pol 1 yang terdiri atas 6 atlet putra dan 1 atlet putri. Selain atlet, tim juga didampingi asisten pelatih dan ofisial untuk mendukung jalannya pertandingan. Oktavrandi melaporkan.
2: Atlet USUK asal Kabupaten Landak memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Besantak Series Pol 1 yang dinilai berlangsung meriah dan menjunjung tinggi sportivitas. Ajang ini diharapkan terus berlanjut sebagai wadah bagi para atlet bela diri untuk mengasah kemampuan sekaligus mempererat persaudaraan antar peserta.
5: Atlet bela diri wushu asal Kabupaten Landak, Mamuraja, mengapresiasi penyelenggaraan Besantak Series Pol 1 di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, kegiatan tersebut berlangsung meriah dengan menjunjung tinggi sportivitas di atas ring. Mamuraja mengaku sempat mendapat perlawanan dari lawannya pada ronde awal pertandingan, namun ia mampu mengendalikan jalannya laga pada ronde berikutnya hingga berhasil meraih kemenangan. Ia mengatakan keberhasilan meraih kemenangan tidak lepas dari persiapan yang dilakukan sebelum pertandingan. Menurutnya, disiplin berlatih, menjaga kondisi fisik, serta berdoa menjadi bekal utama saat tampil di atas ring.
8: Besantak Series yang ada di Sanggau ini sangat luar biasa. Mulai dari panitia dan penyiapan event itu sangat seru sekali. Di sini juga sportivitasnya bagus dan banyak hal yang seru terjadi. Harapan saya ke depannya untuk event Besantak semakin maju, semakin sukses, dan Tuhan Yesus memberkati.
5: Mamuraja berharap Besantak Series dapat terus berkembang dan menjadi agenda olahraga tarung yang berkelanjutan di Kabupaten Sanggau. Ia menilai kegiatan seperti ini penting untuk memberikan ruang bagi para atlet dalam mengasah kemampuan sekaligus mempererat sportivitas antar peserta. Oktavrandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pasokan melimpah picu penurunan harga sayuran di Sanggau. Akhir pekan dongkrak penjualan petani lokal Sanggau. Saya Ismalina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Opini publik RRI Antikong.
2: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang dia terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
1: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan melalui program-program kami. Mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarustamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Itu prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
2: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sebenarnya sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong, di mana untuk informasi yang berikutnya.

terkait dengan Besantak seri Pol 1 membuka kesempatan bagi masyarakat yang belum pernah bertanding untuk merasakan atmosfer olahraga tarung melalui kategori awam. Ketua Panitia Besantak Series Pol 1, Patur Ikhlasan, menilai pendekatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan olahraga yang inklusif. Patur juga menjelaskan Besantak Series Pol 1 mempertandingkan tiga kategori, yakni awam, pemula, dan amatir. Ia memaparkan pembagian kategori tersebut dilakukan agar setiap peserta dapat bertanding sesuai kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. Menurut Patur, kategori awam sengaja dibuka sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin mencoba olahraga tarung secara aman dan terarah. Selain memberikan pengalaman bertanding, ia juga menyebut kegiatan ini juga menjadi sarana menyalurkan energi generasi muda ke arah yang lebih positif. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa. Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar untuk berikutnya menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sesaat lagi, jadi tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong. Nanti sejumlah informasi-informasi juga akan kami terus hadirkan untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk saat ini juga, pendengar, perlu Anda ketahui pantauan cuaca di wilayah perbatasan dan sekitarnya saat ini sangat cerah berawan di luar sana dan terlihat agak sedikit berembun ya, seperti itu. Dan nanti kita akan dengarkan dan ikuti warta berita dengan sejumlah informasi-informasi yang akan kita dengarkan nantinya. Dengan itu juga, untuk saat ini bagi Anda yang menikmati perjalanan entah ke mana begitu ya, semoga di perjalanan tidak ada hal yang tidak kita inginkan. Untuk menikmati akhir pekan bersama orang-orang tercinta, dan nanti di perjalanan juga tidak ada hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Karena akhir pekan ini memang sangat pas sekali, cuaca cerah berawan dan memberikan harapan bagi Anda semuanya seperti itu. Dan pendengar, tetap bersama kami, kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
2: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.
0: Sari berita, pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Kebijakan tersebut diberikan melalui program Graduate Fast yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Namira Kaguma.
3: Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa memperoleh pengalaman kerja setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di negara tersebut. Kesempatan itu diberikan melalui program Graduate Pass yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Aminuddin Hasim, di Jakarta kemarin. Amin mengatakan program tersebut diterapkan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Program ini terbuka bagi mahasiswa internasional, termasuk mahasiswa asal Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan di Malaysia. Ia mengungkapkan hingga Maret 2026 terdapat 13.337 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa internasional terbesar di negara itu. Menurut Amin, tingginya minat mahasiswa Indonesia didukung kedekatan budaya kedua negara, biaya pendidikan yang kompetitif, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui penyusunan kurikulum dengan kebutuhan industri.
1: Itu adalah salah satu syarat yang kita pastikan supaya apa yang kita lahirkan nanti, mereka tahu banyak perkara. Mereka masuk industri, sudah boleh jadi karyawan yang terbaik. Even kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
3: Senada dengan itu, CEO Education Malaysia Global Service atau EMGS, Novi Tajuddin, mengatakan setiap universitas di Malaysia memiliki petugas hubungan industri yang membantu mahasiswa membangun koneksi dengan dunia usaha, termasuk memperoleh kesempatan magang selama masa studi. Ia menambahkan, setelah lulus, mahasiswa dapat memanfaatkan Graduate Pass untuk memperoleh izin bekerja sementara selama 1 tahun. Fasilitas tersebut berlaku bagi lulusan jenjang sarjana, magister hingga doktoral.
4: Maka pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia akan dibenarkan untuk mengambil temporary atau work permit sementara. Jadi, pandangan saya, apabila pelajar Indonesia belajar S1, dalamnya waktu contohnya ada internship 6 bulan terakhir semester, sudah bekerja 6 bulan, ditambahin lagi dengan 1 tahun pengalaman kerja, makanya apabila balik ke Jakarta contohnya, sudah ada pengalaman bekerja 1.5 tahun.
3: Menurut Novi, pengalaman kerja di Malaysia akan menjadi nilai tambah bagi lulusan ketika kembali ke negara asal.